0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Bekasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
4: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni Nurhaeni yang beralamat RT 01 RW 2 Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir, Barengbek, Ciamis. Saya punya keluhan suka meriang, pegal-pegal, sakit gigi, masuk angin. Saya dengar dari tetangga ada minyak herbal serbaguna yang namanya Sultana. Setelah itu saya coba pemakaian Sultana. Sekarang sudah 6 kali pemakaian. Alhamdulillah dengan wasilah pemakaian Sultana, keluhan yang ada di badan saya hilang. Kepada para pendengar, silakan coba minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Top untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur? Bacain aja Bu sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Permisi, Mas.
2: Silakan, Pak. Matanya kenapa, Pak? Merah banget itu.
1: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
2: Oh, gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Harganya mahal enggak, Mas, ini?
2: Harganya Rp150.000.
1: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Assalamualaikum pagi semuanya, Mita Eca. Ya, gimana kabarnya di pagi ini hari Jumat, sudah hari keempat ya di bulan September 2026. Ya, semoga kabar baik Mita Eca sehat semuanya bareng keluarga atau juga bareng rekan-rekan kerjanya. Jam 8 lebih 4 menit ya, alhamdulillah bisa jumpa lagi di program Info Sehat Eca 102,1 FM. Biasa bareng produk denatur yang sudah tidak asing lagi ya, dari mulai Habutop, Abatop, Vitama, Sultana dan lain-lain ya. Bisa dibeli di Sudo RCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Jadi nanti bisa COD ya, pesan lewat WA 081-313-458-622. Baik, untuk pagi ini info sehat kita tentang apa ini ya, pagi ini disabilitas ya. Disabilitas Mita Eca adalah keterbatasan fisik, intelektual, sensorik atau mental yang menyebabkan seseorang kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari atau berinteraksi dengan lingkungan secara mandiri. Disabilitas dapat terlihat oleh mata atau bisa juga tidak kasat mata. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan ada lebih dari 1,3 miliar orang di seluruh dunia yang menyandang disabilitas. Mita Eca, meski memiliki keterbatasan, setiap penyandang disabilitas atau difabel memiliki hak yang sama dengan semua orang, termasuk hak untuk bebas dari diskriminasi dan memperoleh akses setara di masyarakat. Mempelajari tentang disabilitas penting agar kita dapat memahami apa yang dialami dan dibutuhkan oleh para difabel dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman tersebut, kita akan lebih mudah memberikan dukungan yang tepat, menghargai perbedaan, dan hidup berdampingan dengan mereka.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
4: Ya, kembali info sehat pagi ini tentang disabilitas ya. Selanjutnya minta aja jenis-jenis disabilitas. Seseorang bisa dikatakan menyandang disabilitas jika keterbatasan yang diderita berlangsung selama minimal 6 bulan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang ragam penyandang disabilitas, disabilitas dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, disabilitas fisik adalah keterbatasan fisik yang mempengaruhi mobilitas, ketangkasan, kapasitas fisik atau stamina. Seseorang dikatakan menyandang disabilitas fisik jika terdapat kelainan pada bentuk atau fungsi tubuh, otot, sendi maupun syaraf. Contoh disabilitas fisik adalah kelumpuhan, amputasi, atau cerebral palsy. Yang kedua, disabilitas intelektual. Ini adalah suatu kondisi yang membatasi kecerdasan dan mengganggu kemampuan adaptif, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk hidup mandiri atau berkomunikasi. Menurut The American Psychological Association atau APA, mengklasifikasikan penyandang disabilitas intelektual berdasarkan skor IQ. Seseorang dikatakan menyandang disabilitas intelektual jika skor IQ-nya sebesar 69 sampai 25. Contoh disabilitas intelektual adalah tunagrahita dan Down syndrome. Kemudian yang ketiga, disabilitas mental. Disabilitas mental adalah keterbatasan akibat gangguan pada pola pikir, emosi, dan perilaku. Beberapa contoh disabilitas mental antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, gangguan kecemasan, atau gangguan kepribadian. Dan satu lagi yang keempat, disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu atau beberapa fungsi dari panca indera. Contoh disabilitas sensorik antara lain tunanetra, tunarungu, atau tunawicara.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
4: Ya, sekarang sudah jam 8 lebih 22 menit. Ya, selamat pagi Midaca buat yang baru gabung ya. Ya, saat gabung di Info Sehat ya, sampai jam 9 pagi ini tentang disabilitas ya. Selanjutnya, penyebab disabilitas. Disabilitas Midaca bisa terjadi sejak lahir atau baru muncul di kemudian hari. Ada banyak kondisi yang bisa menyebabkan disabilitas. Berikut ini adalah penyebab disabilitas berdasarkan jenisnya. Yang pertama, disabilitas fisik. Karena kecelakaan, kemudian kelainan bawaan dari sejak lahir, penyakit kronis ya seperti diabetes yang menyebabkan gangrene hingga amputasi atau multiple sclerosis, dan penyakit pada saraf dan otot ya seperti stroke dan polio. Kemudian disabilitas intelektual, karena kelainan genetik seperti pada sindrom Down atau sindrom Prader-Willi, kebiasaan merokok atau mengonsumsi minuman beralkohol maupun obat-obatan terlarang saat hamil, penyakit atau kondisi medis tertentu yang bisa mengganggu perkembangan janin ya seperti hipotiroidisme, kemudian karena infeksi berat pada masa kehamilan yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan janin seperti toxoplasmosis dan rubella, kekurangan oksigen atau cedera pada otak saat proses persalinan, cedera kepala berat atau tenggelam dalam waktu yang lama pada masa kecil. Berikutnya, karena paparan racun ya misalnya timbal atau merkuri saat hamil atau pada masa kecil, dan karena infeksi yang menyebar ke sistem saraf seperti meningitis atau campak pada masa kecil.

Kemudian disabilitas mental, riwayat keluarga atau genetik ya. Kemudian penyebab lainnya trauma masa lalu, stres, penyalahgunaan obat dan alkohol, dan cedera kepala berat. Dan satu lagi disabilitas sensorik. Ini karena kelainan bawaan dari lahir, kemudian karena penyakit yang merusak saraf atau pembuluh darah pada organ sensorik ya. Contohnya retinopati diabetik, stroke, glaukoma atau meningitis. Kemudian karena kecelakaan dan karena kondisi lingkungan yang merusak organ sensoris. Misalnya lingkungan dengan tingkat kebisingan tinggi yang dapat merusak pendengaran.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

Ya, terima kasih Mitra Eja masih di 102,1 FM, masih info sehat tentang disabilitas ya. Tadi sampai di mana ya? Ya, selanjutnya gejala disabilitas. Gejala disabilitas dapat berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Beberapa karakteristik disabilitas yang dapat muncul antara lain disabilitas fisik bisa berbeda-beda pada setiap orang, tergantung pada penyebabnya. Beberapa gejala yang dapat dialami penyandang disabilitas ini antara lain anggota gerak tubuh kaku, lemah atau lumpuh. Kemudian ada bagian tubuh yang tidak lengkap atau tidak sempurna. Gerakan anggota tubuhnya terbatas atau tidak terkendali dengan baik. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Kesulitan berdiri, berjalan atau duduk. Dan kaki lumpuh atau layu. Berikutnya disabilitas intelektual. Gejala disabilitas intelektual Mita Eca bisa terlihat sejak bayi. Gejala yang paling terlihat antara lain tidak bisa berkomunikasi untuk menyatakan keinginannya, termasuk untuk menunjukkan rasa lapar atau haus. Tidak dapat mengidentifikasi bahaya, susah bersosialisasi dengan sebayanya, sulit untuk belajar secara mandiri maupun dengan bimbingan, sukar mengurus diri sendiri, misalnya untuk makan, buang air, atau mengenakan pakaian, dan tidak mampu memikul tanggung jawab. Mira Echa, pada anak dengan kelainan genetik, ada beberapa karakteristik fisik yang dapat terlihat. Misalnya bentuk kepala yang lebih kecil, jarak antar mata melebar, telinga lebih besar atau lebih kecil, atau lidah yang besar. Berikutnya, gejala disabilitas mental tidak selalu terlihat secara kasat mata. Contoh gejala yang dapat terjadi pada penyandang disabilitas mental antara lain takut menghadapi orang lain dan menarik diri dari interaksi sosial, kesulitan mengorientasikan waktu, penurunan daya ingat dan daya kognitif, kehilangan motivasi untuk menjalani aktivitas bahkan untuk merawat diri, emosi yang labil misalnya bisa tiba-tiba marah yang meledak-ledak, dan perilaku yang tidak biasa seperti berbicara atau tertawa sendiri. Kemudian gejala disabilitas sensorik tergantung pada jenisnya seperti berikut Mita Echa ya. Untuk tunanetra mengalami kesulitan untuk melihat atau bahkan sama sekali tidak bisa melihat. Karakteristik penyandang tunanetra diantaranya kesulitan untuk membaca atau melakukan aktivitas yang membutuhkan penglihatan tajam seperti memasak atau menjahit baju. Kesulitan dalam menentukan posisi dirinya di suatu tempat, menggunakan tangan, kaki, atau alat bantu untuk merasakan benda di sekitarnya sehingga ia bisa mengetahui posisinya. Menggoyang-goyangkan kepala atau badan untuk mengidentifikasi asal suara yang ia dengar dan mengalami kelainan pada bentuk mata. Kemudian pada tunarungu dan tunawicara, kondisi ketika kemampuan seseorang untuk mendengar berkurang atau tidak ada sama sekali. Sementara itu tunawicara adalah terbatasnya kemampuan untuk berbicara. Penyandang tunarungu atau tunawicara Mita Eca memiliki karakteristik yang khas ya, yaitu kesulitan mengatur nafas saat bicara karena tidak terbiasa mendengar percakapan orang lain, keterbatasan kosakata dan tata bahasa, berkomunikasi dengan cara memperlihatkan ekspresi wajah dan mimik, menggunakan bahasa isyarat untuk berbicara, memahami perkataan lawan bicara dengan membaca gerakan bibir dan mulutnya, dan sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
3: Oh, pantes.
5: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca.

Ya, masih ada waktu 17 menit lagi di Info Sehat pagi ini tentang disabilitas. Selanjutnya, kapan harus ke dokter? Mita Eca, jika Anda menyadari adanya kelainan dalam pertumbuhan atau perkembangan anak, segera konsultasikan dengan dokter untuk menjalani pemeriksaan. Tidak semua kelainan pada tumbuh kembang anak berarti disabilitas. Namun ada baiknya untuk berhati-hati karena ini merupakan tahap yang kritis dalam hidupnya. Penyandang disabilitas, Mita Eca tetap bisa memiliki kualitas hidup yang tinggi terlepas dari keterbatasan yang dimiliki. Konsultasi dengan dokter bisa membantu penyandang disabilitas untuk mengetahui jenis alat bantu atau terapi yang tepat sesuai dengan kondisinya. Jika Anda atau kerabat yang mengalami disabilitas merasa masih kesulitan untuk beraktivitas, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan pilihan bantuan lain yang tersedia. Selain itu, Mita Eca, penyandang disabilitas intelektual, disarankan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan tahunan meski tidak ada keluhan. Hal ini karena risiko mereka terkena penyakit maupun gangguan mental umumnya jadi lebih tinggi. Berikutnya, penanganan disabilitas. Penyandang disabilitas akan diberikan terapi atau alat bantu yang membuat mereka lebih mudah dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa upaya yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas. Untuk disabilitas fisik, terapi fisik untuk melemaskan otot yang kaku, meningkatkan kekuatan otot, atau menambah kelenturan saat bergerak. Pemberian obat-obatan seperti pelemas otot untuk meredakan nyeri dan kaku, dan penggunaan alat bantu seperti kaki palsu, tongkat penyangga kaki, atau kursi roda. Kemudian untuk disabilitas intelektual, pemberian pendidikan khusus atau sekolah berkebutuhan khusus, terapi bicara dan bahasa untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, bergabung dengan komunitas atau organisasi dengan penyandang disabilitas, dan pemberian pelatihan untuk mempelajari keterampilan yang bisa digunakan di dunia kerja. Berikutnya untuk disabilitas mental, diantaranya dengan psikoterapi, kemudian pemberian obat-obatan, mengikuti komunitas atau organisasi dengan penyandang disabilitas mental lainnya, dan mempelajari teknik yang dapat menenangkan dan menyeimbangkan mental. Kemudian untuk disabilitas sensorik, dibantu dengan penggunaan alat bantu ya, seperti alat bantu dengar, terapi bicara dan bahasa, pembelajaran bahasa isyarat dan huruf Braille, kemudian pelatihan yang dapat mengembangkan keterampilan dan bakat penyandang disabilitas sensorik untuk bekerja.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiqur Rahman, alamat Desa Sirukem RT2 RW1 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut. Rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

Ya, penutup mita ecia pencegahan disabilitas. Ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah disabilitas, yang antara lain melengkapi imunisasi dan melakukan konseling sebelum kehamilan, terutama jika memiliki keluarga yang menderita penyakit genetik. Menjalani pemeriksaan kesehatan rutin selama kehamilan sesuai yang dianjurkan dokter. Menghindari makanan mentah atau setengah matang dan produk olahan susu yang tidak dipasteurisasi pada masa kehamilan. Memastikan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Tidak merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, atau menggunakan obat-obatan terlarang. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar saat berkendara atau bekerja. Tidur yang cukup, makan sehat, serta melakukan aktivitas fisik yang teratur. Dan mengonsumsi obat dan kontrol ke dokter secara rutin jika memiliki penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi. Ya, mita aja jumpa kita cukup sampai di sini info sehat untuk pagi ini Jumat 4 September 2026 ya. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi biasa jam 8. Ya, jangan lupa produk Denatur, Habutop, Habatop, Vitama, Sultana. Ya, silakan bisa dibeli di Sudah Ecia atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya 081313458622. Dan selepas ini yang suka lagu-lagu dangdut lawas ya dari siapa, Roma Irama atau dari Evita Mala dan kawan-kawan bisa ikutan lewat WA ya. Dan juga jangan lewatkan ada nanti Kilas Radio yang berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran dan Garut tepat jam 11. Dan juga ada berita Jawa Barat di Berita Jabarno jam 1 siang ya. Ya, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Dipancarluaskan dari

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna.

Ya, assalamualaikum bagi semuanya, minta Echa pecinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, jumpa lagi di Danas Ansa Echa 102,1 FM. Biasa sampai jam 11 ya, cuma baca pesannya paling sampai jam 10 ya. Ya, masih hari Jumat, hari keempat September 2026 ya. Semoga baik, sehat semuanya, dan juga mudah-mudahan aktivitasnya, kerjaannya lancar ya. Mungkin dari subuh, dari pagi ya, sampai sekarang jam 9 lebih 8 menit ya. Ya, biasa bersama produk Denatur, Habuto, Pabato, Pitama, Sultana, dan lain-lain ya. Silakan bisa dibeli di ECA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Tadi ada yatim piatu ya, pembuka dari Bang Haji. Kita langsung ke pesan. Ada, sudah ada pesan dari Ulu Mama AA Gasik ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagi semuanya lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama ya, buat yang sisihan bertugas semoga sehat, amin ya. Terus ada siapa, Aganis. Oh, Aganis lagi itu ya, lagi nyekar ke itu, ke pemakaman Pagak ya. Ada Reni Mei-Mei juga, ini dari Gunung Cupu. Salam buat Teh Hendra, Kang Darsa, Mama Depina, Aki Malabar, Pak Edi Sineng Laut, Bunda Rati. Lagunya Pemuda Idaman versi jadul. Iya, siap nanti. Bunda Niken juga, wah, habis itu apa, gerakan Jumsih ya, Jumat Bersih. Daftar hadir lagunya belum ini. Terus ada Butin Anggrek Ungu, absen dulu ya, bagian apa, oh, bagian kontrol ke RSU ya, Butin. Pagi juga buat siapa, oke, ini di Primbon RCA ada Mama Tuti Cibulan, Teh Mira juga, Sumandingnya sebelah mana Teh Mira. Terus AF juga sama neneknya ya, Kang Tasopir Sailor, Bunda Rati, Putri Curug, Aki Malabar, Teh Hendra, Teh Imas, Mama Ati Sinjai, terus Mama Wulan, Mama Nani, Neneng, Mama Oci, Teh Leo, Mas DME, Bunyen, Mama Ningsih ya, terus Kang Aco Grosir di Sukamaju, terus siapa lagi, Teh Neni Cikawung Bojong Iksan, terus Pak Edi ya, Lia Iqbal, Teh Bunga Isi Binangki, Teh Ismai, Mas Abimanyu, Teh Bungsu, Bunda Mawar, Bah Abret, Mama Nelly, terus siapa lagi, Teh Indri, Mama Depina, Teh Anah Jahit di Burlong, terus siapa lagi, Api di Sinjai, Umit Sendana, Dimas ya, Kang Ujes, Kak Mas Herdi, terus siapa lagi, Boy Rades ya, semuanya diengkumin minta aja ya.

0: KAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Ya, ini baru 17 menit di dangdutan. Ini ada malah Patobiswao, minta aja Patobiwaos ini ada. Padahal sudah dikopian ya. Ya tadi Mama sudah lagunya, lagu siapa tadi teh? Oh, jangan tunggu lama-lama. Ya Mama ya. Buat Reni nanti pemuda idaman yang jadwal teh itu ya Herlina Effendi. Terus ada Bunda Niken tadi yang habis Jum sih ya, Jumat bersih. Hadir di Dana Sasoy. Assalamualaikum, waalaikumsalam pagi. Lagunya Sebening Embun dari Tasugiarto buat Buti, Neneng di Jeddah. Terus Mama Wulan, Neni Mei-Mei, Kang Ujes, Kang Ejay, Kang Tarso, Kang Parid, Pak Edi, semuanya minta Eca yang sisiran, moga sehat bareng keluarga, amin. Yang Tarling dari siapa, Reni? Kayaknya bisa salah. Yang Tarling. Ya, nanti dicari dulu ya, Reni. Terus ada Hotel Leo juga hadir. Lagunya Tak Rela Rita Sugiarto. Tak Rela teh ku ingin teh Leo judulnya ya. Jadi kalau di kliknya Tak Rela tuh keluarnya ku ingin ya. Itu mah liriknya mungkin ya. Iya kadang sebagian lagu tuh ada yang lebih ngetop liriknya ya daripada apa daripada

Buat Pak Edi, Teh Reni Maime, Teh Neneng, Teh Siti Salamah, Teh Siti Salamah, Teh Ismail, Teh Hendra, Mamah Devina, Mamah April, lah telat, Aki sekarang mah sudah September ya, sudah lewat berapa bulan itu, dan semuanya saja, sajahnya pakai H ini, semuanya saja buat Akang, terima kasih. Iya, sama-sama. Terus Teh Hera, ada siapa lagi? Kang Tarso juga ya. Ya, Reni Mei-Mei, biarpun lagunya yang sayang ini benar dah. Gila. Tak benar ini ya, yang ini dari Herlina Effendi.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
4: Ya, kembali dan asa-asa ya, kembali ke pesan yang belum dibaca teh dari siapa ya, kayak tadi yang Tehera ya. Tehera, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tehera, lagunya Menyesal dari Mansur S. Salam buat Mami Mai, Wayayah, Bang Ucup, Dede Ayah, Binyai, Bang Parel, dan Kakak Ane. Dan buat semuanya, terima kasih ya, sama-sama ya. Terus ada siapa ini? Kang Tarso Pirus Sailor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Banjar Kolot, Habutop Adarba yang paling top, lagunya Gedung Tua dari LP. Wah, sekarang mah ada itu, Kang Tasa, apa? Bedah Rumah ya. Gedung Tua dari LP Sukaisi. Salam buat Pak Edi, Pak Ajat, Pak Aco, Wak Emen, Mas Sanudin, Kang Jay Kateng, Putra Tunggal, Kang Parid, Kang Ujes, terus Kang Darsa. Kang Darsa dapat warisan peci itu dari AF ya. Palingan asa-asa Kang Darsa. Terus Kang Obet, Boy Rades, Mama Putra, Mama Oci, Bunda Niken, Bogen Pil Merah, Anggrek Ngucu, Mintan, dari Mei-Mei, Teh Bunga, Teh Ai, Teh Neneng, Bunda Mawar, Bunda Rati, semuanya. Ya, terima kasih Kang Tarso, dari Mei-Mei, Teh Hera, Bunda Niken, Aki Malabar, Mas DME, Teh Leo, Putin absen dulu ya, lagi ke RSU, Mama AA juga. Ini lagunya buat siapa tadi teh yang habis jumsih teh? Oh, Bunda Niken ya, Sebening Embun, Rita Sugiyato, terus Teh Leo ya, Rita Sugiyato nanti hadir lagi lewat Ku Ingin ya, Teh Leo bukan Tarela judulnya.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7 Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Saldan. Alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli. Alhamdulillah, sakit saya sembuh. Asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Seragam Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan
2: radio Cempaka Angkasa RCA.
3: Radio yang paling asoy.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: remaja Tasikmalaya tewas dianiaya. Wali Kota Fiman Al-Farisi instruksikan patroli gabungan diperketat. Pencemaran limbah di Pamarican, operasional dapur MBG Katineng diberhentikan sementara. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Duka mendalam menyelimuti kota Tasikmalaya usai meninggalnya seorang remaja yang diduga menjadi korban penganiayaan sekelompok orang di kawasan X Terminal Cilembang. Merespons peristiwa itu, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Al-Farisi Ramadan menegaskan akan memperketat pengamanan kota dan mengintensifkan patroli gabungan. Korban, Ikrom Maulana Malik berusia 16 tahun, menghembuskan nafas terakhir usai sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka parah di bagian kepala saat melayat ke rumah duka bersama jajaran Forkopimda. Wali Kota Tasikmalaya Fiman Al-Farisi Ramadan Kamis 3 September siang menyampaikan rasa bela sungkawa mendalam. Fiman menegaskan Pemkot Tasikmalaya bersama kepolisian dan TNI akan memetakan titik rawan serta memperketat penjagaan di jalan raya.
5: Memang berita yang simpang siur keadaannya, apapun berita itu gitu, baik atau buruknya, yang pasti ini adalah warga Kota Tasikmalaya gitu. Dan kita harus semua menjaga supaya aksi kekerasan di jalan raya ini turunkan, kita jaga, dan bukan hanya Forkopimda, tapi warga Kota Tasikmalaya juga harus berkontribusi, harus bersama-sama menjaga aksi kekerasan di jalan raya.
1: Guna mengantisipasi kejahatan jalanan pada malam hari, Pemkot Tasikmalaya akan menerjunkan tim gabungan dari Satpol PP, Dishub, Tim Maunggalunggung Polres, serta Kodim. Selain pengawasan dari aparat, Fiman mengajak seluruh warga Kota Tasikmalaya untuk ikut berkontribusi menjaga keamanan lingkungan dan aktif melaporkan potensi gangguan.
5: Koordinasi dengan Forkopimda, dengan Polres, dengan Kodim, intensitas untuk menjaga patroli, menjaga keamanan di jalan raya ini, ketertiban di jalan raya ini akan diintensifkan, ditingkatkan kolaborasi antara Maung, Kelunggung, Polres, dari Kodim, kemudian kami di Pemkot, Satpol PP, dan juga Dishub di sana, kita petakan titik-titik rawan kekerasan di jalan raya ini.
1: Saat ini pihak Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan intensif guna mengejar para pelaku penganiayaan. Diduga akibat percikan api knalpot mesin penggilingan, sebuah pabrik serabut kelapa atau Koko Fiber di Kecamatan Sidamulih Pangandaran ludes terbakar. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Kebakaran melanda pabrik Koko Fiber di Dusun Ciokong, Desa Sukaresik, Sidamulih, persis di depan Hotel Aston Pangandaran Kamis 3 September siang. Percikan api dari knalpot mesin penggilingan menyambar limbah sabut kelapa yang kering. Tiupan angin kencang membuat api cepat membesar dan melalap tumpukan material serta mesin produksi. Petugas gabungan dari Polres Pangandaran, TNI, Damkar hingga PLN diturunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. PL Kabag Ops Polres Pangandaran AKP Nandang Rohmana menyebut proses pemadaman sempat terkendala bahan serabut kelapa yang sangat mudah terbakar.
6: Karena cuaca panas, angin kencang, semua menimbulkan pembakaran yang besar. Nah, untuk luas lahan tersebut sekitar 10 hektar, dengan jumlah rambut kelapa ini sekitar 360 ton. Sehingga kita mengevakuasi memadamkan api dengan mendatangkan 3 unit pemadam kebakaran. Juga membutuhkan waktu lama karena serat kelapa ini sudah terbakar dengan jumlah yang banyak.
1: AKP Nandang memastikan seluruh titik api kini berhasil dipadamkan total. Pihaknya mengimbau para pelaku usaha untuk rutin mengecek kondisi kelayakan mesin dan jaringan listrik guna mencegah insiden serupa. Buntut dugaan pencemaran limbah ke saluran air warga, operasional dapur makan bergizi gratis MBG Katineng di Kecamatan Pamarican resmi dihentikan sementara. Langkah ini diambil usai Satgas MBG Ciamis menemukan buruknya sistem pengolahan limbah cair di dapur itu. Inspeksi mendadak dilakukan Satgas MBG Ciamis bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait limbah dapur yang dibuang ke drainase. Dari hasil pemeriksaan teknis, petugas menemukan bak mencuci ompreng maupun bahan makanan belum dilengkapi alat penyaringan lemak atau grease trap. Petugas Satgas Percepatan Program MBG Ciamis, Rini Valianti, Kamis 3 September menegaskan pihak pengelola berinisiatif menghentikan produksi selama 3 hingga 4 hari untuk membenahi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL.
4: Penambahan grease trap atau jaring lemak di setiap bak pencucian, baik pencucian ompreng, pencucian peralatan makanan atau pencucian bahan makanan yang akan dimasak, itu perlu ditambahkan dengan penjebak lemak atau grease trap, dan instalasinya pun harus dibuat untuk agar grease trap itu dapat dibuka tutup sehingga setiap harinya bisa dikontrol. Kemudian penyempurnaan dari IPAL konvensional ditambah dengan IPAL publikasi, dan hasil akhirnya nanti mengetahui baik enggaknya, baik tidaknya IPAL itu beroperasi, yaitu dengan diadakan testing di laboratorium.
1: Menanggapi hal itu, asisten lapangan dapur MBG Katineng, Sidik, mengaku siap mengevaluasi total kelengkapan fasilitas dan menghentikan sementara aktivitas memasak.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
7: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
8: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Ciamis. Kejaksaan Negeri Ciamis memusnahkan puluhan barang bukti perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Langkah ini dilakukan sebagai komitmen penegakan hukum secara holistik sekaligus penegakan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP terbaru. Pemusnahan barang bukti seperti minuman keras hasil tindak pidana ringan atau tipiring dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Heru Kamarullah di halaman kantor Kejaksaan Kamis 3 September. Heru menegaskan eksekusi barang bukti merupakan kewajiban penuntut umum berdasarkan pasal 342 ayat 1 KUHAP baru sekaligus wadah transparansi kepada publik terkait status barang bukti pasca persidangan.
3: Pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini adalah merupakan pelaksanaan tusi, pelaksanaan tugas yang dari penuntut umum yang sebenarnya diatur di dalam KUHAP yang baru. Kalau dulu pasal 270 KUHAP, ya Pak Hakim ya, yang lama itu, sekarang 342 ayat 1 Undang-Undang 2025, Undang KUHAP baru, pelaksanaan putusan pengadilan telah menetap tetap dilakukan oleh penuntut umum. Yang kedua, kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk transparansi pada publik. Mungkin publik bertanya-tanya itu, kalau barang bukti pengadilan itu kemana Pak? Ini salah satu bentuk transparansinya, bahwa berdasarkan putusan pengadilan, dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti bagi barang bukti yang telah berkenan tetap yang dinyatakan oleh putusan hakim, majelis hakim, dirampas untuk dimusnahkan.
2: Selain pemusnahan, Kejari Ciamis juga menyampaikan perkembangan hasil lelang aset barang rampasan negara. Sejumlah kendaraan roda 2 hasil sitaan telah laku terjual 100%. Sementara, untuk aset tidak bergerak berupa tanah, bakal diajukan proses lelang melalui KPKNL agar dananya dapat secepatnya disetorkan ke kas negara.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian, Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasinanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultragam Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas. Bila perlu, minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cap Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

follow media sosial RCA, Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCAFM.
0: Tenang, Bud. Radio RCAFM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCAFM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCAFM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

mb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: 102,1 RCAFM Banjar, radionya Kota.

0: prepared for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Tani Jero.
1: Di luar saha.
0: Saya Ronda.
1: Ronda.
0: Ronda. Bangun, bangun, bangun. Ronda, Ronda.
2: Ma Ronda di Mah Randa.
1: Ah, milik mati mana we?

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya menghubungi lewat telepon pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Dengan siapa Ibu, namanya dari mana tinggalnya?
2: Saya dari Kertahayu.
1: Dengan siapa namanya Ibu?
2: Ibu Nung.
1: Benung. Kamu konsumsi Habutop itu siapa Ibu?
2: Ya ade saya sakit.
1: Siapa namanya?
2: Pak Ade.
1: Punya keluhan apa Pak Ade teh sebelum kenal Habutop?
2: Keluhannya punya asma, ungap gitu.
1: Terus?
2: Napas ya paru-paru.
1: Oh, udah lama?
2: Ya, udah.
1: Terus ceritanya gimana sudah itu?
2: Ya udah makan obat Habutop, rasanya enak katanya.
1: Oh, Ibu tahu dari mana?
2: Tahu dari radio.
1: Oh, suka dengerin radio?
2: Ya.
1: Alhamdulillah ya Ibu dengerin di radio. Sebelumnya pernah berobat kemana-mana?
2: Ya pernah obat. Ya udah. Terus sekarang terakhir lagi makan ini obat herbal.
1: Habutop ya?
2: Iya Habutop. Ada habis 4 botol.
1: Dan besar untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan Bu.
2: Ya, pesan-pesan untuk yang lain punya penyakit asma ya gitu. Seperti Pak Ade, mudah-mudahan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Ibu, maaf mengganggu saya lewat telepon ya.
2: Iya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi hubungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selamat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kalau dulu saya bisa ngancam perusahaan, kamu kalau tidak rekrut orang Subang, nggak akan saya keluarkan izinnya. Kalau sekarang izinnya diambil pusat, OSS.
2: Patroli menjaga keamanan di jalan raya ini akan diintensifkan, ditingkatkan kolaborasi antara...
3: Jabar Now edisi Jumat 4 September diantaranya mengenai judul dan aliran dana 1,8 miliar di rekening ASN Pemkot Sukabumi kini didalami inspektorat. 4 rumah dan 1 kontrakan terbakar di Cileungsi Bogor. Raba-raba murid SD di jam istirahat pedagang aci gulung di kota Cirebon ditangkap polisi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Duka mendalam menyelimuti kota Tasikmalaya usai meninggalnya seorang remaja yang diduga menjadi korban penganiayaan sekelompok orang di kawasan eks terminal Cilembang. Merespon peristiwa itu, Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi Ramadan menegaskan akan memperketat pengamanan kota dan mengintensifkan patroli gabungan.
4: Korban, Ikrom Maulana Malik berusia 16 tahun, menghembuskan nafas terakhir usai sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka parah di bagian kepala. Saat melayat ke rumah duka bersama jajaran Forkopimda, Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi Ramadan Kamis 3 September siang menyampaikan rasa bela sungkawa mendalam. Firman menegaskan, Pemkot Tasikmalaya bersama kepolisian dan TNI akan memetakan titik rawan serta memperketat penjagaan di jalan raya.
5: Memang berita yang simpang siur keadaannya, apapun berita itu gitu, baik atau buruknya, yang pasti ini adalah warga Kota Tasikmalaya gitu, dan kita harus semua menjaga supaya aksi kekerasan di jalan raya ini turunkan, kita jaga, dan bukan hanya Forkopimda tapi warga Kota Tasikmalaya juga.
4: Guna mengantisipasi kejahatan jalanan pada malam hari, Pemkot Tasikmalaya akan menerjunkan tim gabungan dari Satpol PP, Dishub, Tim Maunggalunggung Polres, serta Kodim. Selain pengawasan dari aparat, Firman mengajak seluruh warga Kota Tasikmalaya untuk ikut berkontribusi menjaga keamanan lingkungan dan aktif melaporkan potensi gangguan.
5: Ketertiban di jalan raya ini akan ditingkatkan, kita petakan titik-titik rawan kekerasan di jalan raya ini.
4: Saat ini, pihak Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan intensif guna mengejar para pelaku penganiayaan.
3: Transaksi senilai kurang lebih 1,8 miliar sepanjang 2024 dan 2025 menjadi sorotan Inspektorat Kota Sukabumi setelah keluarnya data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, tentang 518 rekening aparat sipil negara, ASN, di Kota Sukabumi terindikasi terlibat transaksi judi online.
6: Penelusuran dilakukan untuk memastikan dari mana sumber dana yang digunakan dalam transaksi bernilai besar, termasuk kemungkinan adanya uang yang bersumber dari keuangan daerah. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kota Sukabumi Agus Ramdan Darujatun mengatakan, pihaknya akan mendalami asal-usul dana dalam rekening para ASN, khususnya transaksi dengan nilai yang cukup besar. Meski demikian, Agus menyebut, sejauh ini berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, belum ditemukan adanya kerugian keuangan daerah, sebab rekening yang diperiksa merupakan rekening pribadi masing-masing ASN. Agus menegaskan, pemeriksaan terhadap sumber dana menjadi bagian dari proses investigasi, sebab data PPATK yang diterima inspektorat mencatat sebanyak 518 rekening yang perlu diklarifikasi. Namun pihaknya belum dapat memastikan seluruh rekening digunakan untuk aktivitas judi online.
7: Terkait rekening yang diduga terpapar judi online terhadap 518 ASN yang diduga terlibat judi online.
3: Kebakaran melanda permukiman padat di Desa Daye, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Api menghanguskan 4 rumah dan 1 unit kontrakan. Petugas menduga korsleting listrik dari salah satu rumah memicu kebakaran.
8: Kondisi bangunan yang saling berhimpit ditambah banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menjalar. 4 rumah dan 1 unit kontrakan akhirnya terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku selama kurang lebih 2 jam untuk memadamkan api. Sejumlah unit diterjunkan dari sektor Cileungsi dan Gunung Putri serta mendapat perbantuan 1 unit dari Aspek Kumbong. Petugas juga melakukan penanganan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran susulan.
9: Dari Cileungsi 2 unit, dari perbantuan Gunung Putri 1 unit, dan perbantuan dari Aspek Kumbong 1 unit. Jadi 4 unit yang diterjunkan.
8: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun salah seorang pemilik rumah sempat pingsan dan tak kuasa menahan tangis setelah melihat tempat tinggalnya ludes terbakar. Hingga kini penyebab kebakaran masih diduga berasal dari korsleting listrik. Petugas terkait masih melakukan penanganan lebih lanjut terhadap dampak kebakaran.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Perempuan di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis 3 September kemarin berujung ricuh. Massa merubuhkan gerbang utama gedung dewan guna mendesak pengusutan transparan atas kasus dugaan kekerasan yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila. Aksi yang diwarnai pembakaran ban bekas itu dipicu oleh lambannya penanganan kasus dugaan penganiayaan dan pelecehan yang kini ditangani PPA Polda Jawa Barat. Tim pendamping dan advokasi korban Ismi Rinjani menegaskan pentingnya jaminan keselamatan serta keterbukaan penuh dalam proses hukum tanpa adanya intervensi pihak manapun. Menurutnya, kendati korban telah menjalani visum, tim advokasi mengaku masih kesulitan menemui keluarga korban karena rumah kediaman terpantau kosong akibat dugaan tekanan psikologis. Ismi Rinjani menyatakan pihak koalisi siap menentukan langkah dan pergerakan lanjutan usai mengevaluasi dinamika aksi di lapangan. Kericuhan demo hari Kamis itu meletus setelah sehari sebelumnya, Rabu 2 September, DPRD Sumedang menggelar audiensi dan menyepakati 5 poin penting. Hasil audiensi dewan itu resmi mendesak Bupati Sumedang segera memberi penjelasan publik, meminta Wabub Fajar Aldila tidak memicu kegaduhan, menugaskan pengawasan mutasi di BKPSDM, serta berkoordinasi langsung dengan Kemendagri. Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Fajar, menyatakan pimpinan dewan bersama para ketua fraksi dan badan DPRD langsung menggelar rapat pimpinan khusus untuk mengambil sikap resmi lembaga. Ditegaskan, DPRD secara resmi mendukung penuh proses pemeriksaan yang kini tengah dijalankan oleh tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat. DPRD Sumedang siap menindaklanjuti rekomendasi akhir tim investigasi gubernur sesuai porsi dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. DPRD juga meminta jajaran Pemkab Sumedang tetap fokus melayani masyarakat.
10: 4. DPRD Kabupaten Sumedang meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang agar tetap fokus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan baik. 5. DPRD Kabupaten Sumedang menghimbau pada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas Kabupaten Sumedang.
3: Seorang pria berinisial GV, 23 tahun, ditangkap unit Reskrim Polsek Baleendah, Kabupaten Bandung karena melakukan pemalakan kepada warga. Saat melancarkan aksinya di Pasar Baleendah, tersangka mengaku sebagai wartawan.
11: Kapolsek Baleendah, AKP Hendri Noki Rukmansyah mengatakan, tersangka diamankan petugas usai memeras warga yang dituduh menjual minuman keras atau miras. Modus yang dilakukan oknum tersebut adalah dengan mengaku wartawan dan memaksa masyarakat yang diduga menjual minuman keras. Tersangka mengancam kalau tidak diberikan minuman, dia akan memviralkan di media sosial. Menurut Hendri, pihaknya curiga dengan gelagat tersangka, sehingga akhirnya dilakukan tes urin dan hasilnya positif bahwa tersangka mengkonsumsi narkotika. Selain itu, saat digeledah, polisi juga menemukan airsoft gun beserta peluru gotrinya yang diduga kuat digunakan dalam melancarkan aksinya tersebut.
12: Mengaku dari wartawan dan memaksa kepada masyarakat yang diduga menjual minuman keras dengan adanya ancaman kalau tidak memberikan minuman dia akan memviralkan. Adapun terduga pelaku ini mendatangi lokasi dengan keadaan mabuk. Kami melakukan tes urin positif menggunakan amfetamin. Saksi melihat yang menunjukkan ya bahwa si terduga pelaku itu menunjukkan airsoft.
3: Seorang pedagang jajanan anak diamankan petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Cirebon Kota Kamis siang. Pria lanjut usia itu berurusan dengan hukum setelah kedapatan meraba-raba murid SD yang tengah jajan Kamis siang. Dari hasil penyelidikan sementara, dua orang siswi menjadi korban aksi bejat terduga pelaku.
13: Pria berusia 60 tahun ini berurusan dengan hukum setelah kedapatan melakukan perbuatan tak senonoh terhadap murid sekolah tersebut. Dalam video amatir penangkapan, terdengar suara warga yang memaki pedagang cilung atau aci gulung tersebut. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku meraba bagian sensitif siswi saat korban tengah membeli dagangannya. Ia pun mengaku bukan kali pertama melakukan perbuatan tak terpuji tersebut. Menyadari tindakan pelaku, korban berteriak panik dan berlari melapor ke guru yang langsung ditindaklanjuti dengan mengamankan pelaku.
14: Korban hendak membeli cilong. Korban menunggu, terduga pelaku kemudian mendekati korban dan melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap tubuh si korban.
13: Saat ini, petugas masih mendalami keterangan dari saksi maupun tersangka terkait kasus pencabulan ini. Penjual jajanan cilung terancam hukuman 9 tahun penjara sesuai pasal 415 tentang pencabulan anak di bawah umur.
3: Realisasi investasi di Kabupaten Subang hingga semester pertama 2026 telah mencapai 10,35 triliun rupiah. Pemkab optimis target investasi sebesar 19,26 triliun dapat tercapai hingga akhir tahun. Bupati Subang Reynaldi Putra Andita menyebut masih ada waktu bagi Pemkab untuk mengejar sisa target investasi hingga penghujung tahun. Namun, tingginya investasi yang masuk ke Subang juga menjadi tantangan khususnya dalam memastikan pertumbuhan investasi turut membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
15: Pemerintah Kabupaten Subang mengakui memiliki keterbatasan kewenangan dalam memberikan sanksi maupun mengatur secara langsung kebijakan perekrutan tenaga kerja di perusahaan. Meski begitu, Pemkab Subang tetap berupaya memperkuat sektor ketenagakerjaan, salah satunya melalui pembenahan di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan. Selain persoalan kebijakan perusahaan, karakter industri yang masuk ke Subang saat ini juga menjadi tantangan. Mayoritas industri baru bergerak di sektor berbasis teknologi yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Karena itu, Pemkab Subang mulai memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi termasuk Politeknik dan Universitas Subang untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dengan kemampuan tenaga kerja lokal.
1: Kadang kita nih pusingnya gini, urusan tenaga kerja itu, dinas tenaga kerja ini diaturannya tidak ada wewenang yang spesifik. Karena kita apa? Tenaga kerja kita ngasih sanksi nggak bisa, menghukum perusahaan tidak bisa, terus menekan perusahaan tidak bisa. Sekarang saya nih, jadi bupati nih, saya bisa nih, kalau dulu saya bisa ngancam perusahaan, kamu kalau tidak rekrut orang Subang, nggak akan saya keluarkan izinnya. Kalau sekarang izinnya diambil pusat, OSS, jadi saya ngancam gitu deh. Jadi, tapi tetap kita berusaha, dinas tenaga kerja.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 50%.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook @rcafm_banjar_asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
1: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
0: Aras

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: Radio Cempaka Angkasa RCA.
3: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutong ya. Bapak ini Habutong buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Penyakitan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Ya. Nah, terus penggunaan Habutong ini udah berapa lama?
2: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutong.
1: Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya.
2: Ya, ada perkembangannya.
1: Bapak ayahnya siapa namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun. Jadi bekas Habutong. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutong. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutong?
2: Ya, dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan seperti Bapak
1: diabetes
2: ya, silakan mencoba pakai Habutong. Habutong obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, bakal sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana, mah. Minyak herbal yang serbaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: Rut, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.

0: Udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
1: Gak usah, Pak. Mama lagi gak enak makan.
0: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

follow media sosial RCA, Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Sudah sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
2: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: China, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
2: Cap, langsung kursi. Pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
7: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Pantesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pak, dari pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terdaftar

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webometrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling asoy.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
4: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
3: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sabaguna di warung sebelah juga ada.
4: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
3: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
5: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa
4: radio
3: saja.
4: Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai, kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.kom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
0: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
4: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
3: Oke. Saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
4: Iya, Pak.
5: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
4: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
5: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik. Masih dikasih waktu.
4: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
5: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin. Alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutok?
2: Ya benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Asep. Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit. Tapi udah 2 minggu minum obat
1: Habutop
2: langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga-jaga, jaga kesehatan. Kan lo ngasih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Kan kalau parkir pepanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar, ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pakar Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan ibu siapa ya?
4: Nama saya Ibu Neneng.
3: Alamatnya di mana, Bu?
4: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
3: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
4: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
3: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
4: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
3: Dari mana Ibu tahu Habutop?
4: Dari radio.
3: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
4: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
3: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
2: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutop, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan Pomini, jadi saya sekarang Pomininya lagi sepi, kan tidak ada Pertalit sekarang di awal pertama. Jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa gitu linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutop, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun. Berkata Habutop, Habutop memang top.
1: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silakan sampaikan.
2: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutop, coba beli Habutop dan cobalah obat Habutop. Habutop memang manjur dan berhasiat bagi semuanya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dengar demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop.
0: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCAFM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota
3: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

ada cerita yang tertinggal. Dan di setiap kenangan selalu ada rindu yang ingin pulang. Nostalgia lama untuk Anda sekalian. Oh yeah, soul blues tonight. Like and subscribe.

Al. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Kenapa teh matanya kok dicipit-cipitin gitu?
4: Mata teteh gatel, agak perih.
3: Ya, tinggal digaruk aja.
4: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
3: Nanti kalau mau berangkat.
4: Emang mau kemana?
3: Mau ke kota dong.
4: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
3: Buat apa?
4: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: sini, Neng.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2000.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut bloaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
5: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
5: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
4: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
5: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
4: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
5: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
4: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: Sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Iya, assalamualaikum, selamat malam semuanya, media aja pecinta lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan. Jumpa lagi di acara Melody Memory di acara 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Sumeneb, Kota Banjar. Ya, malam ini Jumat malam Sabtu 4 September 2026. Ya, gimana Mita Ece kabarnya? Mudah-mudahan baik, sehat ya, semuanya bareng keluarga, bareng orang-orang tersayang juga ya. Dan jangan lupa biasa produk denaturnya Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan juga produk lainnya. Silakan bisa dibeli di Sudet Ece atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, 081

0813-458-622. Tadi sudah ada beberapa lagu ya, ada lagu Malaysia tadi, apa, Ikhlasmu Berbagi Kasih ya diantaranya. Baik, sudah jam 7 lebih 22 menit ya. Ada pesan dari siapa? Ini daftar hadir ada Butin Anggrek Ungu ya. Ulu dari jam berapa? Jam 1 siang mah tadi lagi di rumah ya. Terus juga ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya. Sok Butin Anggrek Ungu lagunya belum ya. Terus Bunda Niken juga ada daftar hadir lagunya belum. Ada siapa lagi, Teh Hendra juga ada. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ah, lagunya Rindiani ya. Salam buat Eni Mei Mei. Terus Wadedi Bena, Kang Deden, Mamah Depina, istimewa buat Ayang Darsa dan Ayang Dipintu. Ulu ini dua, Teh Hendra ini. Makasih sudah dibacakan. Ya, sama-sama. Berarti ini apa, poliandri ini ya, kalau istri punya dua. Terus ya ada Butin Anggrek Ungu, terus Reni Mei Mei, ada siapa lagi, Aganis di Gang Ismaya, Kang Tarso, Tehera, Dimas ya, terus Kang Ujes, Mas Hendro, Aki Malabar, Mas DME, biasa Mas DME tiap lewat tidak kelihatan itu ya, ada tanda-tanda kehidupan di sana ya. Teh Leo, Mamah AA, Mamah Tuti Cibulan, Teh Mira ya, Bunda Rati, Mamah Nani, Peti Curug, Teh Imas, Mamah Ati Sinjai, Mamah Wula, Neneng Aep, Bunyen, Mamah Ningsih, terus siapa, ya, Kang Aco Grosir ya, Teh Neni Cikawung, Iksan, Pak Edi, Ayah Iqbal, Teh Bunga Isi Binangki, Teh Ismai, Mas Abimanyu, Bunda Mawar, semuanya ya. Oke, ada lagu apa dulu? Oke, lagunya

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
4: Ya, kembali Melody Memory, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop lawas ya. Sekarang ketemu sama siapa? Ya, Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi ya. Dokter hadir dari jam berapa? Jam 1 mah tadi ada siapa di studionya? Kang Ewon tadi ya. Melody Memory, lagunya terkenang soul dari Victor Tabara. Salam buat yang sesiaran, moga sehat selalu dan banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Buat Bunda Niken di Tisaga Kota, salam juga buat semuanya, moga sehat selalu. Dari Butin Ayo di Lembah Sunyi, ya nuhun, sami-sami. Terus ada siapa, Reni Mei-Mei dari Gunung Cepu, salam buat Teh Hendra, Mama Depina, Kang Darsa, WMN, Heri, Bu Suryani. Bu Suryani lagi kemana tuh, sudah lama absen ya. Teh Ismai, Teh Neneng Jedah, lagunya Teluk Bayur. Iya, Teluk Bayurnya dari siapa? Reni, yang orsinil apa dari Mopet? Ada dari Mopet ya. Terus ada AF sama Nenengnya.

Manco di Jeddah ya. Menu apa itu AF di Jeddah? Menunya lupa tadi lihat ya, apa ya menunya tadi lihat di medsos deh. Terus ada siapa lagi kayak oh, Mama Oci ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habat top herba yang lagi ngetop Mama Oci lagunya Jangan Salah Menilai. Yang dari siapa? Mama Oci Jangan Salah Menilainya. Salam buat semuanya, buat yang si siaran. Terima kasih. Iya, sama-sama ya. Terus Putih Curug juga ada ya, nanti lagi. Ini lagu siapa? Oh, Teh Hendra, lagu Malaysia lagi dari grup Aslam Rindiani ya. Dulu di Gang Samolo tuh RH yang suka lagu ini, RH ya. Terus juga yang di mana dulu teh, oh yang di Batu Nunggul dulu ada yang suka lagu ini ya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Ya, selamat malam buat yang baru gabung ya di 102,1 FM. Masih Melody Memory, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan. Tadi Pixar Kota Barat, ku terkenang selalu buat Putih Nangreko di Lembah Sunyi ya. Terus Teh Hendra, tadi Aslam Merindiani. Terus ada di belakang lagu Reni Mei-Mei, Teluk Bayur versi Mufet. Itu Mufet film Bapak film boneka dulu ya di tahun 80-an tuh siapa Kermit, Peggy ya. Terus kalau di sampul kasetnya itu ada dulu di sampul kaset Mufete siapa dulu Reni itu bintang Hollywood si Brooks Hill ya. Kemana dulu? Oh, Teh Bunga sok atau Teh Bunga coba. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya, di hamba topan. Yang paling ngetop, ya. Alhamdulillah. Semuihna gimana?
5: Tidak muih.
4: Oh, tidak muih.
5: Alhamdulillah sehat. Kan?
4: Sehat, ya.
5: Masih hari dan redang ya.
4: Iya, sama di sini juga.
5: Sudah melangit.
4: Sudah mulai ada ini ya, gerimis-gerimis ya.
5: Ada angkut-angkut.
4: Jadi gerah ya. Sama di sini juga. So, Teh Bunga lagunya ini apa? Hah?
5: Malaysia.
4: Apa judulnya?
5: Seribu Kali Sayang.
4: Oh, iklim ya.
5: Iya.
4: Sok dikirimin.
5: Buat adilan secara berkuatnya.
4: Iya, amin.
5: Terima
4: kasih. Terus.
5: Benar sih. Masih
4: gak
5: belum?
4: Belum. Lagi jaga setan mungkin.
5: Iya, sibuk lagi di tokonya. Iya.
4: Terus
5: buat
4: siapa?
5: Ya. Selamat malam, Mas Oski. Aku juga akan kiri. Ini kan juga.
4: Iya. Siapa?
5: Siapa lagi?
4: Sok, siapa lagi?
5: Udah masih lupa.
4: Ditulis itu di kalender kira ditulis enggak. Atau di meja.
5: Masak aja.
4: Kira spray.
5: Buat yang ini buat Waeng, buat
4: Waeng, iya. Terus
5: lagi,
4: siapa lagi?
5: Ani Amanda, Bunda Mawar, Umi, dua-duanya.
4: Iya.
5: Terus
4: siap. Siapa lagi?
5: Mentok? Buat
4: iya.
5: Semuanya aja.
4: Semuanya ham. Iya, diingkumin ya.
5: Selamat malam, selamat berhari dari hari dan.
4: Iya, sama ini ya. Ada mulai gerah-gerah.
5: Sayangnya buat A aja yang lagi tidur. Dan kebobosannya di sana.
4: Di radio.
5: Hari dan
4: besok pagi di setel gerah lagunya tuh ya, yang hari dan. Sama-sama. Amin. Ya Rabbal. Waalaikumsalam Teh Bunga. Ya. Hari dang ya ada belakang Teh Bunga Peti Curug Cikawung Bojong. Haba top atau paling top ya. Lagunya Jangan Pisahkan buat Teh Neni dan buat semua Mita ECA. Makasih, moga sehat. Ya, salam buat Teh Neni, Agot Cerek juga, Ibu Eni itu dekat pesantren ya. Yang suka on air itu ikutan karaoke ya, Bu Eni. Terus ada ulu menir wel-wel tumben jam segini sudah di peraduan ini. Halo.
6: Halo.
4: Halo, halo.
6: Halo, good night.
4: Iya, tumben menir.
6: Paling
4: ngetop. Memang tidak ke sirkuit?
6: Tidak.
4: Kenapa? Kuda besinya? Kenapa? Oh, emang habis apa?
6: Habis
4: ada proyek?
6: Bantuan nyambut.
4: Oh iya, oh lumayan atau dapat itu saya.
6: Menang tumpeng. Tahun-tahun kan sekarang kasawade ya.
4: Oh iya pasti nyari itu ya, nyari segala karaosnya.
6: Nyari apa? Nyari para rego bisnis non ya. Jadi bantuan kak barang ya. Dulu.
4: Pantesan ini tidak ke sirkuit, sudah ada di peraduan jam segini. Nah, sok atau di laguan
6: lagi,
4: apa?
6: Lagi hidangan apa?
4: Lagu-lagu empop lawas.
6: Oh, empop lawas.
4: Yang Sabang Saning Natalia gitulah, jangan salah menilai. Oh. Sok apa?
6: Tahu gang Samolo lah.
4: Natalia.
6: Iya.
4: Oh, siap, sok.
6: Nanti kan.
4: Dikirimin.
6: Dikirimin nama buat kan mentoknya. Kayak mentok tanggal.
4: Mentok teh bunga ya lagi tidak konsen itu ditinggal sama yang pakai batik itu tuh jadi tidak konsen cenah.
6: Pakai batik mah ikut ke seminar.
4: Ditinggal sama yang pakai batik jadi tidak konsen itu teh.
6: Umi
4: iya Teh Ani.
6: Siapa? Eyang gocrek.
4: Eyang gocrek. Di medsos juga jarang Eyang teh kemana ya?
6: Ayah ke itu maya telepon Eyang.
4: Oh ayah. Oh ya diikat barang Bang Semplak ya. Oh iya jadi
6: ya,
4: konten.
6: Sekarang kalah gondang mah. Huh? 12.
4: Oh iya.
6: Kang Waceng KSC yang lagi berkemah ya belum pulang.
4: Iya kemana itu Kang Ceng ya?
6: Ke camping.
4: Camping. Di mana sih campingnya?
6: Kita mau
4: di itu Gunung Muria apa di mana?
6: Kan Bunda Mega.
4: Bunda Mega terus.
6: BJP menghilang.
4: Sibuk enggak. Itu juga.
6: Iya, Ma Oci.
4: Mama Oci ada
6: apa
4: tadi.
6: Ada, gadeng.
4: Terus
6: kalau Ayah Iqbal,
4: iya.
6: Undik, Anggrek Ungu. Kalau Dimas, anggota Umi Mawari.
4: Umi Mawari, terus
6: Teh Ani,
4: siapa Bah lagi? Bah Otoy, teh asa sudah lama tidak ini?
6: Iya, kemana tuh
4: Bah Otoy? Teh yang di mana? Lupa.
6: Banjar Atas.
4: Oh iya, Bah Otoy kemana sudah lama ya?
6: Kalau Abah, tahu berat abret.
4: Ada itu mas, juga ada.
6: Bunda Rati. Madinah.
4: Iya, iya.
6: Buat anak-anak kita.
4: Dulu mah suka lihat dikidulin ECA anak-anak kita teh. Tahu sekarang. Suka itu
6: anak. Jika nak kerkibuk, iya.
4: Tahu.
6: Kegiatan kemanusiaan.
4: Itu teh dulu cuma omon-omon ya, cina mau ngeramik cika cepit cina hari hana teh.
6: Omon-omon banyak.
4: Omon-omon seperti yang itu tuh.
6: Hanya mas saya terlalu buat anak-anak kita.
4: Belum produksi anak-anak kita nage belum. Belum produk.
6: Itu mah gampang ya.
4: Belum produksi anak-anak kita nageda. Itu cacarekan harus dilaksanakan dulu kan itu ya.
6: Mau ulan-ulannya.
4: Ngeramik tiket sepit nah, itu. Belanda juga tidak sanggupan itu ya.
6: Oke gitu aja.
4: Iya.
6: Lalu keluarga.
4: Amin.
6: Assalamualaikum.
4: Yo, sim. Waalaikumsalam. Menir. Belum itu anak-anak kitanya belum diproduksi. Dah tu belum halal menir ya. Belum sah. Ya Reni di Gunung Cupu ya. Isi Binangkit, Papa Endi, Mama Devina juga ya.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
4: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
3: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
5: Ya,

0: obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ya, jam 8 lebih 5 menit ya, masih Melody Memory, lagu-lagu pop lawas. Nanti dilanjut lagu-lagu Sunda ya, biasa nanti ada lagu pop Sunda. Terus nanti kesananya lagu Jaipong, lagu Keliningan. Dan diakhiri acara Wayang Golek ya, biasa dua kali seminggu, malam Sabtu dan malam Rabu. Tadi jangan salah menilainya dari Rani Simbolon ya, buat Mama Oci. Terus tadi Mopet buat siapa, Teluk Bayu, Reni sudah ya. Yang belum, nanti di belakang ada lagu Malaysia, Teh Bunga dari grup Iklim ya, Bang Salim dan kawan-kawan, Seribu Kali Sayang ya. Teh Bunga tuh lagi galau tingkat Bunyi Seri ya, Teh Bunga. Terus ada Putih Curug, jangan pisahkannya yang ini mungkin ya, Lady Dore sama yang Sari. Terus Natalia buat Menir Well-Well dari Jamal Mirdad. Ada siapa lagi, Mama Wulan hadir, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Terus Kang Kinoy, Cogrek, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampurasun, Rampes, Abato, Pat Herbang yang lagi ngetop. Lawas si lawas baru muncul nih, oh lagi sibuk ya Kang Kinoy. Selamat malam saja untuk Meta ECA semuanya dimanapun berada. Lagunya Harus Malam Ini apa Kang Kinoy? Asa pakai harus ya. Malam Ini Wungkul apa Harus Malam Ini mungkin ya, dari Mayang Sari. Ya, nanti dicari, Kang Kinoy ini seorang Mayang Sari loper ya. Terus ada Mas DME, tiap lewat Mas DME tidak ada tanda-tanda kehidupan ya, tadi juga lewat tuh. Cuma dilarang parkir cina di depan teh itu ya. Terus ada siapa lagi, WMN juga ada lagi dinas ya, WMN di pintu lintasan kereta api daerah Manunjaya Tasik ya, mudah-mudahan lancar tugasnya ya. Baik, lagu nah Teh Bunga yang lagi galau tingkat Bunyi Hehe ini ya. 1000 Kali Sayang.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadang-kadang ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya. Darah tinggi.
1: Darah tinggi.
2: Kolesterol, asam urat, lambung. Udah kompleks vitalis.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi makan bisa aku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa. Ini tadi gak bisa kan aku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya,
2: yang
1: isi 200 kapsul. Oke, Ibu buat pendengar, kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit kayak saya, biar ikutan minum Habutop, karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum haturan, wila jengungi minta ecaannya haturan. Masih setia di Galuria 102,1 JFM Tabuh 8, Langkung 44 menit. Yang diserangan lagu-lagu Sunda, mitra lagu pop Sunda. Teras ingke, diteraskan lagu jaipongan, lagu keliningan. Biasa ngantosan acara wayang goleknya. Di bujang yang kenapa mitra, tadi bubukana boga rasa ti neng nanih gasentra tadinya. Nepangan saha ieu nu masih mah oh Teh Hendra masih manco. Assalamualaikum waalaikumsalam. Laguna hoyong karembong kaya kanggo Reni Mei-mei Ayang Darsa Wadedi utamina kanggo Ayang di pintu wilujeng adangukeun kawah hatu nuhun tos diaoskeun sami-sami nuhun. Teras Butin oge masih manco ti acan ngetik lagunya. Teh Bunga nuju ngetik ta masih manco Teh Bunga sok laguna bade naon laguna sok laguna sarupaning naon mangga. Mas Deme oge haturan Kang Kinoy Mamah Wulan Reni Mei-mei Putri Curug Mamah Oci AF sareng Neneng di Jeddah. Teras deui Kang Tarso Teh Hera Akim Malabar Teh Leo Mamah AA Mamah Tuti Cibulan Teh Mira, tanggal lelep deh Teh Mira nya Bunda Ratih, Teh Imas, Mamah Atih Sinjai, Bun Yen, teras Kang Aco Grosir di Sukamaju, teras Teh Neni Cikawung, Iksan, Pak Edi, nya Ayah Iqbal, istri Binangki Teh Ismai, sadayana minta diengkumin. Karembong kayasna wios tiga sentra nya Teh Hendra tanyanggakeun emprung

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asor.
7: Dan mereka sanggakan karembong kaya seti neng nanih ke sentranya teh Hendra di bujung engan awai nepangan saha itu mitra ke ayah saha obutin anggrek ongonya masih manco. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mundut laguna Gunung Puntang anu ti Agus Kapinis ngintun kanggo sadayana mitra ECA di manoe ayana hatur nuhun. Sami-sami nuhun. Teras aya Mamah Oci M. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hoyong kabaya beureum hatur nuhun. Sami-sami nuhun Mamah Oci. Teras Mas DME oge aya hadir hariring kuring Nining Meida. Situ Bentang berada, ya Balater berada, Mas DME. Tadi ngalangkung biasa tuh ayat tanda-tanda kehidupannya sepertos di bulan. Kadang di bulan mah ayahnya, Mas DME. Di bulan mah ayah ini ante, Mas DME. Teras ayah sahaeun. Oh, teh bunganya. Teh bunga teh mana? Iya laguna teh bunga teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih manco hoyong naon laguna teh gapura batik. Iya kelati saha teh bunga sok aneh-aneh gapura batik teh. Tisanya oti Erna Arsilia. Iya sok dikait-kaitin sarang iya teh bunga manyaan. Sok dikait-kaitin sarang garantas mana mitra gara gapura batik cenda setu aya gapura eta. Nah eta lagu nu gapura cinta teh bunga sanes gapura batik ngalieurkeun mitranya. Teras Kang Eeng di Gang Sawo eulah sehat Kang Eeng lawas tilawas. Assalamualaikum waalaikumsalam wilujeng wayah kieu pangarsa hoyong naon kawihna Pak Anggang. Oh anu ti Neneng Fitri Pak Anggangna. Aduh kayak kedah ngabajak heula atunya. Oh. Kayak pilih teu aya Pak Anggang Neneng Fitri ohon ngabajak heula ke. Kanggo sadayana mitra ECA hatur nuhun. Sami-sami nuhun Kang Eeng. Hobi goesnya Kang Eeng pasti tasa waktos-waktos. Iya kantos pendak sareng Mamah Depina tasaminya seneng goes. Teras ke karena lagu eula mitra tadi teh beutin anggrek ungu kamumet bade ti Kang Darsa ti saha beutin. Ti Kang Darsa mah engke dinten Minggu nya. Oh dinten Minggu ieu mah nu orsinil ti Kang Agus Kapinis tanyangakeun emprung.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Masih aya kintunan hiji deui mitra ti Om Mamah Wulan. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rejeng wengi mundut kawihna talaga reumis si Nining Meida disanggakeun kanggo Bunda Niken, Bunda Hanum, Bunda Ratih, Putih Curug, Kang Aco Grosir Sukamaju, Kang Ujes, Kang Ceng XSB, Pak Edi Sinang Laut, Teh Bunga, Teh Ali Sukaraja, Teh Reni Mei, Teh Hendra, Kang Obet Utamina, Kang Abai sareng nunuju si siaran hatur nuhun sami-sami nuhun. Mungka sepang urang tilu lagu mitra, aduh lagu Jaipong sareng kelilingan atau tiasa kapidangkeun mitranya. Waktosna tanya kapannya. Mungka sepang urang aya hari ringkuring haturan Mas DMA Tining Maida, teras panggang Neneng Fitri haturan kangge Kang Eeng nya, teras Nining Maida deui talaga remis kangge Mang Wulan. Kayak diteraskan karena acara wayang golek, wayang golekna 4 jam mitranya. Dina carios karena tanding dalang Dadan Sunandar Sunaryanya. Mitra aja di kanggung iya wayang golek cariosna karena tanding dalang Dadan Sunandar Sunarya. Mohon kita hatun karena peratasanana tepang deh dina acara lagu Sunda ngantusan acara wayang golek ke malam merboknya semingguan dua kali. Rejeng kantun sedayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menumpati itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: Sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Radio.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa namanya? Dari mana, Pak?
2: Eko Mulyana.
1: Alamat?
2: Alamat di Nagrak RW 3 RT 3.
1: Sebelum Bapak pakai Sultana, Pak Eko punya keluhan apa?
2: Yang dirasa aku punya sakit kaki sebelah yang kiri.
1: Terus
2: lama-lama ada yang beritahu bahwa obat yang mujarab ada di radio.
1: Terus Bapak beli Sultana.
2: Beli Sultana.
1: Dipakainya bagaimana?
2: Ya, cara makainya kalau mau tidur dibalur-balur sama kaki. Terus sampai jari-jarinya. Jari kaki.
1: Ya.
2: Lama-lama terasa sakitnya.
1: Sekarang sehat ya, Pak.
2: Sekarang alhamdulillah salat juga enak.
1: Enak.
2: Pakai itu pakai nilep-nilep apa gitu.
1: Kakinya ditilepin ya.
2: Kakinya ditilep ya. Biasanya susah.
1: Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan
2: pesan
1: seperti
2: yang keluhan seperti saya yang banyak orang yang sakit kaki, cobalah pakai Sultana. Alhamdulillah aku juga mujarab pakai obat Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sok kabeneran jeung sok kasalahan.
1: Ya.
0: Timbalan heuh, ulang saring hampura we.
1: Laras.
0: Omopan kamari geus lebaran.
1: Cikeneh apa?
0: Cikeneh lebaran taqabbalallahu minna wa minkum. Siamana wasiamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir jeung batin.
1: Dah.
0: Timbalan yang sami-sami heuh. Balik deui kana nol, balik deui kana fitri, kana kasucian, kana fitrahna urang, sabab fitrahna manusia gobragna ka alam dunya teh dengan kaayaan bersih.
1: Bersih.
0: Kulu mauludi yuladu alal fitrah.
1: Dah. Laras.
0: Jadi gobrag ka alam dunya teh bersih, tah usahakeun balik oge kudu bersih deui.
1: Eta.
0: Ya.
1: Tangtos
0: timbalan tak iya hakikatna puasa ngawangun manusia anu bertakwa supaya manusia balik di kana fitri, balik di kana kasucian.
1: Lah
0: timbalan eyang nyata balik di kana kamanusiaan da manusia mah gaib da iya mah anu gajentul teh wujudna. Da manusia nama gaib, gaib, gaib.
1: Kumaha teteh?
0: Nu mana manusia teh? Anu kaansikan kamanusiaan naon deudeuhan, welasan, asihan, daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajait kanu titilem, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek, nyangan kanu poekeun. Tak eta manusia teh.
1: Laras.
0: Timbalan eyang lamun geus aya dina wujud urang dina hate urang bareng jeung prakna takakara urang disebut manusia tapi lamun urang geureuhan sirik pidik kaituna iren panasten wujud mah jelema tapi eusina iblis meluna.
1: Amit amit
0: ya. Timbalan kaulanu oh, urang saling hampura we jeung eya ya
1: padahal
0: timbalan atuh salajengna aya hal-hal anu bades didugikeun ngarti ngarti ge lana nyase we da sore kene bagea Bima incu eyang kahareup diukna Bima
2: jaluk malum aing ora bisa tatap riuk ka hayang liannya
0: teu naon Bima teu naon
2: aing teu bisa tatak rama jiga nu lian hampura aing ya
0: teu naon Bima teu naon da geus apa kana adat
1: apa sifat
0: kana karakterna kieu oh teu naon anu penting mah hatena
1: neta
0: da pangeran mah meun teu na ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat tapi pangeran meun teu na ka jelema gumantung kana kabersihan hatena jeung gawe anu saleh nyaeta ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karidoan mantenna
1: eta
0: mending jiga hidup kasar sungut tapi hate bersih jeung tibatan ayeuna urang lemes bahasana tapi hatena nyungkelit miyuni kadongdong ai di luar lemes di jero remet
1: dah eta
0: mending miyuni kadu di luar cucukan di jero legit eta ge nu asak
1: laras sepuh
0: jeung lumaha dan nu murah mah geuning anger we
1: anger sok aya
2: aing datang ka dieu mawa si Jenet yang si Jenet rek gelo yang
0: keh heula Bima ulah wakan nuduh gelo ka batur
2: yakin si Jenet rek gelo yang
0: iya keh heula keh
2: aya hal-hal anu bari dirugikeun aing ka si Eyang
1: aya unek-unek merentu
0: lamun teu apa kana adat manggeus nyeri hate hareupeun kolot uang aing
1: laras sepuh
3: nganti leuleutik
0: nganti leuleutik na kieu we da baheula meureun nanding latihna ieu Bima teh ku sato baheulana teh nyata ku gajah
1: tah eta kulan
0: ubragna ka alam dunya teh dilatih ngomongna teh ku gajah
1: semohon
0: gajah sena ngaranna ai gajah teh kabeneran bisa ngomong ai ngomongna teh kasar patak nepi ka ayeuna Bima mah ngomongna kasar
1: oh eta kulan
0: baheula dina mangsa Bima mungkus teh ya kabulen ku kepongpong 5 taun ye budak di jero benang-benang nyata ku gajah sena
1: dah leres
2: aing mawa si Jenet ka dieu ya
0: keula Bima ari urang mah budaya timur budaya api sagala rupa ge kudu netet taraje ninca kamalan ulah getas harupateun ciri amal-amalan iblis teh di antaranana getas harupateun
2: ya jadi
0: ke ari eta di tukang saha nyempot
1: dah sahata
0: pirakulali yang saha apa netatet kakang Semar Badranaya eyang ai bu gening eta teh si olot
1: hah nya gening eta
0: kapayun calikna olot Badranaya
2: baharup mar
1: sugan mah haji deni

0: kayaan. Unyuk sumangat di simabdi pun semar nampi karena pembagi salira nun. Kalayan ngatur kersemah pangabaktos ka unyuk panjenengan juragan sepuh.
1: Kita rima Badranaya.
0: Kalina teh tapok pilih kirang tata kirang titik duruga sareng priyoga calokok sareng sajabina.
1: Malum ciri sabumi carasa desa jawadah tutung biritna. Sacarana pilih ayat cara anu teu sapuk sareng mamanakan salira. Moga salira kersa ngamaklum ayaana. Saling maklum Badranaya, lain pujak jagwai.
2: Sehat we temekolot.
1: Nya kitu panginten di simabdi mah uncan incin ka itu ka dieu teh ka mamana teh leumpang we.
2: Laras
1: kulat. Tara disenal-senal acan di simabdi mah. Ka kebon ka mana-mana teh. Nyeker. Ijawi gebang ka Kuningan teh leumpang we.
2: Bari nyeker eta teh.
1: Tara kana gugrab greb-greb.
2: Senal ge tara dipake.
1: Tara kana bujag jeung gojeg. Leumpang we bari jeung nyeker kitu seun.
3: Bagja Badranaya. Jag wae salira.
1: Nuhun laras-laras nuhun laras. Jisim abdi teh jajap tuang putu sauna aya kapriogian.
3: Aing aya perlu ya.
1: Nya lain Semar teh bulan puasa teh beki lintu. Duh ka da saum jisim abdi teh model biasa. Semuhun. Bukana tu dah jisim abdi mah kedewek teh kena kolak teh saya buah gelas teh. Nya acan kolak teh ditinggang ku korma genep. Can bala-bala sareng kerupuk mie. Eta teh tajil wungkul. Tinggang teh kupais lauk.
2: Jeung eta jeung unggal ngong adan si wambukana teh.
1: Nah, babatok sia.
4: Tiap adan
1: meureun aing teh batal meureun ngapoe. Udah beda na tu adan subuh jeung adan magrib teh kitu keneh kitu keneh.
3: Aing ka dieu teh dinas leudeuk heureuy.
2: Eta tua mah tuna.
3: Jing. Jejek sakuai. Nyaho aing ka dinas.
1: Punten agan punten
3: jijing man
2: termeso
3: aing hayang nyaho bawa si jenet ka dieu.
1: Ke cing inget Bima sajroning hirup kumuh pemaulah dicukur belengur ngarangrang tangar ngabantangar ngadada ngabalagandaya. Tong adigung kumalungpung asa aing uyah kidul. Jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan. Montong kejot morosoteun.
2: Eta kulan.
1: Ulah getas harupateun ulah gurung gusuh harung gampung ulah. Lamun bodo tong katotoloyo. Kuduna bodo teh alewo.
2: Laras.
3: Inggih. Ampura aing.
1: Sami-sami. Kade. Ulah kasamaran tingali ngalanyur hawa nafsu umar amarah. Lancalinci nuncat pulang udar tina tali gadang sing ingis kubisi. Sing rempan kubasa sabab naon bisi tamiang melit kabitis wiwirang malika jinis.
2: Laras kulat.
3: Ingi. Lege.
1: Oh. Ulah udar pamadegan bener teger tanger panger tur singer tangtu hirup moal kabalinger. Oh.
2: Eta.
1: Leres, leres, leres, leres. Sariring-ring dumadi sarengkak saparipola kudu DP-DP handap asor. Parangi sing amis budi, paroman hegar marahmai, ciri jalma anu iman tur takwa ka pangeran.
2: Tuh, leres.
1: Disiplin lahir jeung batin ngamalkeun budaya apik budaya timur. Titih rintih tata krama nastiti tur ati-ati saban wanci mawas diri saban waktu maluruh kolbu saban mangsa mariksa rasa.
2: Ingi
1: timalan mipit amit ngalak menta nete taraje ninsa kamalan nyungsi lari mapai bukti ipis lapis kandal tapal nyukruk walungan mapai wahangan leles jejer liat tali landung kandungan lahir aisan. Timbalan nyarita malapah gedang sangkan dina pokpek jeng prakna temelengkung bekas nyalahan. Timbalan numata kudu ati-ati nenden bahasa teh ngaluarkan bahasa teh kudu satu kangen akal jeung pikiran.
2: Dah, leres.
1: Timbalan eyang kade Bima ulah wakan nuduh batur salah, ulah wakan nuduh batur tebener, ulah wakan nuduh batur goreng. Sabab naon kabeh dudunya teh ngabogaan proses sewang-sewangan.
2: Eta bulan.
1: Anu dianggap salah ku urang teh, anu dianggap salah numutkeun aturan teh, boa-boa eta teh jelema teh keur proses nuju kana arti nyata kabeneran, arti bener dina hirupna.
2: Tah.
1: Ulah gampang monis ka batur teh Bim.
2: Ingin.
1: Kade. Ulah ngaku ieu aing bener sabab di mana-mana jelema ngaku bener eta ciri jalma rek salah.
2: Iya.
1: Jadi jelema ngaku bener eta jelema salah. Salah.
2: Nah.
1: Tapi sabalikna lamun jelema ngaku salah eta jelema rek bener.
2: Nah, eta kulan.
1: Sabab bener lain akuan tapi bener cicing dina hukum anu lungsur ti ajali lo mahpun ngabukti tuduh ayat-ayat syariatan marupakeun kitab boh nu tertulis boh nu tertulis.
2: Nah, leres.
1: Leres, leres, leres. Kade ulah rasa aing adigung adiguna luhur kuta gede dunya, rasa aing uyah kidul, rasa aing pang benerna kade ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang. Tah nu matak pangeran lamun ngaji ulah kaluar tina diri na. Lamun ngaji kaluar tina diri mangka sasar hirup na. Model sasar model kumaha model anjen dia hampura nuduh gelo nuduh tebener nuduh goreng kabatur tak eta sasar hirup na. Curug hiji kabatur dan nutilu maka urang.
3: Hampura aing yang
1: tongka eyang ka Arjuna.
3: Teu sudi.
1: Nah, ieu teh aya naon?
2: Cik, kulan.
1: Sabenerna teh aya naon ieu teh meni kana teu likieu.
2: Geura waksa kinya.
3: Omong sia. Wong. Ku aing sia digubug ka dieu. Bebeja ka sia eyang sia. Omong.
1: Ayana kagak
3: jing. Mamunangkeun wae si Jenet sia.
1: Hawatos agan hawatos.
3: Leuwih hawatos negara jeung bangsa tibatan pribadi. Komong sia. Kitu wae sia teh. Ha? Komong.
1: Naon ieu teh Arjuna?
3: Teu ngomong dicekek cuy.
2: Oh.
5: bahaya.
1: Atos akan atos. Awatos etete tuang rayi nyah di simabi.
3: Ya kere aing jeung siapa?
1: Dah.
3: Aing mah adi sama deungeun-deungeun. Siapa saha da batur.
2: Ngopi kiri pikwe uama tuh.
3: Baraya lain dulur lain. Dulur lain baraya lain tapi aing ka si Jenet adi. Dos aing mutlak membatak kita aingnya kasih jenet sabar terhayang adi aing luncat lenci luncat pulang udara tera teligadar denge kusia sadu mungku haram dempak aing lamun aing kudu jalir janji matak terhayang kudu napal kadi adi aing supaya adi-adi aing terjadi jelemat tukang lingok tukang bohong denge ulah pengecut sehirup deh.
1: Hepi mah. Mereka sempetan Arjuna ngomong
3: wae tadi tidak ngomong jebe wae.
1: Ya lan. Soak meureun Bima.
3: Oh, da aki makin jeung soak.
2: Dengar kalongeun teh.
3: Lamun HP soak. Bisas, ieu mah weh soak di mah ieu. Ngomong sia.
1: Naon ieu teh Arjuna? Iya.
5: Kita boleh
1: ikhlas. Rupina kaula teh dina dinten enjing teh kaula bakal munur tina pangperangan.
2: Gah, iya tulan.
3: Adega. Iya si Jenet poe isuk rek munur tina pangperangan rek eureun dina mangsa perang Bratayuda. Kadenge ku si Eya.
2: Gah.
1: Eyana atadan. Dedengian teh anyeun teh rek munur tina pangperangan timalan
3: pangecut sia
2: tah eta ulah
3: pangecut teu nyaah ka rakyat teu nyaah ka nagara jeung bangsa make jeung rek munur tina pangperangan make polo goblok satria na naon sia cing inget satria ulah jalir janji luncat linci luncat pulang udara tina tali gadang kari-kari syain rek munur tina pangperangan make uteng sia.
1: Ke Bima kile
3: ke bejaan
1: hakim geus netepkeun sagarupa kajadian moal jadi tanpa sabab timalan moal aya hasep lamun eueus heune leres naon kasang tukangna anjeun rek munur tina pangperangan
3: jawab sia
1: cicing heula atuh.
3: Hampura aing ya.
1: Kasal. Aitaeun ieu mah gampang mentang hampura ka batur teh. Aitaeun gedebas gedebus. Naon pangnaan nyerek munur tina pangperangan teh? Uningakeun yang kaula teh teu hayang jadi jelema anu calutak anu janten sepuh. Calutak anu janten sepuh. Sabab geuningan sadayana ge parantos uninga dina dinten enjing teh anu bakal majeng ka medan danalaga medan perang teh jadi senopati kahiji teh nyata Kakang Karna. Iya Karna Kakang Karna terus anjeun rek munur teh geuning sadayana ge rahasia gede parantos kabongkar. Yen Kakang Karna teh saleresna teh dulure Panawa nu pangageungna nyata Kakang Karna teh putrana Ibu Kunti nu pangagang pangageungna ceuk katerangan lanceuk panggedena wajib diaku kolot diaku bapa kari-kari bapa parantos teh aya ayeuna Kakang Karna lanceuk kaula panggedena aya berarti wajib diaku ku bapa ku kaula banyak kaula kedah ngalawan kanu jadi bapa. Iya.

0: Pegawan abiasa betena wangsul marganipun peteng penggali.
1: Iya iya.
0: Nyaur selebeting kolbu ngecap selebeting werdaya. Ngarak kacak manah naien iya karna teh parantos kabung karien putra na kuntinali brata anu pang abeng. Jadi hal etate anu matak anjin dek munur tina pangperangan imalan eyang banyak kaulah kedah ngalawan kanu jadi lancik nyata kakang karna eyang lewi kadek kaulah munur tina pangperangan dah lamun hidup ngabogaan rasa dina hate yen anjin ngalawan kakolot ngalawan kalancit eta dosa bener nak beak tikar lain jempek lain cicing
1: siayang tenangnya cicing
0: maaf
2: eta
0: siun kukolot teh menjelma teh ya jadi kaula teh bener lamun kaula nyaeta teu ngarasa dosa ngalawan kanu jadi kolot bener teu meunang sabab dilarang ku agama lamun anjeun ngalawan kanu jadi kolot ada ngukeun
1: dah
0: dosa ngalawan diuk
1: heula sieuna
3: asa dipang menangkeun bener mayem
0: bener anjeun teh bakal dosa lamun anjeun ngalawan kanu jadi kolot timalan tu geningan berarti kaula teh leres munur tina pangperangan tah lamun anjeun munur tina pangperangan dosa gede
4: dosa
0: padege ieu teh eyang teh kumaha bener anjeun hate boga rasa dosa ngalawan kanu jadi lanceuk bener eta dosa hukumna tapi lamun anjeun mundur tina pangperangan dosa leuwih gede
1: iya
0: ieu teh eyang teh kumaha kaula jadi lieur jadi bingung kieu kade agama keur lain keur jelema nu lieur ye agama mah keur jelema nu mikir aduh eyang
1: dengesya lebih kedosa gede nalam isya mundur tina pangperangan
0: apan kaula teh ngalawan nu jadi lanceuk tah hukum nak di pangperangan eueuh lanceuk eueuh kolot eueuh bapak kabeh dimana nying hareupan eta berarti musuh sabab hukum nak di pangperangan dimana teu dipaehan bakal maehan
1: eta
0: hukum na pangperangan sedengken anjin ngebelaan negara jeung bangsa atuh nelempo na ulah ditempo karena lanceuk na tapi tempo karena salah musuh satru kebuyutan lamun anjin nempo pribadi bener ngerasa dosa tapi anjin nempo akarna na lain karena salah lanceuk tapi karena salah musuh satru kebuyutan gerak tebus deui kepercayaan masyarakat anu digadekeun ku anjeun kana urusan-urusan anu teu sapira.
1: Da
0: ieu perang Bratayuda teh gara-gara sia keneh.
3: Gara-gara nu dilaluhur apa?
0: Gara-gara sia salaku pamimpin. Ngalakonan pagawean anu teu eucreug, kasalahan saeutik ulah diicip-icip anu tungtungna ramat ka male teu maes teu meuleum ka babawa rakyat katalang sarang gara-gara sia salaku pamimpin.
1: Dah.
0: Denge ku sia Arjuna teu cerak ka hayangna sia ka rakyat teh ngadak-adak dadareukeut teu cerak ka hayangna ka rakyat teh ngadak-adak manis eta sungut
1: dah jangki manis
0: arangah arengeh daek turun ka kampung-kampung daek turun ka nu leutik daek turun ka masyarakat kadang-kadang nu gelo geus ditanya sia keur kampanye mah ingus ngajedog jadi pamimpin ngadon mukmak-makmak pribadi nah tanpa malirekan amanat penderitaan rakyat
1: dah
0: segera tebus deui usia Arjuna. Ieu nu ngomong lain eyang tapi nu ngomong nya eta kawakilan ku rakyat anu kiwali rakyat katalangsara.
3: Dah, leres, kulan.
1: Lata eling anak sia-sia Bimanyu pae. Poe mangkukna anak sia-sia Bimanyu karancang. Awakna ku panah ratusan panah dina awak ana. Aya si Abimanyu munur. Aya si Abimanyu ngeluh. Ngakedur kasumengetanana nepi ka pae ngadeg si Abimanyu karangsang ku panah. Jadi pahlawan. Anak aing kamari si Gatot pae dati eling. Anak aing si Gatot sanajan nyaho si Karna ngabungaan senjata konta nyata anti na anak aing si Gatot, tapi si Gatot wani ngalawan si Karna ngabelaan sia goblok.
3: Wah
1: bayu belaan anak rek punur tina pang perangan dan eling sia
0: yang
3: Akang suka tengiring kata Akang na
0: beda ai artis biji mani keprokanya
3: ai datang selebritis mah bener
0: lain naon didenge-denge dari jerongan parasea udil
3: ya ogag tukang
0: ogag parasea di luhur parasea elit politik omongan mungkul dah kehanap pasili tonyok kita tung-tung nama
3: ya atuh
0: kadang-kadang marawa pedok dihanap mah
3: hei amit amit
0: padahal mas antepe jenak elit politik no parasea mah urang merakyat memontong ah
3: urang mah lelajowe padahal
0: lelajowe rakyat medame we rakyat mah
3: ulah kabawa
0: aing nu manarik nu meni geukeun bae nu penting mah dah aing mah sanajan A nu meunang sanajan B nu meunang tetep ae aing mangojeg we anger
3: heeh Akang sarua
0: angere aing mah dagang di Jakarta kuli di Jakarta dagang mie nya
3: nya Kang
0: dagang rokok ongko ya
3: Kang
0: da ieu mah sabenerna mah da pamimpin keneh nu salah teh perang Bratayuda teh deuleuh
3: ya Kang
0: ya
3: laras
0: bongana tina judi deuleuy teh
3: na judi
0: tina judi ieu teh Pandawa main dadu baheula jeung Sangkuni
3: oh bener
0: urang kana teh julid Sangkuni teh teh
3: meta
0: main dadu ieu teh Pandawa dilicikan nepi ka nagara diburahkeun main judi tapi lah mimitina mah rokoan sebatangan gitu
3: tina leletikan
0: rokoan dan dalus papir tapi lah ludo gitu ludo gitu sebatangan gitu kaituna udah hawa judi mah panas lin
3: panas
0: pengen cilpan pengen diharamkan ku agama gitu loh hawa na panas ningkat karena saya bungkus tina saya bungkus karena duitan tidak duitan karena sertifikat
3: tanah
0: Drupadi diborakeun komo Bima mah STNK na diborakeun Sebira Bima teh boga bebek 70 menengah bodip bogoh HP menang sebenarnya nya
3: Kang
0: matak ayeuna dipigawe ku pamimpin atuh rahmat kamari pan rakyat teu mah teu meuleum ka babawa da kaing mah ngajedog geus dia lieun
3: ya Kang lah jadi nyawe
0: mani mun para sehat aing meureut teu geus bosen aing mah komo dina TV aing bosen dina TV
3: lain kos nu boga we Akang TV ah naon jo
0: naon sia goblok kodengian teh kaos nu boga TV
3: ngomong-ngomong TV kaos nu
0: mana karep pake jeung aing teh gableg TV montong kitu ka aing teh sia teh
3: percaya atuh
0: da aing teh mah geus jaman modern
3: ah
0: sia ke ge aing gableg TV
3: lamun boga sabaraim boga di mah
0: aing mah tara gede-gede TV mah saing we aing
3: ah kumaha lalajona
0: lalajona cokot toong ku aing
3: serangan
0: dina elit TV gini elit politik ngebahas ngelahan politik
3: wah
0: oh rame ini ayo wah debat terbuka
3: oh
0: aya
2: Wasit
1: mah. Lain wasit, goblok jeung jeung wasit. Moderator lain wasit. Ah, sia mah teu gaul.
0: Lamun dina rapat, dina kitu gempungan ngaranna teh moderator lain wasit. Sia teh lamun mengba make wasit.
3: Piriwit.
1: Aya bandeureun geus jadi panayangan di Kuansia. Ya,
3: ya Kang.
1: Elit politik kebas ngeunaan politik di palalinter geuning ngancuk anu yeuk. Kitu. Loh. Tempa sugi yuk.
0: Tempa si guru tengah kitu.
1: Aya aing rakyat leutik teu nyaho kana politik.
0: Neuleuh kieu.
3: Cileumeut teh.
0: Cileumeut teh ieu teh si goblok teh ngomongkeun naon? Da rakyat mah teu butuh bau sungut henteu, nu penting mah rakyat bebeuteung seubeuh, pake pageuh, murah sandang, murah pangan, keamanan terjamin, eta jurig bejakeun ceuk aing di jeung. Keler pinuh.
3: Yeah. Kuota boga.
1: Tera teuing sanajan ayeuna urang ge tukang tipu panena lolobana mah.
3: Tukang tipu kumaha ari akang?
1: Lebaran ayeuna mah padahal sedang rahasia umum.
3: Nah kumaha kitu?
1: Pan luarna mah kongguan jerona mah pan nyaho aing ranginang gitu.
4: Jauh-jauh nganyang ya. Heeh. Hayang kue.
1: Jauh-jauh nganyang aing kemitoha hayang kue kongguan. Ana sesalaman suntangan aduh hayang kue meuli kopi aing. Pas dibuka ranginang deui. Ranginang teh tentu lebaran baheula deui.
4: Nya jadi kabarakat.
1: Aek pikir ku anjeun Arjuna. Leuwih dosa anjeun leuwih gede dosa lamun anjeun mundur tina pangperangan. Loh. Topik jeung hidayah pangeran rupa-rupa jalana. Nuka deuleu, nuka tempo, nuka rasa kajadian lamun teu jadi elmu mata rugi. Itu ujaring carita.
0: Atuh di Arjuna barang ngadangu.
1: Wejangan-wejangan ti eyangna oge wejangan ingkang raka Arya berat asina.
3: Iye.
1: Gagebrae panto hatena anu tadina poek ngeunaan ieu kajadian. Atuh gilig dina manahna ieu Arjuna bade

0: matur syewunuhun laksa ketika bingahan yang maksudnya opik hidayah pangeran ngegebrai kaula yang sumanget deui ngalawan kakang karna jadi kaula teh niatna sanes baderek ngalawan anu jadi lanceuk tapi niatna ngalawan musuh satru kabuyutan
1: ageni
0: dah jadi ina dinten enjing kaula bakal ngiring saem nyata perang yang ngalawan kakang karna syukur
2: dan
0: kakang Bima apunten kaula kakang Bima
2: net adi aing nuhun net hampura aing net
0: sami-sami kakang Bima
2: kaul aing net ditimang ku aing iya
0: wah
2: mong
0: nuhun kakang Bima
3: awas kabalita
0: bangja agan
2: bar
0: kumawa isi mabri ge hayang ditimang
3: sugan teh kabita siwa
2: lain ditimang ditonyok waing
4: ditingang kamu ngadunungan
0: loba ka hayang pisan bapak aing ampun
3: keun bae kang atuh ah
0: mun aing mah ngajedoge geus kolot mah
3: tong karooh nya
0: ditimang ku aing ka posyandu da geuleuh teh aing boga bapa da hayang pipiluan ni jeung dunungan teh abus ka jero tuh oh lamun dia mamade si cilok ning kan boga aja teh bus ngilu ning dunungan teh nyatu jeung nyatu aduh ampun gunungan beger milu beger nih
2: jadi
0: dinten enjing kaula bakal nyihadepan kakang karna say
2: berbeda iya
0: sing horeng iya obrolan teh disaksi ku para dewa sangat juata para lumanten bayar obaya salresna dewa disawarga gesadayana siir anu kahanya kalkun wireh Arjuna bade mundur tina pangperangan margi perang antawis Arjuna yen karna anu dianti-anti kusadayana para dewa sangat juata parlumanten bayar obaya
2: atuh barangan dangu iya Arjuna
0: bade ngiring di perang kersa ngalawan karna surak hambal-hambalan para dewa
2: yang ngotipati Jagatnata Raja Triloka langsung ngutus yang Narada
0: nyata kango masikin hadiah nyata kango Arjuna wireh Arjuna ngiring atanapi kersa ngalawan karna dina perang Bratayuda
2: alakala hei ulah kaget orang padepokan pertapan sabarenga
0: nah.
3: Kang
2: cok
0: di luar pang
2: sama gimana ulah kaget ye kaula pot cok
4: gua bebas gua
0: nyir dulu tulang layangan pegat di luhur
3: ah
0: ye anjir yang
3: ah
0: aya dewa dulu di luhur dulu ampun
3: gaya bagan tuh
0: gaya bagan di luhur waya kieu ye dewa ampun ulah kaget pot sumuhun alah tisya warga mau naik mele parsel mungkin naik THR kemudian ke AIG yang beres
3: ngeri bingkis
0: alah yang gue beja aing lah
3: ya laporan ke itu
0: Bagja Arjuna lamun gitu mah
2: nuhunet adi aing nuhunet
0: bundan bran Punten.
2: Lah.
0: Saha. Saha cing Arjuna munur ka dieu. Ieu. Aya saha yang
2: duka.
0: Punten ya. Punten geus.
3: Lah. Sada si Akang tuh.
0: Nah, sada anak aing geus.
3: Ya, sada sada si Akang wah.
0: Syahade abdi ulun
2: ieu Nah, sada si Cepot. Sumuhun.
1: Kadieu
2: agan.
1: Atuna lain titahkeun. Ah, antep agan di luar.
2: Sok heureuy. Bunden bulan. Nyikas.
1: Susulunup
2: ka aing ngerakeun sia.
0: Kanak teu meuli kitu.
2: Aing ngecan ngopi sia teh.
3: Bisa yang ngopor hayam meureun wa teu.
2: Bunden bulan. Ay, sok ngerakeun lain naon aing teh.
0: Doh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Sampurasun
0: rampes. Aya naon, Bot?
2: Lain.
0: Aya naon?
2: Ah, aya naon, ya? Aing. Kerakeun.
0: Di luar mah daya naon-naon, bulan daya ranginang-ranginang acan.
5: Penat geuning.
0: Aya naon, Bot?
2: Ini agan. Kunten ka penggerean agan.
0: Aya naon sia? Jawab.
2: Cijak teh agan tu man. Naon deui? Naon Aisyah?
0: Syirik, batur ka dia teh syirik.
2: Aya naon, Pot?
0: Aya naon kantun bala-bala we dua.
2: Lu bener maneh teh, Pot?
0: Lu bener sia, Pot, aya naon?
2: Meningakeun bulan aya tamu.
0: Aya tamu.
2: Sumuhun.
0: Di mana?
2: Lu kada ti luhur.
3: Coba itu.
0: Aya tamu ti luhur.
2: Sumuhun.
0: Saha?
2: Batman.
0: Tah dengge ku siamar anak siana. Jejak ku siada.
2: Sanes pun anak, duka anak saha dan diterang.
0: Aduli tadi aku aing ya.
2: Iya lamun teu buka puasa meunangan aing. Dan bae aing mah aya Bapak Haji Darsu di dieu ye. Yeah. Kalau dewek ngentawe engkainya
3: beres
2: ayo Bapak Lurah datang harianya kalau dewek bager jema segala dibahan kun ayo yang balik ke dia teh mobil temen yang
0: ayah tamu di mana Pot
2: duka di luhur agaknya gagaya bagan. Lu bener Pot cuman leres agak nabi mati bohong demi Allah dah banyak berita sebaran ngebohong
0: berpuasa lagi ngebohong wae sampai kebayun lah
1: pemain agis bebas
0: kebayun agis bebas ya
1: bagi dobal lagi ngebohong
2: kain minum-minum marsyaya jelma jelma aku malacak nih ya. Kang ada yang aneh angan siapa riuk kacak-cakan teburi jadi gelu kabe nya mata kade cing apik lejel mau pulang ngebauan awak nya
0: ayat tamu tiluhur
2: sumuhun rupi nama dewa kan
0: ay dewa
2: sumuhun
0: atuh nasana sepi orang kajero
2: jai mau abdi mengalapor genunggu kada teh pilih salira kitu ai kitu iki matos uninga
0: wae de nuhun cepot nuhun cepot nuhun nuhun bot
2: nuhun pot sami-sami lan dari dia ge aya dewa
0: dewa naon
2: pun adi dewa la
3: dewa sautan dia tu mah
2: ditungtungan wae atuh sia teh kumaha
3: heureuy ye teh di mana
2: mun eta mah dewa sangsara lan sangsara sumuhun turunan ti bapana. Kain si goblok mah.
0: Nuhun atuh bos hayang geulan mangga permiosan mangga.

0: Ampurasun abiasa rampes mangalingih-lingih-lingih semahong arsana maya semah kaula aya dina dampa sampean Mahadewa nuhun abiasa nuhun semahaturan rawuh eyang incu eyang Arjuna nuhun kasep nuhun
1: bagia yang
0: sugan teteh aya Bima cageur Bim
1: cageur aing ya. Jeung saha si eyang ka dieu
0: sorangan eyang teh ka dieu teh
1: nya legaon
0: ke selebab aturan sepuh
2: dah sata
0: Kakang Semar leres punten kapengkeran Kakang Semar mangga mangga Mahadewa mangga mangga
2: siraos
0: punten sakali mangga mangga mangga damang saleh aya hibar aya bae nuhun nuhun Kakang Semar regreg aya kolot mah abiasa
2: leres
0: bagja aduh aya naon ge heula sakeudeung

0: Hayang Resi Neradak kebayangin Dewa Parantos kaya di salebeting pertapaan Parewana.
1: Iya, ge.
0: Wunirahangan dika. Asa kagunturan madu kaurugan menyan putih dina waktos ayeuna kaula kasumpingan Mahadewa Disawarga.
1: Dah lah Raskulan.
0: Nyangakeun semahong arsana maya semah kaula ayeuna dampa sampean paduka Mahadewa. Semahong arsana maya eyang.
2: Bagia eyang.
0: Syukur bagjat kamayangan abiasa. Pembakti anjen sakabeh diterima ku eyang. Oge eyang hatur kenuhun parantos gasik ditampi engal ditanya. Nyaeta eyang datang ka dieu teh nyaeta aya hal-hal nu baris didugikeun ka anjen abiasa oge anu aya di ieu pertapaan Parewana. Wireh eyang teh kautus yang otipati jagat nata rat.

0: Adipati Jagatnata Raja Tiloka.
1: Duh.
0: Aya bangkesti Adipati Jagatnata Kasalira abiasa.
1: Aduh. Nuhun Maha Ulun.
2: Nuhun.
1: Nuhun Maha Dewa. Katampi bakusna bakus deui ka Maha Ulun.
0: Aya naon? Yo yo. Dangukeun ye abiasa. Bima
2: tinggi.
0: Oge Kakang Semar punten Kakang Mangaraga Kakang Semar punten. Ah
3: eta. Mangalingi-lingi mangalingi Maha Dewa.
0: Hmm. Rupi si sepot ka mana?
1: Aya di luar ah nuhun. Kieu ye.
0: Sate acana kaula paralun anu kasuhun hampura anu ditenda wening galih nu kapamrih wireh kaula datang ka dieu tanpa bema kramat ayeuna pak ibarti angalna
1: leres timbalan leyang
0: sabab naon eyang ka dieu teh dadakan
1: dadakanan
0: spontan nyaeta dumasar kana kajadian wireh poe kamari Arjuna bade mundur tina pangperangan bener kasep Arjuna
1: timbalane yang tah
0: ieu kajadian teh kadenge ku para dewa sangajuan tah perlu manten bayar umaya para dewa kabeh huleng jentul manghaneulkeun wireh Arjuna bade mundur tina pangperangan sabab perangna Arjuna jeung Karna teh anu ditunggu-tunggu teh kapungkur di dago-dago ti bareto di anti-anti ti bihari. Hiji perang anu rohaka, hiji perang anu menarik tur payus dirajoanan ku para dewa.
1: Nah.
0: Sabab Arjuna tepis ke sitina menkeun panah pon kitu deui karena deui kitu. Idola para dewa.
1: Laras atuh.
0: Para dewa nepi ka ngahuleng sadayana abiasa.
1: Kecewa atuh.
0: Kecewa berat.
1: Iya.
0: Lamun dina bola mah pina piala champion
1: eta
3: Liverpool jeung Tottenham
1: Madrid
0: Liverpool jeung Tottenham menang Liverpool
1: nepi ka sawarga kitu
2: eta di sawarga lalajo bola lain digawe mah
0: teh aya para dewa teh bade nobar nonton bareng antawis karena jeung Arjuna kari-kari ayeuna Arjuna bade mundur tina pangparang pikir ku anjeun bima
1: dah sobi
0: moal jadi perang bintang di meureunan
1: tah
0: para dewa ngahuleng Adipati oge sami baeud alolohok mata pun celik sadayana widadari ceurik para dewa patinggarocea manghaneukeun nanging saparantosna Arjuna ka dieu diwawadianan ku salira tatapik jeung hidayah pangeran mah geuningan datangna teh beda-beda rupa-rupa cara pangeran pikeun ngagebraikeun hatena manusia ayeuna Arjuna bade kersa deui ngiring nyata perang bertayuda ngalawan Karna dina poe isuk para dewa surak hambal-hambal
1: jatuh uyah-uyahan
0: gumuruh para dewa di sawarga anu ngalung-ngalungkeun topi wae aya ngalungkeun anu koe aya da dewa na keur mani kawah cak dibuka ge kadang-kadang kageleger
1: iya tuh
0: ku ayeuna Arjuna nyata kersa ngalawan Karna tah ku hal eta yang Adipati Jagatnata Raja Triloka ngutus kaula nyata bade masrahkeun hadiah nyata kanggo Arjuna dina mangsa ngayunan Yuda sareng Karna.
1: Aduh luar biasa ta geuning kasep Arjuna
2: gaing bari hadiah teu
0: kasalira mah bade masian sarung kanggo lebaran taun hareup
1: hadiah naon tah ieu
0: hadiah nanti para dewa teh
2: parsel nyaho aing geus sira lah gelas ciki
0: lain ieu teh hadiah teh eusina nya teh baju
2: baju koko
0: lain nah bima make baju koko
2: usum lah ke lebaran make baju koko
0: Apa nangker perang? Menyeker perang pakai baju koko.
2: Gamis.
0: Lain.
2: Cik atuh Bima teng loba ting heureuy. Bakat ku atos jenet menang hadiah.
0: Tah, ieu hadiah teh nya eta.
2: Mu kena.
4: Wah.
2: Menyang. Hang. Aing rek keureun heureuy. Dicokot gunungan kabeh. Gunungan hareureuy ieu mah euy. Eh aing bagian naon atuh? Lain naon juragan teh bunga deui juragan Bima di leuh. Bagat ku ato.
4: Nya, Kang.
0: Selamat pagi.
4: Ada. Pagi, pagi kembali, Akang.
0: Teu apa kana kajadian aya kajadian naon, Jang?
4: Ih, aya itu aya dewa.
0: Heh?
4: Aya dewa.
0: Aya tamu ti sawarga. Aya gue teh keur salat duha leuh.
4: Tuh. Heh.
2: Ieu teh penting goblok salat duha di mana sia?
0: Eh, nggak salahnya. Tahajud maksudnya itu Tuha. Nggak listrik, nggak caang. Ganti isu-isu. Sok. Ia hati-hati nyata jerona teraksukan. Iraksukan te anu sami nyata anu dianggoku karna. Iraksukan te sami anu dianggoku karna. Supaya lebih kemas deui sabab Arjuna jeung Karna teh aya mirip anu luar biasa sok ieu gerak ange kaula hayang ningali Arjuna gerak pake ieu baju.
2: Aduh, iya sok bawa kasep
0: pake saek mangga.

0: abiasa.
1: Dah.
0: Syariatna salira hakikatna anu kagungan urang sadayana. Arjuna bisa dibabalik pikirnya tapi keun ngayonan Yuda.
1: Ih.
0: Kaula masa ukur syariat. Da hakikatna mah tetep we pangeran. Heeh. Oh, syariat ta Bima nuhun Bima Bima nuhun lamun teu diwawak ku hidep ka dieu mah. Beureun Arjuna di ditu we cicing.
1: Nya. Ya nya cicing ditu teu diwawak ka dieu mah.
0: Heeh, beureun Arjuna teh moal ngiluk daek perang.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, Arjuna aya Bima.
1: Lah,
0: kumaha? Kadenge Arjuna rek mundur tina pangperangan Batara Basuki jeding.
1: Wah, atuh.
0: Batara Samu Manyun. Batara Brahma, wah amak-amakan. Ngadat Batara Brahma teh. Cul kana opor, cul kana naon-naon. Iya. Tapi geningan. Tong ngaganggu wae goblok atuh. Sidik aing mecili lentaheun. Iya. Jaga. Profesor Herman nak pongo Profesor Herman, Bapak Profesor Herman ngadeng Arjuna rek mundur tina pangperangan teh.
2: Oh, mekelat.
0: Teu cios mudikna ge. Iya. Wir bendra. Iye barang Arjuna ngangerak sukan nyata nulpasihan nyata ku para dewa tiluhur sausa pramut dihanap saupas dampali Arjuna teu dipiceun sasieur flash raka na karna itu ujaring carita.

0: numur beng alam.
1: Si jenet jiga si karna net.
0: Yang
2: ah.
0: Teh milik dunungan tapi kaki tunya.
2: Milik dunungan.
0: Juragan Arjuna pakai baju mirip karna. Mun bapak aing pakai baju. Juragan mirip badak. Geuleuh naon nyawaku naon ka aing si goblok teh. Heeh. Eta opieun alungkeun cemar. Tah, ai geus kieu mah bakal leuwih sumanget para dewa lalajona. Tah, sakitu meureun teh yang warmios sanes teu sono pamitan sanes bosenan, sanes waktos upami aya kaperluan deui kaula bakal ka dieu. Sakitu amanat ti yang otipati jagat tata. Kaula bade permios hatur on permios.

0: ma'ua teh atau
1: cudah kumaha teh ma'ua
0: nganumutkin lamun rek nyokot urusan adil teu adil ya aing
1: perkawis naon teh
0: ariwa perkawis naon nungan aing bere baju deh
1: eta
0: amina-bina teuy naon maksudna ieu dewa
1: dah cik wa
2: dalang
1: sok
0: turun sia turun ngadon usangange turun sia turun bebatok sia
1: yo
0: kalau amina-bina teuy turun euy katayakan ka tengah buah turun
1: nah jadi kena buah aisyah kang
0: aisyah naon kata bapak turun turun naon
1: wajalah mau naik turun
0: turunkan harganya ngeet turun
2: setrum
0: turun aisyah setrum bina-bina teing ay ay
1: naon pak cicing siya
0: comel dibebekkan semua tekuain siya
2: comel yana
0: turun wadon ngajet dong cak itu turun resin ladak tebaning dewat uminak dateng engar saya aladala ulah kaget kaget

0: которая как Ахмат.
1: Нир. Бушет. Pak, Leonel, kita dewa ditampili. Alah, ini pak, Leonel itu pak. Udah siap. Aduh, Kakang Semar, naon ieu teh Kakang Semar? Naon-naon? Nyolok mata pun celik sakai. Aduh. Naon ya? Aya dewa urut tanya kieu deui, Pak.
2: Dewa naon?
1: Dewa la.
3: Aing mah.
4: Engko butuh ka dina.
1: Engko butuh ka aing teh.
0: Naon ieu teh Kakang Semar? Naon sanaon? Aes ya.
1: Anjir. Edan anjir. Allahu Akbar.
4: Di kajauhan we Kang tu. Oing-oingan kolot aya kitu.
0: Saha-saha ngalonyeng ka aing leuwih tinggi. Ampun, ampun, Pak, ampun. Abdi mah henteu, abdi mah Pak, bapak-bapak abdi emak, Pak. Teu anak teh saha ngalonyeng leuwih tinggi ku aing. Tah si ieu patuman. Kasih hanya.
1: Gusti nu agung ilmu nu kieu da wala. Tah nu matak ulah. Ngalangin ka kolot teh kieu le. Mun aing boga ilmu kieu resep yeuh.
4: Mata.
1: Aya we ngaliwat geulis. Sik neng boga Kakang. Pas teh ngomongna teh henteu. Bener teh boga Kakang. Henteu. Ku aing teh kajauhan parasut teh parasaot.
4: Kana kitu wae eta mah
1: da. Nyokot HP foto ku aing. Bawa kana poek. Rek naon kana poek dicangan ku aing.
4: Bagikeun di grup eta mah.
1: Asupkeun ka grup ka grup ku aing.
0: Naon ieu teh Kakang Semar teh? Naon sia naon? Dititahku sah samare baju.
3: Ibu.
0: Baju naon?
1: Baju naon? Baju naon sia?
0: Dititahku saha goblok?
1: Ari Kakang Semar, apan kaulah teh kautus yang ngotipati jagat mata Raja Triloka? Bejakeun ka mangotipati, ai Karjuna mere ai kaing teu.
4: Kelikasi.
1: Hayang aja me baju koko. Bapak teh baju lain goblok. Bina-bina teuing sia teh. Ya, dengekeun bejakeun ka Mang Otipati. Bapa hoyong lejing.
4: Moal ge cocok atuh.
0: Saha-saha nu ngalanyeng ka aing, ampun.
5: Kita kasih kerunjung deh waktu.
1: Celek deh di dia. Dah kak kapok si goblok mah.
3: Kayak main.
0: Maksudna naon sia? Otipati mere baju kakak Arjuna. Sanajan Arjuna dudungan aing, teu hayang aing Arjuna menang gara-gara tina licik. Ada yang ikut sia?
3: Berasa mulai.
0: Teu adil si goblok.
1: Ih, Kakang Semar teu adil kumaha? Sidi kauleh teh ngajalankeun keadilan Kakang Semar.
0: Adil naon sih aing?
1: Karena dipasihan raksukan ka pungkur ti dewa. Ayeuna ge sami kitu ge ieu teh nyaeta ajangan kanggo Arjuna, ye sami raksukan teh anu dipake ku Karna. Teu aya sakedik oge nyaeta anu benten boh Karna boh Arjuna. Tak ieu teh ngajalankeun keadilan Kakang Semar. Apa sosialira kena hadir?
0: Jadi awak naon-naon, teu aya. Teu aya naon-naon Kakang Semar eta raksukan ngan sami ungku jeung Karna. Teu aya naon, teu aya mauna tante naon eta sami sareng Karna. Demi Allah Kakang Semar.
4: Benten kancing kira ge.
0: Cing kieu eta.
1: Bener sia teh. Laras Kakang Semar, cingjulang apa kaula upami kaula bade ngabohongan salila, ia ngajalankeun keadilan. Kaula ge tangtos Kakang Semar bade bendu upami ia raksukan anu pasikeun ka Arjuna teh aya naon-naon, ieu mah teu aya, sami sareng Arjuna. Oh sareng Karna. Naon-naon teu aya. Menang dunungan aing kabejakeun gara-gara tina baju diawut awus sawarga ku aing sia. Sae mangga-mangga ieu ini jeung. Sae mangga ini. Sae mangga Kakang Semar mangga.
0: Ini.
1: Sae mangga-mangga.
0: Ini.
1: Sae.
0: Ini.
1: Sae mangga Kakang Semar ini. Sae Kakang Semar ini. Sae Kang innalillahi.
0: Ampun aduh. Muntung halangan.
1: Itu kaki tuh gitu nasi ngoblong.
4: Selek weh deh itu.
1: Selek deh ini dia. Salah ngajawab di basmi kuai. Tong boro dewa nu ngalonyeng ka aing anak oge lamun ngalonyeng ka aing ampun. Tong boro dewa lanceuk aing sanajan lanceuk ngalonyeng ka aing sia digebug ku aing ari sieun goblok ku sia aing kapeulaan goblok

0: sangka bapak dulunya.
1: Ya Kang Kol.
0: Kaingan ngarana ge Semar.
1: Kumata.
0: Sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksikan hade jeung gorengna alam.
1: Laras.
0: Dewa nepi ka dikitu-kitu ku bapak.
1: Oh Kang Kolot.
0: Barahapan bapak teh rakyat. Ieu teh nemongkeun ka sakabe hamba rakyat yang pamimpin anu sabenerna mah rakyat.
1: Rakyat
0: manehna mah saukur wakil. Dewa mangan saukur wakil.
1: Nya,
0: ai wakil jeung anu ngawakilkeun darajatna luhur keneh nu ngawakilkeun.
1: Nya,
0: ari nu ngawakilkeun teh rakyat berarti rakyat nu pangluhurna lain dewa nu pangluhurna.
1: Dah eta.
0: Nya,
1: leres Kang.
0: Da kula geura di hulu bejakeun kitu ka para dewa. Ulah para lontong. Nya,
1: nya Kang.
0: Sebab kadang-kadang suara rakyat adalah suara Tuhan kada bejakeun.
1: Eta.
0: Hayang ah.

0: temang rupa kenaga kakasih Arda Walika.
1: Nya eta ieu wa Arda Walika teh milarian anu namina Arjuna. Margi anjeuna Arda Walika teh dendam bade Malaspati ka Arjuna.
2: Ieu ge.
1: Wireh ramana ieu Arda Walika kapungkur di telasan pati ku Arjuna.
0: Duh. Atuh ieu Arda Walika metu alas mancing alas samya raja desa.
1: Ilarian Arjuna margi parantos karekam beungeutna Arjuna ku ieu Arda Walika. Lalu mampah Arda Walika kepapak dening leang-leang gamja.

0: ilang bulan kurunyung tahun.
1: Lah laras kelar.
0: Sok mineng ka Bandungan kanca.
1: Dah kumaha teh.
0: Sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karapan teu reureuh-reureuh.
1: Laras kelar.
0: Angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan kanca.
1: Semua
0: seperti anu karanapan ku kaula kiwari kanca.
1: Dah nak kumaha teh teteh kelar.
0: Puluhan tahun kaula tatapa puasa kanca.
1: Dah laras.
0: Neangan pangabisa nyuksruk ilmu. Merdih pangarti kaula nyupri pangarti.
1: Dah
0: kadugalan kasaktian jeung kamandragunaan.
1: Laras.
0: Sabab kaula ngabogaan cita-cita kanca.
1: Dah naon teh?
0: Ya eta kaula hayang males pati ka hiji jelema anu ngaranna Arjuna.
1: Dah eta kula.
0: Masih ingat kanca?
1: Kumaha kula?
0: Bapa kaula di paehan ku si Arjuna kanca tuh.
1: Wah. Laras eta.
0: Kabayang wae bapa kaula pamun teuna. Socakna dina mangsa bari ngaleupeuskeun nyawa tawis hayang dipangbalaskeun pati ku kaula kanca.
1: Duh, laras kulan.
0: Direkam ku aing beungeut si Arjuna da lamun aing harita geus gede mah atawa geus pinuh ku ilmu ku kaula si Arjuna bakal dilawan.
1: Tangtos.
0: Da budalah di kumaha da aing masih keneh bolon. Da aing masih keneh atah ilmuna ta ayeuna geus papak ilmu. Malas pati ka si Arjuna.
1: Duh, sae kaulah.
0: Waktuna balitungan aing jeung si Arjuna.
1: Iye, balitunganna kaulah.
0: Waktu sanajan si Arjuna aya di langit ping 7.
1: Duh.
0: Sanajan si Arjuna aya di laklakan naga nulian. Diberi ku aing Arjuna.
1: Duh, eta.
0: Can sudi rasaning ati aing lamun can maehan maneh Arjuna. Bebas leuleung hate aing lamun geus maehan maneh Arjuna. Tunggu pembalasan ti aing Arjuna. Utang pati bara pati hutang bulan bayar bila.

0: Lares.
1: Sono que no charni a la naveta.
2: Però, sí, guagú. Sí, me'n dono que era guai, tu.
1: Lares.
2: Jo veia així, oh, hang, de la jo. Alhamdulillah, artis nasional oge nonton ka dieu
1: jeung samping ka dieu
2: daohang mah pan urang dinya ieu mah jadi urang Cikijing nya deukeut urang Cikijing ayeuna mah anu ngageugeuh waduk Dharma teh pan eta siluman waduk Dharma teh si ohang teh siluman waduk teh eta teu make Dharma siluman waduk matak bau kan kitu. Ayo kurasa pak itu daohang masarajan artis nasional tapi pemberangkatan natina tradisi itu weh ngiring ke mana tinggiring kawa
1: di Jog-Jog weh
2: bari jeng teri bayar oge daek ima ohang luar biasa lalajo ka aing aing ka dia mah main kudu dibayar aing lalajo mah da anjeun mah wah low profil ohang mah iya daurut panayagan tadi na tu ohang mah jeung rutu gelo ngo ayeuna cageur sote lamun hayang lalajo ohang mah dina TV ayeuna mah jeung si Sule nya dina acara ini talk show moal poe aya ayeuna mah ohang teh dina PGH channel oge aya dina PGH 3 channel urang dieu ye upami sok nonton YouTube buka PGH 3 channel sok di subscribe subscribe like and share loncengna we talah mun teu buah kuota ulah da bawa kepangi da hese buka da ge lamun teu buka kuota menta ka inung ya sok bantuan subscribe PGH 3 channel aya bodoran ohang di dinya aya aya wayang golek aya ieu mana kumawe usaha mah aing aya bapak profesor Herman deka dieu aja
1: lumping
2: lain belah kidul kulaun ngasa ngebul jeung uyah-uyahan deui moal si Ayep keur udud
1: anu beralih
2: naon deui uyah-uyahan ge ya
1: mana rudik
2: pating gorowok da kaula mah ngaranna ge orae puluhan kilometer ge kaula pasti kadenge lamun teu salah ieu jarakna ge kuwi urang degekeun
3: bakuruh atuh
2: jarakna teh kurang leuwih aya 60 kilometer di ieu dioleceh juga ieu kadenge anu uyah-uyahan jeung katingali ku kaula ngebul naon ye anu hajat itu
1: dah
2: cik kayaknya naon.

0: aya sanes anu eyah-eyahan teh nyaeta perang Bratayuda. Dina mangsa carengcang tihang kadua belah pihak sami pada mepakula dia bala tamtama anu sikep tan sirigana bini tan rasa panah limpung anu dua nana nemongkeun katedeng kaludeng kawuwuh kumika cinta ka para pamimpin sawang-sawang.
1: Oge tawis mika cinta ka bangsa jeung ka nagara.
0: Topati jiwa raga nyawa anu dipalar ka salametan jeung kamerdekaan bangsa. Ti pihak Kurawa anu dipingpin ku Senopati Agung Karna ngagem gelar perang bulan sabit. Atuh ti pihak Panawa dipingpin ku Arjuna ngagem gelar perang dirada meta kayanana.
1: Kadua belah pihak sami pada mepakulan dia bala tantama.
0: Tarompet perang Bratayuda parantos ditiup. Surak hambal-hambalan boh ti pihak Kurawa boh ti pihak Pandawa. Nawiskeun perang Bratayuda di kawitan. Tarompet perang parantos ditiup.
1: Ledah betul. Tarompet ditiup. Tarompet ditiup.

0: Kesder deui perang Bratayuda leuleu ucuk.
1: Kesder deui tua.
0: Bakaloba deui para prajurit anu tatu kaituna mararaot ucuk.
1: Laras wa.
0: Beuki loba we rana-rana teh ucuk.
1: Tangtos wa.
0: Akang Silaingeun eunah. Panen ucuk. Ya prajurit anu maot teh atuh hongkos eta mah.
1: Atau
0: nak mau pemajikan anu geulis mah dicirian.
1: Ya, wah. Akang nama kitu wae tudaan.
0: Ya eta ucu tong boro maot teh si Akang Silaing mah. Hirup kene ge gini pamajikan anu keureuwih wae. Cuk.
1: Kulan wa.
0: Mudah-mudahan ya perang dengan saukur nepi ka dieu ucu.
1: Saya.
0: Anak incu urang nu bakal datang maulah ka alaman deui nya ucu.
1: Samohon wa.
0: Dipungkas ku rajah pamunah nya ucu neuk teu leukeur meulah jantung.
1: Laras
0: ba. Ulah nepi ka alaman deui ieu mah conto keur urang sararea.
1: Amit-amit wa.
0: Ieu nu na letah teh kudu satukangeun akal jeung pikiran. Sasangat-sangat nak leweng walaui sangat tibatan sungut ya ucu
1: laras wa
0: seseket-seket ta pedang walaui seket tibatan letah ucu kadek numatak oge ucu kudu apik sagarupana oge mete taraje ning sakamala tingali rakyat katalang sarak nutemais temelem kababawa
1: laras wa
0: akibat ieu perang ekonomi awut-awutan da perang tenu menang bakal jadi ruhai nu eleh bakal jadi lebu
1: laras
0: ya ucu
1: samohon wa
0: nungungsi mah berkaitu berkadil
1: ngaleut
0: ngaleut ucu melaan naon melaan naon nyingkahan tina ieu pangperangan ucu aya nu manggul kasur
1: aya wae
0: aya anu nanggung beas aya anu mawa lomari anu mawa baju gemolan
1: pirupi wa
0: anu ngaringkit meri wae aya ningkahan tina ieu pangperangan teh ucu anu gempeur mah anu gempeur
1: kumaha wa
0: ari orok ditungtun ari doma di ais
1: Ku gempeur
0: mah
1: laras.
0: Aya deui anu weh gempeur mah ucu.
1: Naon teh?
0: Hay pamajikan batur dibawa, pamajikan sorangan diserahkeun ucu.
1: Lurus tunjung eta mah wa.
0: Loba ucu di antarana. Ngadon beuki ngahajakeun geuning ngadi kitu-kitu teh.
1: Oh.
0: Bangga geuning ucu. Mudah-mudahan nepi ka dieu nya ucu. Teu niat teh sia mah. Geus nyaah meureunna.
2: Geus nyaah.
0: Ucu, kadek Kakang Silaing ulah hareup teuing kitu ucu deuleuh.

0: tengah-tengah tegal Kurusetra parantos paduharepan antawis Pandawa jeng Kurawa.
1: Dah, iya nge.
0: Tepihak Pandawa nyetaraden Arjuna panengahing Pandawa. Dikusiran ku Prabu Batara Kresna. Atau iya karena dikusiran ku Prabu Salya. Mertua naku anjin iya karena kayana.
2: Raden Arjuna parantos siap siaga mentangkan panah nungawitan. Nawiskan perang Bratayuda di kawitan. Duh.

0: Arjuna.
1: Raka Batara manga yai parantos wakosna eta panah nawiskeun perang Bratayuda di kawitan grapentangkeun kaluhur yai. Timbalan Raka Batara datang karena pribadi kaula hormat kasalira kakang karna
2: duh leres
1: sabab dina pangperangan daya pribadi hukum lain pribadi, pribadi lain hukum
2: leres
1: kaula bakal ngalawan anjen salaku musuh satru kebuyutan lain ngalawan salira salaku lanceuk kaula kakang karna gerak tadah ieu panah kaula nawiskeun perang Bratayuda di kawitan kakang karna.

0: racuna parantos ka pelesat kawawan.
1: Iya, ge.
2: Mangka hingga ka disamut ku panah karena anu kiwari parantos tatan-tatan badai nyamut panah Arjuna. Anu kiwari karena disupiran utama dikusiran ku mertuana kuanyin Prabu Salya.

0: Arjuna geus mentangkeun panah nu ngawitan nawiskeun sakieu perang Bratayuda di kawitan.
1: Duh, sae mangga Rama Dewa ji. Prabu Salya salaresna mah ari manah nama condong ka panawa. Nanging kaiket ku sumpah rek ngabantuan Kurawa. Atuh

0: Arjuna lan panah karena ngeblesat awang-awang.
1: Iya, ge.
2: Mangka ing bakal diaduk nimulkeun buluduk runtuyan gledeg lerentetan. Bumi gonjang ganjing langit. Kelap-kelap katon lirmai segandu. Dipersaksi ku para sangat juata perlu manten bayar-bayar. Perang Bratayuda dikawitan cekayana.

0: rame.
1: Di pihak mana mana?
2: Naon?
1: Di pihak mana?
3: Mana ya?
2: Lah nah, makin yang nanyakan di pihak mana goblok? Tidak baju ya guys, beda sini. Setan syok. Aing make koko sama gamis.
1: Kurang ajar sya. Di podaran ku aing panawa modar ku aing abe. Sok becus mah goblok.
2: Ya bang na aing ring aja dong. Kurang aja kawas nu heuh sya. Setan.
1: Dengekeun ku mane sanggara mane?
2: Heh,
1: ngaran mane?
2: Tah, sia tere perang rek nyen sus.
4: Oh, nanya ngaran ini kieu.
2: Perang nanajakeun ngaran sih teh.
1: Lain naon aing mah bisi mane pae aing gampang nyelebarkeunana. Sangaran
2: ngaran aing
1: heuh
2: Jumri muni goreng goblok ngaran ti Jumri
0: tentara
2: mah kudu elit atau tentara mah Herman tah pantas Alek ngaran tentara mah Doni
0: Anton
2: Hetu ngaran tentara mah Anton Rizal Hade ngaran tentara teh naon ieu Jumri
0: Ade.
2: Siapa batur nyebut goreng dari mana?
1: Halus aing mah.
2: Sa.
1: Mana aing?
2: Heuh.
1: Uju.
0: Beki saeutik.
2: Halus geuna Jumri goblok si Jung Uju mah. Jeung saeutik
1: di podaran ku aing Jumri.
2: Sok,
1: urang mana mana?
2: Heh,
1: urang mana?
2: Di Cikubang Mulia aing.
1: Cikubang Mulia.
2: Heeh.
0: Prajurit.
2: Dari mana?
1: Sukadana.
0: Deket keuning. Tatanga
1: Sukadana Tatanga gerelut ya inge
4: Lur panyo
1: kurang ngajar modal sok wet
5: setan sia manyaan goblok
0: eta naga
5: eta teh gebog gebedog belegung lamun bedog kena ka aing modal goblok sia
2: apa nih teh perang lah ini perang oke kudu aya rasnasan setan sih teh
0: buka pri keperangan
2: buka pri keperangan
1: kurang aja
0: tak gitu cari cing
2: oh siap
0: siap
2: aing teh mujid murid Haji Darso ya sejian aing oh
1: kayaknya siap

0: Sasha si Uju.
1: Wah.
0: Dora ka ti aing. Bodoh aing teh silenyap atuh.
1: Eta aya kitu.
0: Meunang ngasah 3 bulan teureun-eureun aing.
2: ...102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asoy.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram, dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
7: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Apa tu? Eta
1: aya kitu.
0: Meunang ngasah 3 bulan deureun-deureun aing. Tapi kapeak di asah ku aing.
1: Ning eta belekar kene.
0: Meuli nu anyar goblok. Mudah-mudahan teuing teu mah beak karasa doa ka aing. Monar sia ku aing pasagenya.

0: Wah, gugerepekan kieu gede dosa mun jeung wajib.
1: Can sapa?
0: Heuh, sakaratan pikeun kitu sia, loba hutang teh nyaho. Rasa sadaro ka jaing. Allahu
2: Akbar. Yen Kang Uyo. Gusti nu agung lanceuk aing Kang Uyo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun Kang Uyo.
3: Ah. Baraya.
2: Aingan Kang Uyo penting tadi Kang Uyo make jeung hayang make sisir terus siki. Sakutu wa bukan yang nyisiran. Kang Uyo mudah-mudahan cing ditampi ku Allah Kang Uyo. Kang Uyo amin. Ngakeun ku kaula Mang Uyo. Nya hormat ra.
4: Kemiliteran
2: upacara goblok gitu. Ya, Kang Uju kepala. Mayit Kang Uju. Hormat Agung.
4: Dan senjata bedong.
2: Mudah-mudahan Kang Uju ditampil itu Kang Uju. Di akhirat mudah-mudahan Kang Uju jadi komandan.
4: Komandan mayit.
2: Tenang Kang Uju, tong hari wae.
4: Pahlawan.
2: Pamajikan Kang Uju tenang ku aing dikawin. Tenang Kang Uju. Iya, beres Kang Uju.
5: Belum muntah sia teh.
4: Atoh lanjut naon teh?
5: Udah umpat. Hei.
6: Astagfirullahaladzim. Naudzubillah syuma naudzubillah. Tah teh hayang jadi tentara teh teu bok ieu aing.
5: Tah.
6: Aing teh hayang jadi tentara teh teu bok ieu we wungkul.
5: Ai hayangna kumaha kan?
6: Mun tanggal 1 ka karajae.
5: Naon tanggal 1?
6: Gajihan.
5: Gajihan. Apa gajihanna dek?
6: Nya jang. Bangke jelema geus kieu mah geus eueuh hargaanna deui.
5: Laras Kang.
6: Hargaan keneh bangke peda di pasar.
5: Ya.
6: Bisa dibeli, bisa didahar, dijual belikeun.
5: Mulup.
6: Ya.
5: Laras.
6: Bangke jelema mah geus eueuh hargaanna deui. Ya. Sanajan pangkatna naon pangkatna naon. Kabeh ge anger bakal dikubur deuleu. Tong boro urang pangkat rakyat biasa bangke presiden nu sok.
5: Jadi hakanan
6: sok jual dagingna moal payu moal.
5: Moal.
6: Paling ngegebirat meureunan. Ya,
5: anger we kagenan.
6: Jadi jelema mah lamun geus kieu hargaan kene bangke peda.
5: Peda.
6: Ya. Bisa didahar. Cing horeng jelema mah nya euy.
5: Kumaha
6: anjing buduk dijarian paehna ngan ukur bilatungan.
5: Bilatungan.
6: Tapi jelema mah jaba bilatungan teh bakal pangih jeung bali
5: tungan.
6: Bali tungan. Anu perlu dipertanggungjawabkeun ka di yaumil akhir.
5: Laras.
6: Melak hade buah hade, melak goreng buah goreng. Ya,
5: semohon.
6: Itu de mata kudu aya mangfaat ka jaman ulian teh kieu.
5: Laras.
6: Sebab pang hade-hadena jelema teh jelema anu aya guna tur mangfaatna demi kepentingan balarian bika pentingan nulian
5: dengan umum
6: cuma tong boro-boro manfaat keur batur keur dirina ge teu manfaat.
5: Hah?
6: Nya. Lobana jelema jadi teu manfaat kumaha geureuhan eta teh panyakit hate teh deuleu.
5: Iya.
6: Iri dengki. Batur beunghar urang nu geringna.
5: Urang nu panas.
6: Batur meuli mobil urang nu TBC.
4: Batur boga motor weuteuh.
6: Batur meuli motor urang nu panas tiris.
4: Pasapurat.
6: Nya. Batur meuli mobil urang teu jual diabetes teu pupuguh.
4: Batur ngabangun imah.
6: Batur ngabangun imah urang nu asam urat.
4: Pindah.
6: Ya. Padahal masuk cing hade sangka ka batur teh.
5: Cing bersih.
6: Batur ka beuli imah ka beuli mobil teh imah beuli. Ngaji kitu. Munyung kitu atena teh goreng. Nya, nyaho aing teh tanya lagi ka saha?
5: Sudon.
6: Pada ulah kitu mun batur ka beuli deui imah alhamdulillah ya Allah.
4: Syukuran.
6: Dunungan atawa babaturan tatangga urang ka beuli deui imah meureun urang nu rek milu ngepelna. Nya. Batur meuli mobil alhamdulillah ya Allah tatangga ka beuli mobil. Teu urang nu rek milu tumpakna.
4: Milu piknik.
6: Genah. Nya, milu piknik. Pan genah kana hatena ge. Batur loba nabeh. Alhamdulillah ya Allah, batur loba nabeh urang rek lumana yaganana. Nya.
5: Nya.
6: Sok bersyukur, bersyukur. Nya. Kitu le. Ieu mah batur ieu teh riweuh.
5: Ah.
6: Ampura pangpangna ibu-ibu ning sok rawih wae ka salaki teh. Oh, bapak-bapak tuh batur mah kabeli mobil. Ayo bapak teu meuli.
5: Tuh, emas nari
6: baeuh di salakina teh. Bapak-bapak tuh batur mah kabeli emas deui. Ayo bapak meuli teu meuli emas. Bapak-bapak batur lebaran mah tingali bapak batur mah piknik, urang mah teu piknik. Eta aya nu maot tetangga sugan ngomong bapak-bapak batur mah maot, ai bapak teu maot. Ya.
4: Kopi, kopi, kopi.
6: Moal.
5: Naon ari Akang?
6: Kaneng teh. Aing keur ngobrol kopi, kopi. Inum ku sia tuh.
5: Rewa.
6: Nya kepek aing. Kopi, kopi. Aduh hampura jang dewe ceuli. Cili lentaheun dewe pajang hampura jang, baik cing payu jang kopina.
5: Amin.
6: Mudah-mudahan tukang kopi cing beunghar.
5: Amin.
6: Ningkat harkat darajatna nya. Dina tukang kopi teh kaituna jadi tukang jagong. Hay jagong treukan mah nya. Hay kopi mah da hese ditreukan, hay jagong mah panditreukan puluhan ton. Didoakeun ku dewek cing payu kopina. Lamun teu payu mah pake mani we ku sia nya ho.
5: Cepel.
6: Sugan seungit we sia seungit kopi.
5: Naon
6: ka? Aduh sin dosa aing tukang kopi ampura euy. Heeh, ka dieu urang beuli kopina. Heeh, meuli hiji. Tapi hidung ku maneh. Da aing mah teu bagi kopi. Ampura tukang kopi ah. Urang ieu kubur euy.
5: Kubur
6: urang Selasara. Karena kuburan mah sia
5: nya ke tukang. Tanagaan. Ke tanaga. Tanagaan. Dikeureuy.
6: Geus modar ngahesikeun kene sih teh. Mimina teuing sih teh.
5: Aduh anjeun.
6: Ih, ada gor luna kena babacok.
5: Eta hiji deui kamanakeun ka?
6: Heh,
5: eta nu hiji deui kamanakeun?
6: Oh iya. Urang ngasupkeun dewe kana kotak. Sia mah ngeunah ka karek jol geus ngeusan.
5: Ngeusan.
6: Sia mah jol ngeusan aing mah lila kene.
5: Hay gaji sarua,
6: sia teh. Hay gaji sarua, sia teh jeung aing. Eh, Jang.
5: Kang.
6: Itu dulu.
5: Ya, Kang.
6: Jelema mah nya. Mata kula rasa aing pang benerna jelema mah.
5: Kang sering
6: sering hargaan. Iya, ngaji kaluar tina diri teh lobana teh urang ngaji kaluar tina diri teh kitu. Ngan ngahukuman batur pagawean teh. Neangan dalil pikeun non nanti neungeul batur. Neangan dalil lain dipake, langadon dipake hujah. Ya atuh tanu
5: sasar
6: karena diajar dalil saeutik oge geus ateu tanu ka batur ngabang ngabid'ahkeun gampang ngabid'ahkeun gampang ngaharamkeun bid'ah dolalah kapir ka batur teh nya
5: iya Kang
6: tade urang mah ulah ulah ngahukuman batur saayat sakalima dina Al-Qur'an saeutik oge teu aya pikeun ngahukuman diri batur. Hukuman diri sorangan da ieu ayat anu dina Al-Qur'an kabeh teh komitmen moral keur urang teh lain ka batur keur urang sorangan nya
5: leres Kang
6: nepikeun wungkul urang mah kawajibanna ogé nepikeun lain ngahukuman rek digugu syukur teu paduli nya
5: nya
6: itu le agama maneh keur maneh agama urang keur urang ulah ngaganggu nya
5: leres
6: kulot baheula wana wani wawu teu wana teu wani teu wawu
5: silih hargaan
6: kulot baheula mah
5: Saling ajen.
6: Ya, saling ajen.
5: Laras.
6: Toleransi beragama teu bener-bener
5: dipake.
6: Lamun batur hayang ka hayang asup kana agama urang, urang sih bener teh mungkeun anu sabener-benerna.
5: Iya.
6: Teh mungkeun pagawean urang da aya dakwah nu paling hade teh nyata amal
5: perbuatan.
6: Kangjeng Nabi teh pan uswatun hasanah, conto dijeung contona Nabi mah. Ai urangan sungguh tungkul. Ngan dina dalil para sia deh. Ya ai prak-prakanna da eueuh.
5: Ya Kang,
6: da perlu perlu figur urang teh perlu figur.
5: Figuran ya. Benernya.
6: Tepikeun saayat sakalimah teh kana tekad ucap jeung lampahna.
5: Laras.
6: Ulangan saukur nepikeun ka batur wungkul, tapi anu hakikatna mah nepikeun teu tekad ucap jeung lampahna, pok pek jeung prak.
5: Dah
6: eta. Saayat sakalimah teh cing nyerep, ulah dipake hujah wungkul.
5: Bukti.
6: Ya,
5: ya Kang.
6: Itu dulu. Di blok Puhun itunya RT 3 RW 1 Desa Cigarugak
5: Laras
6: Kecamatan Ciawi Gebang Kabupaten Kuningan waapukana pangersana Bapak Lurah Tatang Heriana Bapak Kades Cigarugak
5: semohon
6: miwah Ibu Cici Yunengsi dinararaga munuh mantu nikahkeun putrana CPB Yudi Gantara Kaning Rika Melianda Melinda.
5: Linda.
6: Alhamdulillah rengse ditikahkeunana.
5: Rengse.
6: Mudah-mudahan dina ngambah sagara rumah tangga teh cing runtut raut sauyunan. Sageugeus sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salogap.
5: Amin.
6: Cinekna ieu panganten teh cing kawengku ku kulawarga anu sakinah mawaddah katut warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal
5: Alamin.
6: Alamin. Tetepang sareng kulawarga besar Bapak Sukirman miwah Ibu Ikah besan eta mah ti Kalimanggis Wetan.
5: Laras.
6: Bapak Lurah Kasdi miwah Ibu Ici. Bapak Haji Darsu
5: aya.
6: Alhamdulillah. Abah urang salarea teu nya.
5: Laras.
6: Bapak Darkim Ibu Ena. Bapak Ruslani Esros Camat Jawi Gebang
5: aya.
6: Bapak Kaposek, Bapak Danramir, Bapak Haji Ukay, Pak Uli Sukasari, dulu, Abarnas, Tici Omas, Ayah,
5: Ayah,
6: Awowo Cigedang, Apanarizki sampai, Wa Aceng Jarok Kaso, Bandung, Ayah,
5: Ayah, sareng wa istrina,
6: sareng wa istrina, Alhamdulillah,
5: putra putra,
6: Kang Abu Wanasaraya, Alhamdulillah, Haji Ucup Yusuf.
5: Aya.
6: Alhamdulillah Asep Basudewa.
5: Aya.
6: Di Dispenda. Itu dunungan uing. Bapak Profesor Herman ogé ka dieu deuleu.
1: Aya sumping sareng Bapak Bebas ge sumping.
6: Sareng Bapak Bebas.
5: Aya.
6: Bapak Surip, Pak Haji Unan, Bos Baso Salapan-Calapan.
5: Sumping.
6: Di Depok Ibu Hajah Imut, Bapak Haji Adel, PD Kayu Abadi. Bapak Haji Ajud. Bapak Wastam roti oyes.
5: Oh aya.
6: Oyes. Oh roti oyes. Oh Bapak Toto. Bapak Alen, Ibu Yati di Tangerang. Keluarga besar Bapak Sudinta, miwa Ibu Sumina. Alhamdulillah. PWG Araraya.
1: Saya kuplir.
6: PWG Ciayu Maja Kuning Mang Nana Adun, Mang Kokoy. Mang Pajri, Mang Kana, Mang Arkan, Mang Wahyu, Mang Andika, Mang Jahpan, Mang Doyok FC, Mang Herto, aya. Mang Sukadi, Mang Gali,
5: aya.
6: Atuti Korwi, Cirebon Timur, Mang Waroi, Santosa, aya.
5: Aya.
6: Mang Eka Jumiarta, Mang Paizan, Sepin, aya.
5: Aya.
6: Alhamdulillah. Atuh ti Jalaksana, Cepurkon, Cepajar. Alhamdulillah araraya.
1: Sudrajat.
6: Nya. Heeh, da Cepurkon nuhun, Cepajar. Hatur nuhun. Nganyrek didinya dewek dieu.
5: Heeh.
1: Haji Ayub.
6: Bapak Dr. Haji Ayub. Atuh ti pens pega hatilu Mang Toni Pramudita, Mang Arjuna Abarnas,
5: aya.
6: Mang Wahyu. Haji Dedi Majalengka aya.
5: Sumping.
6: Alhamdulillah Mang Asep Pasudewa rengrengan Dispenda Kabupaten Kuningan aya di Bandung Mang Anton sobat salaria oge sumping
5: sumping
6: alhamdulillah atuh kasadayana we urang dieu nu nonton. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minnal aidin wa faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wilujeng Idul Fitri 1440 Hijriah. Wilujeng kasadayana nya nedah dihapunten tina samudaya kalepatan ageung subawanten alit. Milih langkung sahur bahe carek tigi jebur sahur ti seledat letahna eudah dewek magara pawayangan teu diajar keneh deuleu ya
5: laras
6: masih diajar terus
1: gede di Kuningan
6: pengen panegan lupa jepeda nyana ratu ini
1: nyana lapar atuh
6: ayo yang nginum ditunjuk-tunjuk ke menu merile ke nyana ratu ini wilujeng tuang atuh ke panayagan mangga wilujeng tuang nya panayagan madahar wayah kieu hayang telih meuti ngeun sia teh
1: ada geus biasa
6: panayaga mah wayah kieu nyatuna teh eh sugi-sugi karena rising gitu
4: ya umur ditangkulin
6: lu udah kebayang wayah geda harap pasti sugi-sugi sama yang ngisi ya perebut WC ini
4: mulia
6: ya gak mau perebut WC jeng casan alhamdulillah udah ngaduanya anu gaungan maksad bapak lurah datang Heriana cingka gentos anu merlipat gana karugulan tina hajatanana
5: amin
6: dawit anu gaungan maksad panganten jalar istri anu nonton anu ditonton anu ijalan kum sadayana jadi wiji-wiji sana cing ditetepkan dina rahmat yang pitulung Allah subhanahu wa ta'ala
5: amin
6: amin ya Allah ya rabbal alamin
5: amin
6: Id kamari mah aing teu miluan.
5: Naon, Kang?
6: Salat Id.
5: Naha kunaha? Kunaon, Kang?
6: Lain teu boga sarung, lain teu boga calana era.
5: Kunaon?
6: Kusi kajadian Id baheula dewek teh.
5: Kumata?
6: Salat Id baheula maklum dewek mah judal euy. Atah dina agama. Jauh ti ulama jeung jelema. Estuning dewek mah nakal baheula mah. Birajeunna aing teh hayang insya apa yang salat Id. Ini puasa mantu ayam selatit ayam itu pakai baju sarung aralus teh menang beli di pasar punya sarung nanti cap gajah jengke ni ikan baik rumah aing itu ada yang mana adik rumah yar maka aing aing itu pakai baju ni pakai koko gitu pakai ketuk gitu tuh semangat aing ini teh serangan aing balik bujangan ini. Yo. Mangga cenah urang kawitan salat Id. Nangtung aing teh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yo aing teh jeung ruku kieu. Luak lieuk ti iseun anjir. Eueun ruku. Allahu Akbar. Era demi Allah aing. Eta mah anu gigireun aing kabeh saleuri deuh. Nepi ka batal
5: hebat kabeh.
6: Aduh ayo daing mah teu nyaho mimitina 7 kali. Aing jo Allahu Akbar, Allah jo ruku kitu. Eueuh sasaha. Aduh meni ka tieuseun, tah tidinya aing kapok. Anu matak dina di agama teh kudu diajar teh kitu nya. Sanajan urang geus kolot teh diajar mah kudu we terus nya.
5: Ya.
6: Ya.
5: Laras.
6: Better late than never teh nya.
5: Iya.
6: Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Ya. Yeah. Alhamdulillah deuleuh tuh Mang Abbas Basari oge di dusun warga RT 2 RW 1. Tuh deuleuh masihan di roti. Yes.
5: Bah yes.
6: Coba. Oh, Bos Surip. Alhamdulillah nuhun Bos Surip jejak kalau dengan kasiron. Aduh, Mbak. Mbak
1: Haji Dasu.
6: Eh, Bapak Haji Dasu. Aduh. Aduh, Mbak Najeng nampiling. Nuhun, nuhun, Abah nuhun jejak kalau dengan kasiron. Nuhun, Abah. Aduh. Aduh, nuhun, Abah. Nen nengah coba remeh duit. Mbak sekali dia nengah, Abah. Jajak kalau yang kasiran bah nuhun abah cing panjang yuswa ageng rezeki na abah
5: amin
6: didoakeun ku sim kuring abah abah Darso
5: amin
6: Darso nya abah teungeulan abdi 14 kali di abah tapi kudu beureum alhamdulillah tuh ti roti yes oge aya gitu Alhamdulillah. Rezeki ieu lumayan ieu nya. Alhamdulillah tu si Abah Dar nang Bah Nun. Badar su oge masihan. Yes roti yes masihan.
5: Ya.
6: Ini moga hajat ngejedog bae nya.
5: Acan Kang.
1: Banyak ku lagu.
6: Nya. Yen teu Pak, Pak tong dianggap banyo palurah. Ulah palurah isih eutik mah. Henteu teu teu rido-rido panten teu. Da geus dibayar.
5: Nya,
6: nyarek na mahan syukur jeung mah.
2: Yang tong hareup teuing sia teh. Syukur.
5: Bapak Kang teh.
2: Tong hareup teuing yang.
6: Wih, bapak aing ning.
2: Cicing, kolot mah ngejedog we.
6: Tong pepilun kana urusan budak korak kareperang eta dileuh. Ulah pepilun cicing kolot mah di dinya jedog. Heeh, ngahuap ngahuap geus kolot mah.
2: Bisi aya panah nyasar dileuh.
6: Oh, udah panah tilinglung. Maka jeung nyasar sareng rupa.
2: Miluan rong.
6: Oh. Anjir panah nepi ka nancep dulu gitu lo.
5: Sasakan kana batu akang.
6: Heh.
5: Sasakan kana batu nepi ka mabes kitu eta.
6: Mana batu?
5: Nya eta.
6: Tempo ku sia goblok.
5: Naon?
6: Gebong.
5: Eh. Apa napi-api na?
6: Ah, teu api-api gebong mau jeung batu-batu ti Hong Kong.
5: Hmm, akang mah nya.
6: Gedebong pisang ieu teh. Mun nya batu bisa nancep sih teh.
5: Apaan majiga?
6: Ha teu majiga nipu kan kana lajut sih teh. Kumaha kitu eta mah jaman tren. Nu lajut ge apaleun mun nya kana batu nancep.
5: Pan sepakat ing buseukeun.
6: Nya. Ai panah datang mun moga hajat teu datang.
2: Hieu. Bagus deui. Hieu.
6: Anjir bagus hieu.
5: Tenagaan atuh.
2: Hieu.
6: Ya euy.
2: Hieu.
5: Hei, beret.
6: Dah iya dalang ngecepunan jero teuing. Bantuan dadan cita ngerang jero. Tah, itu cita ngerang jero tu, jero tu. Tuh, tuh. Nuhun dadan. Nurut si dadan mah aing.
5: Lain bisa nurut gitu kumaha
6: teh. Rek teu nurut kumaha si dadan mah hirup nangan saukur ngagulak gilek aing.
5: Heeh, bener.
6: Lamun eueuh aing di mana nyatuna si dadan ningekeun ku sia. Sia mah ngeuna turun mobil, unggah mobil, sumping ka nu kagungan maksiat, dibare balikna di bahanan aya aing digencet tina kotak. Dengekin ku sia dadan.
5: Ah, engko nyarekan, engko nyium akang
6: mah. Heh, da aing moal hirup lamun ulah dalang dadan ye.
5: Ya, tapi heeh bener.
6: Heeh. Nyir.
5: Duh,
6: tempo hulu aing aya kene.
5: Aya.
6: Alhamdulillah ya aya mah. Yeh, lain nang kungsi kejadian.
5: Kejadian kumaha?
6: Wae kamari aya nini-nini lalajuk lang Batayuda.
5: Terus
6: hareup teuing nini-nini teh. Kasabet ku panah kulenceng silahna gugulutukan deuleu pegat.
5: Amuhi
6: silahna ge gugulutukan ka panah
5: karunya teuing.
6: Oh, teu nini-nini balik ka imah.
5: Wah, terus kumaha tah?
6: Nini-nini teh geus mandi geus daun, geus diangir.
5: Ya.
6: Tah asup ka kamar rek nyisiran sirah eueuh. Kocak maot.
5: Lain anu di kuramasan naon atuh eta
6: tadi? Ana goblok debuk teh eta wae. Ararapa kanu kadar itu mah. Bujangan ayeuna mah geus apa kanu kadar itu mah. Di dieu mah panayan kitu mah. Lemurna ge lemur tu beladi tu di Ciwaru.
5: Naon?
6: Sacan Ciwaru. Bulu nu kitu teh pan disebutkeun di mana di lemur.
5: Jadi ngaran lemur.
6: Heuh, maok. Tah aing nyebutna lemur lina naon?
5: Jorang.
6: Tah henteu sia teh. Dengarana. Sok naon sih ngaranna? Dina buuk naon?
5: Rambut.
6: Dina sirah rambut. Buuk.
5: Buuk.
6: Bulu kelek.
5: Bulu kelek.
6: Kana bulu dada.
5: Ya.
6: Kana dada, kana buja, bulu buja. Tahanap bulu tuur. Tapi kira ni kusia tuh mancing wae ini mah. Kudu jelas na duh ampun. Aing gebita nyara ratu ampun.
5: Gede sesakeun
6: akan. Mending jeung gurame di ampun. Tak kira rugina jadi dalang teh bokeh ieu euy. Eta sugana waran ka aing dan teu. Pemeag. Si Ohang pipiluan nyatu sia teh goblok ieu teh lalajo sia teh.
5: Celebak celebak
6: celebak celebak si Ohang. Alhamdulillah nuhun Bapak Ohang. Alhamdulillah ya Mang Ohang teh artis nasional ieu teh nya. Alhamdulillah kersa nonton ka dieu hiburan. Kemarin geus lebaran, kebodor cenah Hang mayar sih teh. Hang tidak naik mah kudu mayar aing. Sok sawer 10 juta si Hang di dieu. Daekeun 2 menit.

0: Bima ngutus Setiaki pikir ngabantosan wireh ngabade di huruf pusedan tenulah dia balatam tamah hanggut buta hanggut buta.
1: Duh, hei Setiaki,
0: kau lah nungkulah wayah na bantuan aing saya bangga-bangga.

0: tunjuk di jauh segera di garo ima ya
1: Ararate.
0: Hei jemur ulok yang ngebuli. Hei
2: dadaramang sadayanya
0: aya pangesto
2: tak
0: aya pangesto
2: nuhun dari damang ma
0: gepi salira.

tahan, tahan. Bapak Kawir di sini kusruk, sing kuat.

0: hayang katangar ku Bapak Lurah, Bapak Latatang.
1: Ya, tigana
0: Balaga. Hayang katangar ku Bapak Profesor Herman
1: Rupina Mahit
0: Balaga. Batur mah yang jager deur ngagringan maneh. Batur marieut seutik oge ka dokter neangan obat. Ieu mah ngahaja ngalilieur maneh lem di
1: seuseup.
0: Seuseup.
1: Eta mah.
0: Sakalian sepiting Gusti Ajing seuseup. Kabeh-kabeh teuing teh. Pugu-pugu gratis gede ongko. Dia mah bok kunaon nyeseup sepiteng Pak
1: tuh
0: keren anjing. Ayo sia kurang ajar hade goreng ngejeung dulu.
1: Ampih
0: mabok teh diharamkeun ku agama ku nagara teu meunang.

0: bawa budak sama mana teh?
1: Abah batang.
2: Kunaon abah? Abah kunaon?
3: Batuk.
2: Oh, butak bah?
3: Sanes butak batuk.
2: Ah, terus dilandongan tajan bah?
3: Geus.
2: Kunaon?
3: Segala rupa obat.
2: Damang.
3: Nyeta teh jageur-jageur.
0: Hare-hare bandel.
2: Terus dicobian teu bah?
3: Kunaon?
2: Korek api.
3: Ku korek api?
2: Nya.
3: Di kumaha?
2: Nya duruk keti korona.
3: Eta teh jageur.
2: Nya modar atuh.
3: Ih si goblok.
2: Bah.
3: Naon?
2: Reka mana bah? Reka mana?
3: Rek ngungsi.
2: Ngungsi ke mana abah? Rek ngungsi ke mana hari abah?
3: Kanu aman ngungsi mah.
2: Emang pantu aman mah orang bah?
3: Heh, apa nyete perang orang terik ngungsi?
2: Nambah ke perangnya banyak. Mau orang mengajar doge di imah.
3: Ada beda-beda berengkah hayang jelema deh.
2: Mana? Nah tuh hayang darah rame gitu abahnya.
3: Dan beda di lemah malu baka hayang.
2: Nyawa jangnya lo baka hayang ini tuh perang abah.
3: Isi anak perang jeng saha. Siapa ngajin perang jeng ucing. Jeng eleh wae setiap ini.
2: Gawah dah ya batu ujang mewah di ucing. Ngetah jeng sebuduk abah. Bah.
3: Naon.
2: Pengemak wae itu bah besi darah tinggi.
3: Naon jam.
2: Hari si emak ke mana, bah? Hari si emak ke mana?
3: Apaan inung mana tiba helak dia maut? Ngeletak setrum. Baru karena kabah itu meren pais belut. Diletak inung sian tapi kan cegang, apanya?
2: Nah, itu abah itu milu ngeletak, abah.
3: Itu aing milu modar.
2: Nyasukannya modar bersama, itu abah. Ayo buka bersama pan kemari bulan puasa atau abah modar bersama abah.
3: Aisyah reku saha.
2: Aku saha wae daripada ku abah rieur.
3: Goblok teh ya.
2: Tuh abah mah ka anak teh goblok-goblok. Tamarang kitu abah ka anak teh kudu disayang-sayang abah. Nya.
3: Aduh,
0: contohan.
2: Mun ujang bobo teh nyanyi, abah mah ujang bobo, abah mah ngadon nyanyi rok. Nyanyi eta teh atuh abah gitu.
3: Nina Bobo.
2: Aing malah Nina ngaranna abah. Tong kitu abah. Abah.
3: Naon?
2: Bah.
3: Naon?
2: Ujang mah yang disunatan, bah. Tunggu saya serian apa?
3: Ceri goblok lain ceri.
2: Nah makai ceri.
3: Ada apa ada tebuka duit.
2: Nah das di sunatan maku peso lain ku duit apa?
3: Ada mulai abah teh kudu nitah ka ahlina.
2: Atuh ku abah we.
3: Tebecus. Sieun katek-tek jeung kanyutna. Ayo kebeak. Mane moal baranahan.
2: Kan baik abah, ujang mah teh baik teh baranahan oge abah. Nya daripada ujang ge wae hirup
3: teh ulah araja. Geura syukurkeun anguran mah. Nya. Ulah ara jeung subaha. Sabab mun ara jeung subaha kaituna bakal loba pisan masalahna bakal leuwih gede masalahna lamun maneh ara. Coba lamun bersyukur mah.
2: Bersyukur kumaha?
3: Bersyukur. Masih kena loba dihadapkeun urang. Sangsara leuwih ti urang masih kena loba. Urang mah masih bisa leumpang. Pan aya jelema nu teu bisa leumpang.
2: Nya-nya abah nya?
3: Heeh, ulah tangah wae.
2: Alhamdulillah. Abah jadi ustad atuh abah? Geuning eta geus bisa dakwah abah kali mukadimah abah mah. Nya.
3: Kumaha teh dakwah bari ngakon? Ese.
2: Nya teu abah.
3: Naon?
2: Ujang masuk sedih teh, bah.
3: Sedih naon aja mah sedih wae.
2: Ujang masuk sedih teh bang. Ngadengekeun lagu-lagu Cina teh ujang masuk kana hate teh sok naon teh sok seredet kitu kana hate teh abah. Ujang manya ge ki ujang mana teh kana lagu Cina teh ujang masuk ceurik abah. Omano sedih-sedih.
3: Namana bisa ngalagu?
2: Abah mah teh apaleun, abi mah bisa ngalagu abah sakedak sakedih.
3: Bisa?
2: Iya.
3: Lagu naon?
2: Ujang mah kaporit, ya mah lagu kaporitnya abahnya.
3: Kaporit dan kaporit.
2: Oh, terus digentos apa?
3: Lain digentos, dibahula ke kaporit.
2: Oh, kaporit?
3: Ya, naon kaporit lagunya?
2: Lagu anak jalanan gini abah.
3: Anak jalanan?
2: Ya.
3: Nuku maha?
2: Bahula mah rame itu ya anak jalanan deh abah. Pira bahula mah.
3: Nuku maha?
2: Begini. Ya siapa nyanyi?
3: Baik.
2: Asik.
3: Sob, juga nih ke diberi baju ku Bapak Hajat.
2: Ah, oh, Bapak Lurah? Bager Bapak Lurah namanya, Bang. Tong baju dah Bang mah meujeuh baju mah.
3: Nah.
2: Lah gede teh baju mah geus kalau ujang mah.
3: Naon atuh?
2: Atahna kitu dijakeun. Nya.
3: Sok. Oh.
2: Uyes dehem.
3: Sok. Sia meuni lila ngaraguan artis aing.
2: Bah yang di MC-an ku abah.
3: Aduh anjing. Makanya kayak di MC-an di kumaha teh?
2: Nya mah artis-artis. Ini ya artis kita dengan lagu anak jalanan.
3: Sok. Inilah anak jahanam.
2: Oh berarti si anu jahanam na lain aing.
3: Di bawah aing. Inilah artis berikutnya yaitu Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum hola tuh.
3: Atuh mun teu bisa.
2: Ah, siapa?
3: Kak Olotis ya.
2: Sabeusah abi nu ngemsian abi nu yeuna lah. Oke. Kita tampilkan abi sorangan. Dia tak pada nyanyi. Mangga, atuh nuhun.
3: Sok.
2: Lagu anak jalanan.
3: Sok.

dinakendaraan. Sebenarnya hati ngerasa nalangsa, pugu hirup ragap taya, bapak te apa dirupa. Yang

0: pohon hujan. Kang hujanan, Bapak Lurah datang anu sayang. Mun repeting adon sare di emperan, da puguh tegablek go gobrong. Nggak gobrong ke bawah banjir, nepi kata ayana hilang kemana-mana.
1: Lagu nawa jijet teh. Guna henjang lagu teh. Bisa nulain.
0: Bisa, udang masak kalah bisa lagu na.
1: Sok.
0: Sok, abang menurut lagu naon. Sok, mana yang kan minta lagu naon yang bebecus. Sok.
2: Naonnya maknya menurut lagu naon.
0: Sok, minta lagu naon.
3: Janur kuning.
0: Bisa tuh janur kuning, kok belum ini?
2: Lagu naon.
0: Lagu suna.
2: Sunda.
0: Janur kuning sedih. Sok, anu kerame, anak kerame lagu naon. Malang layu.
4: Mamuhidong luar biasa.
0: Hah? Mamuhidong bisa tak?
4: Bisa.
0: Bisa kok? Main kemana ya bisa mah?
2: Dititah nitah deui sih sama aduh.
0: Kapan kayaknya nitah? Bisa, bisa kok? Nggak sempat kemana?
4: Ngalang layu.
0: Sok ngalang layu itu kemana? Ngalang layu. Hujan gerimis. Miss murubut masih nemis.
1: Aje jadeh, dah goblok.
0: Rembai macit tangis abah sumeruk hati setan sok sian kawas
1: si anjing anjing aing mah tadi dengeran eta
0: naon
1: lagu geuningan cuman eta nanti tapal beungeut bapak kasinggung teh aing teh goblok demi alo apa ngapo itu sia teh ais waing
2: ke bawah ngapa
0: nengekeun cuman tak sok pikir tiba heula nepi ka ayeuna can pernah banget abdi jeung bapak mampro.
1: Nah,
0: sok abah balik ka katuhu. Tah. Balik ka kenca teh. Abdi ka dia teu pernah jeung abah tuh. Ka dia teu pangi jeung abah sok. Mana da abah da eueuh banget mah. Da abdi mah curiga buah-buah abah teu eueuh beungeutan meureunan.
1: Jamplak jeblok jeuma.
0: Sok da ka mana ge Allah abah sok abdi ka dia teu pangi jeung abah, ka dia teu pangi jeung abah. Mana abah sok? Ka dia Allah sok. Ka mana ka dia Allah? Sok abah ka mana abah? Sok abah. Ka mana?
1: Ieu di hareup.
0: Allahu Akbar si abah leungit. Ngobos si abah anu nyilung.
1: Nyulik anjing nyilung.
0: Ka mana si abah? Ya Allah ya Rabbi abah.
1: Ieu di hareup.
0: Ka mana ya Allah si abah Allah keur masih emak maut. Ka mana
1: ieu di hareup?
0: Ustun agung si abah. Abah. Di mana wae atuh hareup bapa tok sia.
1: Si anjing cengblok.

0: nyaho pan panegara maju pot
1: abri
0: dawala
2: abri
0: tinggal pot siap
1: siap
3: buta-buta dawala siap lah nah mamun nur aing mah disebut murid lurah tatang aing kudu murid numukeun ge mah ye

0: you know, you. Someone. Gatot Subroto. Nona nasiha.
1: Tak gore gue yang tuman lah yang ngebelan nuta cerok deh.
0: Dia uksa.
1: Ada goblok menyenang tuai dah canggul. Dah minat ting yang ayah. Bikin gak digantuman lah. Babat gue yang ngebelan.

0: Dewan Manegara.
1: Paula rek naon?
0: Ye, dengekeun. Jigana panawa nepi ka akar-akarna ku aing bakal paeh kabeh.
1: Ari becus maso, ngancing inget deuleuh kumane. Cing inget sagagah-gagahna ge jelema nu giruk mah teu hancur kulakuna. Ha? Sagagah-gagahna jelema nu nirca mah teu rempak ku ahlakna. Ha? Cing inget hakim pamarentah moal nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim na diri. Melak hade belak goreng buah goreng. Cing inget sia. Moncong ceramah jing. Da moal aing siap moal. Geuning ceramah sia mah ngadon hayang pindah agama aing.
2: Moal eling.
1: Urang ngajar sia. Sia mah jeung aing geus cangcut komo. Aduh cangcut. Teh si cangcut. Dipoe ku aing.
0: Hayang nyaho utang pati berapa teh utang berapa-berapa. Dinu lega aja aing.
1: Oh, kayak nyaho. Dagor ku aing tuman.
0: Cicing jelema sasara mah.
1: Naon sih teu goblok?
0: Jelema awak kagablek mah jerong.
1: Naon sih teh? Da nyaga aing teu gablek da tengah hasilkeun sia goblok. Da can merang nyim duit ka sia ka bina-bina teh.
0: Ngajedong jelema sangsara mah. Geus.
1: Ka bina-bina teh geus. Tengeuna
0: geus. Geus.
1: Nasakeun.
0: Baik atuh. Da geus sia.
2: Oh, kenal.
1: Kena bina teuing sih teh. Ada empe. Hayang modaran ka si goblok teu aing. Hayang dikadek ceuk aing.
2: Kelilis.
1: Sia diracun ku aing. Buuk jeung hayang pelung kitu sih teh.
0: Hehe, bae anjing daripada jentang jut.
1: Ah, ya ning sih teh.
0: Ya, dengekeun panpanegara. Dinu lengkah nya sok. Jeung aing hayang-hayang. Bawa bot, tumat bot.
1: Aduh. Kadieu sia kapir. Asa si teh mane kapir.
2: Waduh, ieu jelema lu.
1: Si tara salat. Si tara puasa. Si puasa nepi ka jam 12. Si batal wae. Hayu sahur milu. Eh buka panghelana jam 4. Jam 10 diganya. Degekeun ku sia-sia. Si tarjumahan. Nyaho ti mana aing tarjumahan?
0: Nyaho.
1: Heuh nyaho ti mana? Ning eueuh di masjid aing. Saha-saha jelema anu eueuh di masjid aing berarti eta jelema tarjumahan.
2: Gusti nu agung.
1: Pan masjid sia jeung masjid dieu teh jauh pokona mah jelema anu di masjid aing berarti lain saihwan. Oh, ka asup neraka.
2: Agama teh nya.
1: Agama naon maneh? Islam tuh, ngabohong. Manya teu mawa onta.
2: Aduh, Gusti nu agung marukana eta mere Islam teh.
1: Cik, lamun bener-bener maneh agama Islam. Salat subuh siapa rokaan?
2: 7. 2 gitu. Oh, dengan gede lah. 7.
1: Tapi hei.
2: Adanya Gusia. Salat subuh siapa 7 di heeheun. Berarti si eta lain Islam goblok.
1: Cik ya. Sama me salat sakumaha naon?
2: Bawa dah.
1: Aji heu bener euy.
3: Jong-jong teu mah pikiran.
1: Waduh, sama me salat goblok yeuh mani umah naon teh bebas. Kecuali lamun leudeuk salat. Cing lamun ka Arab bisa ngulingan naon cing? Ngulingan naon?
2: Kios.
1: Anjir lah sarua jeung aing teh. Saih mah.
2: Mesti nu agung jelema agama dipake heureuy kieu ampun.
1: Cik di Arab nih sok mabale dogan nih. Anu ka Arab sok mabale dogan, mabale dogan naon?
2: Mabale dogan mitoha.
1: Aduh, nah bet sarua kieu teh. Saikhwan maneh jeung aing jero maneh berarti tauhid di jelema ieu.
2: Heeh. Diharap semua cai cai naon. Cai aki. Ya tambah beda aja cai. Saya aku wa goblok. Orang ngajar semana gelut lah jeung sasaha. Saya jam-jam. Ah, ada. Dia kan ngomongna di Arab, lain di Mekah, saya teh lamun di Mekah bener saya jam-jam. Di Arab ya aya cai aki. Loba mobil, tapi heeh bener di. Lamun nanya na di Mekah deket Ka'bah ning sok mau cai-cai jam-jam ku yang dibejakeun. Teh mah Arab ngomongna. Pan di Arab ya aya cai aki. Heung ada aing mah cai aku wa. Da mati mah. Cik di Arab aya sato. Dina punukan ning punukan sok ditu ning. Sato naon ngaranna? Kelenci. Aji ho bener. Onta goblok ieu teh. Bener mana segala nyaho jelema yeuh nu hebat teh. Cik oleh-oleh dia nanti di Arab nih ayah nih amis ciri khas Arab nih amis di hakanan no cik konya tapi korma belegukan ini konya bener tapi bener cik di Arab di lubang kesik disebut tak padang no cik nasi padang heh aji bener eh. Padang pasir goblok jadi nasi padang kurang aja gelut cik aik sok mana lah macem-macem ke jelma iya iya teh jelma teh kurung uriling dengan taning anya celang dengan lawan can nyaho diketi sorangan coba antas ilana tak ngor kulingis kuat modar lebih jaken tapi kaciga ubur-ubur ngajar sia mane ulah gelut cing sia sia sia kayo jeung sia sia.

0: carios ieu naga anu kakasinarga.
1: ...102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh, berangsur-angsur, dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Ronda. Anu ngaguruh tegeni kita perang.
1: Perang itu.
0: Nu gusti nu agung nu murbeng alam. Nepi karebuan kieu jelema nu perang ampun. Parebut kana naon perang teh ieu. Lain jelema mah perang wae unggal poe teh ieu.
2: Pinas dikarsa yang kumampara.
0: Iye. Arda wali kabarang ningali ka tengah Tegal Kulusetra. Ari anu ditingali teh kabeneranna teh Karna. Sedengkeun Ari Karna teh mirip Arjuna. Atuh bingga sakalangkung barang ningali yen anu di tengah-tengahna teh samarukna Arjuna.

0: kepangeran. Kesalahan deuleuhan aing pasti eta si Arjuna.
1: Dipanggil.
0: Siap ae ku aing Arjuna. Dihak.
2: Duh.
0: Duh.
2: Kumaya.
0: Dihakan ku aing eta teh jelema kabeh keur perang. Geureun teu aing bawa arma.
2: Oh, mah pada ngagulung.
0: Mah teu pada ngagulung aing. Yah, ku aing didodoho si Arjuna. Aing rek asup kana jero tanah didodoho ku aing tanah.

0: Kapan mane sahapan menegara?
1: Maksudnya?
0: Ngaran mane sahapan menegara?
1: Kapan bieu kusia diomongkeun?
0: Ha?
1: Ngaran aing teh nu bieu.
0: Maknya yang ngaran nu bieu, aji. Kumaha nyin onangan aing kahatur nu bieu di bumi. Urang aja di pedaran koing.
2: Korang.
0: Allahu Akbar. Subhanallah. Ieu dunya aliran. Dapat poek.
1: Eta buksia. Ayeuh.
0: Urang ajar si weh.

0: Ayak itu Padmanegara tu.
1: Tajongan di kaki
0: itu. Tajongan anak itu gitu ting masih Messi dulu. Tapi kaki itu ada tendangannya.

0: I got a money one.
1: Layu Arya.
2: Tegak berkelas rasaan sia hirup aji.
3: Hei.
2: Aing kuinung bapak dan pernah ditengah juga gitu. Aing sia meniwa wanianan. Tenyawa aing anak menak. Orang aing buas.
4: Montong ditongengkeun goblok. Aing mah tara biasa. Menta nu biasa montong dikieu-kieu.
0: Heh, bodar. Rasa sia.

0: saya buta di babat Malaysia. Ang pati pada pati hutang orang tak payah bilang. Pun pun tang pun panting gue.
1: Yang
2: kan
1: ada juragan Bima ngus gitu mah dulu.
2: Aur kan.
1: Ngamuk juragan Bima mah.
3: Aur
1: nyala. Aur mah katahan lu. Juragan Bima mah ngamuk dengan waduh ke dia acak-acak.
2: Manehna
1: teh. Hai siaka aing goblok sih dia.
2: Tetap percaya.
1: Waktu itu aing mah geus sewa, aing mah masih mah percaya da aing nyaho ke detikna. Ngaran maneh Bima?
0: Inggi. Inggi.
1: Nu balik sih teh Bima atau Inggi? Kebalik sih teh.
0: Ngaran aing Bima. Bima.
1: Moal darah kuai siapa Bima? Sih teh pindah profesi Bima?
0: Pindah profesi naon?
1: Jadi petani sih teh?
0: Petani naon?
1: Gini kita mama wawalu.
0: Lain walu ieu teh gada, ha? Gada.
1: Oh, gado.
0: Kurang aja di podaran Bima sia woi. Woi.
1: Woi. Si baba. Teh nyaho eta teh beusi goblok kena kana silah mah jangar sia teh. Bina-bina teh yep.
0: Molar sia.
1: Aje kana teh muning.
4: Urang mangelok.
0: Ampun, geger anggu. Aya.
1: Moida.
0: Yep. Iya. Iya.
5: Dani. Balik Dani.
0: Sal cabi macam aing maju. Iya be dia. Mana? Iya di dia. Ha? Iya be dia. Wah, di dia. Modar panjang. Iya. Iya di dia. Es. Mana tu budang? Oh iya. Siapa ni? Modar kuai. Modar. Kemudian bila tengkar rasa.
5: Panon.
0: Eta panon marajing jas ade. Wah. Wah. Wah ditulungan boy. Lempang juga kuyup gitu sih deh. Si jemput ini.
5: Patuh.
0: Du.
5: Nyanyi habit, benar.
1: Awas ya genut ku aing. Denyang aing nu datang teh.

0: dendam yang ke Bima ya.
1: Ditanya
0: dalem aing. Kang, pati berapa ti tanggurang berwirang kuman gua aing.
1: Rehareki.
0: Awas gua aing.
1: Moga rezeki. Kang.
0: Sia-sia nu deket-deket ka aing di pabuk gua aing tuman.
1: Anas menang mikir ya.
0: Naon sia?
1: Menta eta
0: Menta naon?
1: Eta gurame. Dengan teh cucukan.
0: Aduh. Ayang, can ditanya can naon ieu teh cucukan. Maka tinggal yang buru-buru disingsirikeun. Aduh, ampun Gusti Nu Agung. Eta teh mikir teu tidur tuh kana can puasa teh.
1: Kemauan naon atau ya kang kita
0: bandring bandring nih banros bandring aja mau ayam buta meledak gua orang kuingin ya di kita mata. Kau tepuk jahat bebatok nak kuingin
1: pasti atau
0: dagur tuman yang kami minat sana wani-wani netek
1: karena menunak te
0: ni jadi ponok
1: melit
0: melit nih. Alah. Alah, jiga na loba ditik teh kaina.
2: Jelas ya.
0: Alah.
2: Habis.
0: Aji lah mau awak ayah buta awak kau ngasa-asa.
1: Kau ngasa-asa.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Hampir eta.
0: Lamun teu apa kana kopeahna jujur betul aing. Untung apa kau pengen tetap pakai duruk?
1: Duruk usaha.
0: Gua aing.
1: Ya iya.
0: Haling.
3: Cuman tak.
0: Si goblok.
3: Ayah naon Jum?
0: Untung ayah harapin aing dadang. Naon? Eta aing ngegebung naon tuh. Ngebung buka rejeki. Rejeki naon sih ya. Ini eta mah gurame. Gurame naon ini eta cucukan. Bina-bina teuing teh. Eh buta mah asa-asa koeng.
3: Cenah.

0: lagu boleh kita kompak, dina lagu boleh kita seirama, tetapi tetap kamu musuh aku juga, yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu. Karena engkau tercipta menjadi musuh aku satu kabuyutan. Hai orang yang mukanya juga cangcut. Jurigja, aku melihat muka kamu jadi pengen puisi.
1: Betul mah yang gelut yang puisi sih mah.
0: Ketika aku pergi ke gunung,

0: kira-kira 2 meter. Aku melihat ke bawah, begitu sungai terbentang panjang sekali. Aku turun kembali ke sungai. Ganeng goblok. Sedang maling kunang sih deh.
1: Kebenaran kuai sok iya. Iya. Iya.
0: Ndut tebunang. Karasa. Iya. Ndut tebunang deui. Karasa. Iya. Ndut tebunang.
1: Saya anjing galiur.
0: Iya.
2: Wah, getih namung serato. Hey, mung serat getih nakang.
1: Mana getih?
2: Tapi ya
1: getih. Ale-ale belegung sih teh.
2: Getih gitu magic.
1: Ah, ale-ale ingin nyaho.
2: Magica.
1: Tuh, juga menyaho. Kai getihan.
2: Pan magica.
1: Tuh, sih teh. Kenal aja dengan nipu si Mayo. Kamu yang kebina-bina cering
2: karena sebelum lala jongos, wow meskipun
1: ah, wow, usia dan gitu-gitu geti-geti, padahal lain cita
2: kemakam
1: ya itu kemakain cita maju geti, itu pepuku dan yang kenal lah tuh geti dimana
2: takut-takut
1: nah hirupnya nih
0: Wayau tebunang.
1: Rek modar ngahina kene ka hamba ambun.
0: Wayau tebunang deui.
1: Peduli goblok.
0: Eh amekeun.
1: Wayau katipu.
0: Wayah teh nyeri hate. Iya.

0: berarti jadi.
1: Main bola.
0: Hei, macam-macam ya.
2: Betul yang ditanya kaji. Ada mula kena agen.
3: Pasti seorang.
2: Ayah ngong. Mangkaning 7,000
3: lebar tuh.
2: Alah jeung nyelap dina huntu deui.
3: Dudut.
2: Alah. Ini huntu nyelap ampun aing.
3: Dudut pisan.
2: Alah. Lebar adar deui ah.
4: Geuleuh.
2: Hayang.
3: Geun hayang geuleuh
2: atuh. Hayang mah bisa si kurang keneh lepok tah. Kan tah. Si kurang keneh mah.

0: Ayang Uta.
1: Ayang belum makan di Pauli.
0: Shit aja. Ya.
2: Kasreng.
0: Nah, di sini harus kegerendengan. Nu rapat ya udah.
2: Tidak bang, ampun bang.
0: Ampun bang, kembali.
2: Ayang bang, ayang. Gak, gak. Yap. Ayang, gak.
0: Siohang goblok aja. Jangan nyewa. Aisyah mana kuat-kuat tuh ini sate. Cobaan mang dengan aku batu gula. Dengan aku batu. Aku batu iya. Mana batu nak? Jadi hanya.
3: Nah, lunat lunat kalau hur.
0: Nah, teh hujan lah.
3: Kalau dok.
0: Anir utang goblok. Paling ngana hujan asem seteh. Seteh ngutahan kaing. Heh. Ngutahan kaing seteh ngutahan ampun bang ngutahan ke. Allah. Allah. Locir.

0: Hello, we set the box, set to go blow.
1: Jangan ribut. Ada apa?
0: Mau lihat sesuatu?
1: Apa itu?
0: Aku pengen lihat Nisha.
1: Ya, aku ikut dong.
2: Ikut juga pengen.
1: Kang,
3: ulu. Mun urang mah dikolornya.
1: Tara dikolor.
3: Tara kapoe tapi tutung.
1: Pan kakakep.
3: Eh anjir koneng. Ibu siat. Ih. Aya nu busiat. Aku seorang busiat.
4: Mempunyai tai panjang.
0: Sinen goblok. Maka dituluykeun mempunyai waduk panjang. Aku seorang kap mobil.
1: Naon ah? Itu buta busiat.
0: Nu bener, hayangnya busiat dikieuna aya. Cik, hayangnya urang paluruh ku hamba. Nya ku profesor. Urang tempo. Si belagu. Naon? Aino kieu sanes busiat. Naon? Lain busiat tu geum atuh. Nah, maknya busiat sapiring.

0: Nah, ya lauk nu beukieun lele dolog kana kieu mah.
1: Oh, betul.
0: Nya komo aya jagongan wae.
1: Sedap.
0: Ponyo meunang teu jeung lagrag di seutik. Meunang genep sasakieu nya lumayan ngalalele. Cacing hati-hati.
2: Bangsat. Dewi Sinta ngawawelan waduh.
0: Siap ke jeung ngising tidak kebina-bina teh.

0: sarang pamili sila alanya wasarang baraya kacarios iya karena anu luar biasa kadijayaan nanang ngalawan Arjuna. Arjuna ampir kadeseh ku karena satu iya Prabu Salya maksa pada ngabantosannya etang ngenaan iya kejadian jadi kusirna ieu karena Prabu Salya maksad bade ngabantosan
1: aing waktuna ieu naon kapantuan.

0: lawan Arjuna aing hanyaho. Hutang pati di barat pati hutang gudang di balai gudang. Maju Arjuna. Saluhur-luhur lagi tak-tak mengeluhuran sirah Arjuna mana?
1: Dah laras pelan.
0: Ia Prabu Salya pada ngebantosan panawa kayanan. Kasep, mantu apa?
2: Apa?
0: Katingali kuama anjin ayina kurang fokus.
1: Dah, eta.
0: Katingali kuama anjin ayina kurang pit. Katingali kurang sumanget. Ke. Nah, dah kalau mah sumanget ramada waji. Katingali na kerasaan, tapi katingali na beda. Dah amah teh kolot. Pengalaman apa teh? Tapi ulah salempang ulah hariwa. Pikeun ngungkulan teu sumanget, pikeun ngungkulan teu fokus ama bugasara. Carana naon?
2: Kieu.
0: Hayang pas temakan, hayang pas mana kudu diitung.
2: Dietang kumaha?
0: Hiji, dua, tilu. Eta bakal fokus aja. Hiji, dua, tilu. Tak itu, itung. Oh, saya mangga. Sok, saya mangga. Turutan apa? Saya. Malum ya karena teu aya hate naon-naon lempeng kayanana. Padahal ieu taktikna Prabu Salya bade ngabantosan panawa kayanana. Saek Ramada Waji.
2: Sok itu. Hiji dua dina mangsa ieu karena nyebet tilu kuda. Anu dikusiran ku ieu Prabu Salya dikenyetkeun atuh ngakibeg kayanana
0: panah karena kamana karep kayanana.
2: Hiji dua tilu. Naon Ramada Waji?
0: Teu aya naon kuda teh ngajerete.
1: Wah, jerehem tuh.
0: Kuda ngajerete, ngajerehem ku kaya naon? Kade atuh Ramada Waji, kade. Kade Ramada Waji, sok di. Gitu. Keun antep sareng kana karep.
2: Mangga.
0: Itu deui.
2: Sae mangga.
0: Hiji, dua, tilu.
2: Naon deui?
0: Jika nama ayah kasihan ayah berit pun diharap.
1: Ayah gak?
2: Ayah berit.
0: Nah, kuda sien ku berit.
2: Dah berit tak tilu. Mundua apa mua?
0: Saya mangga.
2: Sok itu deh. Hiji, dua, tilu.
0: Itu kuda teh kunau teh. Panah karena anu kamana karep seueur para prajurit anu tatuku panah karena malahan aya anu nembus ka para dewa di sawarga Maniloka atau para dewa benu ya kakarna wireh karena mentangna kamana karep itu ujaring carita.
2: Sadayana anu kakeunaan panah ku karna nyapa ya karna supaya apes dina poe ieu.
0: Sadayana nyapa karna nyupata karna supaya apes dina dinten ayeuna.
2: Sok deui kasep. Karna
0: sae mangga.
2: Hiji, dua, tilu.
0: Lami-lami ieu karna curiga ka ingkang Rama. Mertua galagatna kieu keneh atuh karena curiga itu jaring carit. Geus salah aing.
1: Dah kumaha kulan
0: boa-boa mitoha aing kitu teh.
1: Boa ngajailan tuh.
0: Cih nyao. Kaula mau ngeluarkan panah tapi kaula harus ngitung di hiji nepi ka tilu.
2: Hiji, dua, tilu. Hiji, dua, tilu.
0: Nista Maja Utama.
2: Hiji, dua, tilu.
3: Pepangkarna yang narapate.

0: dipasakne.
1: Ya.
0: Turun sesaya.
1: Naon ta?
0: Naon saka kula teh kana?
1: Sop.
0: Ai dimito hawane. Dengekeun mitoha sote pribadi tapi ye di napang perangan. Hukum perang saha-saha anu ngabantuan musuh berarti musuh ai. Naon sabaksuna? Aingan anjing nyebut hiji lebih ka tilu di 6 anjing kaula nyebut tilu eta les kuda dikenyegeun.
1: Dah.
0: Nepi ka panah aing ka mana karep gara-gara sia salya. Turun sia.
1: Iya atuh.
0: Turun. Aing di mitoha, mitoha pribadi tapi ya urusan nagara jembasa. Turun sia. Sakira-kira anya reka bantuan panawang ngecedok ditu jeung aing. Hayang lawan aing salya. Turun anak sama.
2: Alah.
1: Kaluwihan ta.
0: Dengekeun ku sia-sia minantu goblok. Kabina-bina teuing saapes poe sia. Apes sedang. Saya ngejatip nyata tina karetakan. Kabina-bina teuing sia. Lamun lain mitoha paragat nyawa ku aing. Jadi aing serangan musiran hayang nyaho. Sok hayang

di belah wetan ieu tegalku setra aya istri anu ngabela Arjuna gaya sanesnya eta Dewi Sri Kani anu bakal ngabela ingkang saroge anu kiwari ngalawan karena bakal ngabongohan karena ditembak di pelih wetan ieu Dewi Sri Kani.

0: masa no bisa ngabelaan selaki kaula iwati kaula karna
1: utang pati di mana pati utang urang di mana urang kukala bakal dipayahan karna manih dina waktu sayeuna
0: di waktu sayeuna bakal dipayahan rasakeun panah ti kaula.

0: Sri Kani kagungan gelar Dewi Kekemang Yuda.
1: Ya.
0: Ngeceng karena tika tebihan mak anu di sasarnya tati korone. Rasakan kar

0: Arjuna sanajan aing serangan aing mah mundur sasiku mangejar satunya beas.
1: Ya. Benas dikersayang kumampara.
0: Iye nggih. Iye panas rekani. Lempeng pisan kakara nanging karena rekat katingali ku juru matana atuh tiasa ngelau kayar. Panas saha lain ti panas si Arjuna ieu datangnya. Tiga na panah nu nyasar ya.
2: Nyasar.
0: Dua kali dah. Menya panah nyasar tiga kali deh. Saha nu anun bebela.
1: Benas dikersayang tumam panah.
0: Iya. Iya panah srikani lempeng pisan kana. Pamun teuna karena nanging karena ngagiwar atau kumisna karena nu paling kensa nyata kasabet ku ieu panahna Dewi Srikani atau rampung kumisna karena saha ieu jelema nu anu bebela ka si Arjuna lami-lami karena ngincer kayaanana tingali kujuru mata ieu karna yen anu ngabelaan teh nya eta Dewi Kekemang Yuda Dewi Srikani kayana ngabelaan meureun ka si Bau
2: nyaah meureun ka salak
0: nyaah meureunan kana jadi salaki teu meunang kitu licik Srikani anyen geus ngawiwirang kaula wayahna anjin Srikani diwiwirang kuai karena maklum luar biasa kadijayaan anak ia panah tiasa mengkol kayaan anak anu disasar nyata Dewi Srikani kayaan rasakin Srikani

0: kumisna, kumisna karurut. Kumisna karurut puasnya karena aja. Kurang ajar sih karena.
1: Iya panah karena. Anu disasar teh tali apokna. Iya Dewi Srikani. Atau tele tali apokna Dewi Srikani kat sapet ku panah karena. Ngagebrai. Gunung sakemaran pinareupna Sri Kani katingali ku sadayana. Sri Kani wiwirang di kolong catang kayana. Ngaguruh sadayana para prajurit ningali pinareupna Dewi Sri Kani ngegebrai karena teuing ampun.
0: Ajeun susu euy. Wah, sape? Sadob, oi.
1: Ada jang. Lah, dunungan aing dengan lelengan lap,

0: pati para pati hutang urang di barang si Sri Kaning geus gawe urang aing maneh di wiwirang ku aing nya.
1: Duh,
0: maju sia. Arjuna, sanajan aing serangan maju jeung aing sareng Arjuna hayang.

0: Utang pati pada pati utang urang pirang-pirang Arjuna maju jeung hayangnya ho.
1: Hah?
0: Hayo.
2: Nyurungkuina taneuh ti handap nyata ieu Arjawalika ngadoloho ieu karna samarupna Arjuna. Katingali ieu ku Karna. Aya nu ngarontok ti handap nyata naga. Atuh luar biasana ieu karna.

0: Это не рум, хуйля.
1: Ты подаран, коинщи, гоблок. Сепан алас.
0: На наунан сия.
1: Реганон бебела сия варжит ти си Арджунаня.
0: Iya, warjit ti Arjuna, teluh ti Arjuna.
2: Dah.
0: Kek. Ngomong nosya. Maneh teluh ti Arjuna. Ge.
2: Kiriman manehnya.
0: Ari maneh Arjuna lain. Naon Arjuna? Kaulah karna Arjuna matur itu.
3: Kenal.
0: Daek samelo. Nah, besarua. Itu si Arjuna, itu ayo karena naonana Arjuna, kau lah lanjutna. Ay. Nah, lebih kasarua kieu ye. Jeung naha dilanjutke para seha? Urusan aing
1: di podaran Pak Syah sok.
0: Kaula lain warjit ti si Arjuna, kaula lain teluh ti si Arjuna, tapi kaula anu hayang males pati ka si Arjuna. Dipaehan ku aing. Hey.
1: Ngalengkah salengkah diri maehan Arjuna paraga tewa maneh ku aing.
2: Dah. Rek ngabela teh tuh.
0: Aing jadi kabelaan. Arjuna paehna kudu kuleungeun aing.
3: Apa sih aku bela?
0: Dua lengkah anyeun paraga tewa ku aing. Karena beri kesempatan kaulah karena beri kesempatan karena kaulah yang balas pati kasih Arjuna karena yang balas pati karena
2: izinan
0: kaulah karena yang balas pati kasih Arjuna karena please karena kasihanilah aku karena
1: bener mana hari kabelah kaulah
0: leres
1: di mana aing geus leres pek belaan aing masih kena jajang.
0: Upami kitu diantosan leles teh ku kaula. Diantos leles. Tolami lami teuing. Nu alami. Kaula bakal ngantosan leles salila bae bener.
1: Teu nyahoeun make aing make obat kuat bener.
2: Leles leles atuh.
1: Rasakeun si Arjuna nya.
0: Abaya pamusir nempo kana perang na ya karna jeung Arjuna leuh.
2: Oh, mang dianti-anti.
0: Dianti-anti ku salaria euy silih panah tina hiji panah ngaluar ribuan panah leuh.
2: Oh, rakwat.
0: Dibales ku Arjuna pain kitu deui. Aing mah aneh aya panah ngaluarkeun seuneu. Kurebet Arjuna ngaluarkeun seuneu. Karna ngaluarkeun cai. Oh, ajaib leuh. Arjuna ngaluarkeun beas. Karena jengkol deureun ngaliwat di tengah-tengah.
1: Tinggu maha eta ilmu nepi ka kitu yang maneh heuh. Rupa-rupa je.
0: Arjuna ngaluarkeun voucher. Karena ngaluarkeun bonus. Wah, itu ongko jadi ongko. THR teh sia mah. Bahagia hidup itu luar biasa jang ngarep teuing bapaknya ngabdi perang lila pisan nya ingat ampun.

0: anak 400.000.
1: Itu ujaring carita. Satu karena mansyatnya tenyukin bantosan ke Ardawalik.

0: Yai Arjuna pentangkan panah itu karena parantos kadese.
1: Raka Batara, Yai awatos kakang karena mung nyalira. Yai kaula nun kaula
0: wayah nak Yai perang Yai teh di kesempatan calira. Wayah nak perak emak karena Yai
1: awatos mung nyalira kakang Kresna.
0: Yai
1: Ya Arjuna nuju ngabedegak dina saluhureun kareta dikeceng ti handap Wardha Walika nu dikeceng nya eta mastakana Ya Arjuna nanging dina mangsa digabrug Arjuna ngelok atuh anu kenging temah ku tanah wungkul kitu kayaanana.
2: Samarukna ieu Wardha Walika mah anu kengeng teh mastakana ieu Arjuna
1: padahal ngan saukur mahkotana kitu kaayaanana.

0: kuneon eta mahkota salira yai.
1: Duka Raka Batara aya makhluk anu nyabet kana mastaka kaula. Upami kaula tengelok rupina mastaka kaula. Ulu kaula nu kacana ku eta makhluk.
0: Dah. Di mana datang lah yai?
1: Tihanap.
0: Tihanap,
1: tihanap. Tihanap ieu tihanap leres.
0: Yai Raka Batara
1: lungsur heula yai.
0: Bade naon? Longsor.
1: Saek mangga.

0: dawali kabingah bari samutut kayaanana samarupna mah mastaka Arjuna.
1: Benang Ardawalika. Benang. Mana? Diangam. Si keluargan. Iya, hulu nasi Arjuna.
0: Gusti lagu. Abong sato si baba. Abong urer.
1: Daun.
0: Tingali kumaneh Ardawalika. Ayah huluan apa? Loik samolodo. Kau kota nak ring? Asin tu semua degeti no.
1: Bu. Nau nyo. Beri kesempatan di sekali deh. Sok non. Kebias.

malah tinggali etoke segede kieu. Naga ya ieu lain toke. Ieu teh naga, naga ya ieu. Beuk. Naga ti mana ieu teh? Ke yai bakal apa aku akan dibejakeun. Wayana hayu ayeuna urang lawanan deui, ieu teh ti karna sanes. Sanes ti karna yai. Karna mah teu boga nu kieu. Kalau ngukut satu karena mah manuk kita bukan wayah nak yai ayo.

0: baju ngusiran nyalira ari karetana tengah kecilik kana taneuh anu burawah atuh ye kareta karna teu tiasa usi kayaanana. Ieu karena maksad bade turun tina kareta ngareskeun ieu kareta atawa napi roda kareta bari jeung imut kagelenyu ieu karena ngarantos pasrah kayaanana ngahaja banera bodas ku ieu karena teu dicanak estuning parantos teneng ludeung masrahkeun sagala perkara kana hadiroh Gusti nu kagungan.
1: Sahaja karena teu nyanak banera bodas kayana.
0: Yai Arjuna adi Akang Yai. Akang paeh panawa tetep lima. Baik Yai, masrahkeun Akang ka salira.
2: Duh.
0: Arjuna teras-terasan ku Kresna nyeta pikeun ngaluarkeun pasopati. Atuh ya Arjuna bari jeung teu ningali karena ngaluarkeun pasopati malum karena teu nyanak banera bodas nawiskeun masih keneh siap perang. Atuh karena katipanan pasopati ngagelenceng mastakana kayana
1: bari ngareret kaingkang Rai Arjuna imut ngagelenyu ya karena ablas ti korona nyataku pusaka anu katelah pusaka pasopati
0: atuh karena ngagelenceng masing pati temanekaning perlaya

0: Dulu itu karena kelenceng mastakana le.
1: Ya, kak itu.
0: Ibu nang waluh, itu ibu nang ngejerit le. Ngeceak nyempurkeun Gusti kabeh panawang ngariung. Tawis meureunan kalanceukna anu panggedena karena jang. Mudah-mudahan jadi contoh keur urang yen neundeun letah kudu satukangeun atawa jeung pikiran teu kade dileu. Saseukeut-seukeutna pedang moal leuwih seukeut tibatan sungut. Sasanget-sangetna leuweung moal wilang sanget tibatan sungut. Mudah-mudahan urang tiasa-tiasa ngajaga tekad ucap lampah urang supaya teu nyinggung batur, supaya teu jadi masalah kangge balarea. Jang, sakitu we teh Kang sapara kanca. Hapunten tina samudaya kalepatan, mudah-mudahan sakali deui pangesana Bapak Lurah Tatang Heriana sarana cindi tetep dina rahmat jeung pitulung Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Selamat anu nonton, selamat anu ditonton, sakali selamat tetep selamat.
1: Amin.
0: Sakitu ti putra Giri Harja tilu pamitan sanes beusenan. Permios sanes teu sono sanes waktos urang tiasa patepung lawung deui. Hatur nuhun. Jaga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا فهم لا يفتنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تدلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما Kitab Allah wa sunnat Rasulih. Sadaqallahul Azim wa sadaqan Nabiyul Karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Ibu sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini luar biasa, Pak. Kenapa ku bilang luar biasa? Tadi begitu disampaikan Ibu Kaba Kesra, terhitung MTQ tanggal 24, berarti hari ini. Penutupan tanggal 25, berarti besok penutupan. Aku terkejut, kalau gitu malam ini tak jadi aku pulang. Allahu Akbar, ini luar biasa dan semangat ibu-ibunya luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir ini semua adalah wanita-wanita salihah, para istri salihah, para istri yang berbakti kepada suami. Cem tak yakin aku menjawab amin tadi. Masya Allah. Ini hebatnya ibu-ibu Tapanuli Tengah. Kenapa Ustaz? Di atas gunung, di bawah laut, Pak. Tapi tak kendor sedikit pun. Betul, Bu? Tengok, acara di gor, tapi semangat luar biasa. Tak peduli, tak dapat tempat di bawah, naik ke atas. Nenek itu paling depan, nenek itu tengok. Paling atas. Menandakan ibu-ibu di sini, insya Allah, semua tergolong kepada golongan wanita yang salih dan salihah. Amin. Sehat, Pak? Masya Allah. Ini tinggal laki-laki di Tapanuli Tengah yang masih hidup. Allahu Akbar. Warna ibu-ibu ku tengok yang lebih ramai kan. Masya Allah. Sama kita hormati dan muliakan serta takzimi bersama para alim, para ulama, para asatiz wa ustazat, para masaikh, para abuya, para tuan-tuan guru. Salam takzim, salam hormat, salam mulia. Tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya, mohon maaf, mohon izin tuan-tuan guru, saya minta halal redoknya saya berada di atas. Minta izin guru-guru. Muliakan guru-guru kita, Bapak Ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Wasanya ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau kita muliakan guru-guru kita, maka itu yang menjadi asbab Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi untuk kita. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ketika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kucurkan keberkahan dari langit dan bumi untuk penduduk negeri itu. Mudah-mudahan kitalah orang-orang yang hadir ini. Amin. Muliakan guru-guru ngaji itu, Pak. Muliakan guru-guru ustaz-ustaz tempat kita. Muliakan ulama-ulama tempat kita. Ulama-ulama yang ada di Tapanuli Tengah ini terutama. Bukan kami, Pak.
kalau kami ini adalah orang-orang yang diundang. Betul. Maka biasa aja, enggak usah disambut kali. Makanya minumku Cleo kecil. Maka jangan disambut-sambut kali, biasa aja. Memang ada kue sama buah di situ, tapi tak ada yang berani buka. Aku dari tadi mau kukoyakkan plastik tuh segan pula, aku pikir kan. Dalam hatiku Pak Wakil aja tak bergerak, masa aku yang bergerak kan gitu. Dalam hatiku tipis juga pergaulan kawan ini, aku bilang. Allah Akbar ya Allah. Maka muliakan guru-guru di tempat kita, ustaz-ustaz tempat kita, doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tengok Pak Kakan tadi mendoa, masya Allah, luar biasa, lancar. Nengok teks. Allahu Akbar. Ustaz kenapa berani sama kakan kami? Beliau wabang saya. Lepas ni ngopi kita kan bang? Masya Allah. Allahu Akbar. Maka al-ulama warasatul anbiya, memuliakan ulama maka sama dengan kita memuliakan nabi. Mudah-mudahan itu yang menjadi asbab Allah turunkan berkah, dan itu pula yang menjadi asbab Allah jauhkan negeri kita, khususnya negeri Tapanuli Tengah ini, dari bala bencana dan musibah, saudaraku. Amin. Sama yang kita hormati orang tua kita di Tapanuli Tengah, Bapak Bupati Tapanuli Tengah, yang hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Haji Mahmud Effendi Lubis. Masya Allah, beliau orangnya luar biasa, santai aja. Bangkai santainya, sangkingkan santainya, plastik buah itu pun tak terbuka. Enggak. Maksudku begini, boleh santai, cuman sambil berpikir lah, itunya yang kupikirkan. Masya Allah. Sehat Pak Wakil ya. Mudah-mudahan Pak Wakil sehat. Sama kita hormati Bapak Sekda Kabupaten Tapanuli Tengah. Masya Allah. Sehat Pak Sekda. Masya Allah. Luar biasa Pak Sekda. Beliau hadir di tengah-tengah kita dan terlambat. Jangan ulangin lagi itu ya Pak. Ustaz kok berani? Saya sudah jumpa beliau di Deli Serdang. Masya Allah. Beliau ini luar biasa, dari Deli Serdang ke Tapteng, sibuk memikirkan masyarakat. Tengok, putih semua rambut beliau. Masya Allah. Tapi beliau insya Allah adalah pemimpin yang amanah. Amin insya Allah. Sama kita hormati anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Sehat bang? Masya Allah. Luar biasa. Cuma mana? Udah balik modal?

0: bertanya pun salah juga. Tak ada betulnya aku bercakap di sini, heran aku.
1: Sehat Pak Dewannya?
0: Masya Allah.
1: Jangan awak banyak menuntut sama wakil rakyat hari ini. Kenapa Ustaz? Alasan efisiensi, penajaman dan lain sebagainya. Jangankan menolong orang, membalikkan modalnya pun belum sampai sampai sekarang. Wadi harap-harap maklum sajalah. Cuman tetaplah awak berbuat untuk masyarakat. Ya bang ya. Dengar ini bang. Jangan ngangguk-ngangguk aja. Sehat bang Dewan ya, insyaallah. Ngopi kita nanti insyaallah. Semua kita hormati para camat, para lurah, para kepala desa yang hadir, Forkopimda yang hadir, Pak Danlanal hadir insyaallah. Kakan Kemenak Kabupaten Tapanuli Tengah, Kakan Haji yang hadir, baru disebut. Beliau dari tadi tak ada disebut. Jadi kakan itu sekarang ada dua pak. Satu kakan Kementerian Agama, yang kedua kakan Haji. Jadi tepuk tangan. Beliau tak disebut dari tadi, masya Allah. Makanya potong rambut tuh. Sehat bang ya, masya Allah. Ibu Kabakesra Kabupaten Tapanuli Tengah, masya Allah, yang secara lugas menyampaikan kata sambutan dan laporan panitia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tak bisa aku sebut satu persatu, ibu wakil yang hadir, ibu istri wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah beserta ibu mertua, kemudian siapa lagi yang datang pak? Pimpinan-pimpinan ormas Islam yang tak bisa ku sebut satu persatu, saudaraku yang tidak seakidah denganku, walaupun kau tak seakidah denganku, tapi kita saudara di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para peserta musabaqah tilawatil Quran, para dewan hakim, para panitia yang luar biasa yang sampai hari ini terus bekerja menilai para peserta. Kompak bajunya aku tengok, merah. Sama macam ambal depan nih. Saya begitu sampai di hotel tadi disambut sama ketua panitia. Bang siapa? Siapa Bu Kabak? Abang itulah. Dibawa aku masuk. Ternyata di situ ada beberapa panitia. Karena saya tadi datang masih pakai baju kaos. Saya turun dari mobil, saya masuk ke hotel, saya ambil kunci. Ada beberapa panitia yang menunggu di lobi. Kusumpahkan Pak Wakil, tak ada yang tanda sama aku dan tak yakin mereka kalau aku ustadznya malam ini. Doakan gajimu dewan hakim dipotong 50%. Macam tak yakin orang nih kalau aku ustadznya malam ini. Kenapa aku datang berkaos? Akhirnya setelah ganti baju barulah orang itu yakin. Itu pun dalam hati mereka iya tidak begitu. Pak wakil pun tadi datang saya ke rumah beliau macam tak yakin juga, iya tidak kawan. Musabaqah tilawatil Quran ini adalah seninya umat Islam Pak Sekda. Ini saya sampaikan Pak. Ini seninya umat Islam. Dan umat Islam ini maaf punya seni. Salah satunya Pak. Nih musabaqah tilawatil Quran. Kenapa dikatakan musabaqah tilawatil Quran? Karena apapun yang dilaksanakan dan dilakukan di situ tidak lepas dari Al-Quran. Yang dibaca Al-Quran, yang dihafal Al-Quran, qori kita tadi, ustadz kita tadi luar biasa, qori nasional membacakan ayat suci Al-Quran, tenang tidak membaca tadi? Enak tidak didengar suara beliau? Sedap pak. Adem tidak hati kita mendengar? Adem. Mana ustadz itu tadi? Hilang, pantang udah taken, hilang langsung. umat Islam, Pak. Dan seninya umat Islam ini harus kita kenalkan kepada anak-anak kita. Kenapa begitu? Karena kalau tidak dikenalkan dengan Al-Quran anak-anak kita hari ini, maaf, akhlak dan adabnya akan jauh dari nilai-nilai agama. Maka judulnya hari ini apa? Melalui Musabaqah Tilawatil Quran, kita wujudkan generasi Qurani yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing. Quran ini ada semua, Pak. Yang lalu, yang hari ini, yang akan datang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyah wasarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum zikra. Kata Allah dalam Quran apa? Demikian kami menurunkan Al-Quran itu, kata Allah, dalam bahasa Arab, supaya Quran itu mampu menjadi peringatan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi Quran ini peringatan untuk kita, Pak. Peringatan, Bu. Bu. Peringatan. Pak, peringatan. Pak Dewan. Peringatan. Peringatan untuk siapa? Untuk masyarakat, untuk pemimpin terutama. Peringatan, Pak. Untuk saya, untuk kita para pendakwa, para ustadz, Quran ini peringatan. Maka yang diingatkan itu siapa? Seluruh manusia. Harus ada pengingatnya. Quran itulah pengingat itu, Pak. Ustadz pun harus diingatkan juga. Jangan mentang-mentang ustadz awak hari ini awak tak mau diingatkan. Oh, enggak bisa. Kita ini manusia juga, betul, Pak? Apalagi hari ini persaingan ustadz ketat. Ketat kali jadi ustadz sekarang. Bukan jadi anggota dewan aja, Bang, biar tahu dulu, Bang. Jadi ustadz pun persaingan ketat. Sikut sana, pukul sana, jelekkan sana, jelekkan sini, hina sana, hina sini. Inilah yang membuat perpecahan itu. Maka disatukan lewat Quran. Hudal linas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil kepada manusia. Maka Quran ini peringatan. Kita ini diingatkan kembali. Jangan, maaf, hari ini Quran, musabaqah tilawatil Quran hanya sekedar seremonial belaka. Nah, ini yang jadi penyakit hari ini, Pak. Ini yang sakitnya kita. Mau ada event MTQ tingkat provinsi, baru kita sibuk. Tapi setelah selesai event, para ahlul-ahlul Quran kadang-kadang dibiarkan, Pak. Yang sakitnya kita. Di mana-mana itu. Bukan di sini aja, di kampungku pun sama. Ustaz kok tahu? Rasakan itu, ah. Lu benar, Pak. Benar, Pak. Kita rasakan itu. Hari ini, maaf, kita tengok mana lebih besar, gaji guru ngaji sama gaji les bahasa Inggris, mana lebih besar? Udah, Bapak, diam aja, keuangan soal ibu-ibu. Coba, Bu, mana lebih besar? Pertanyaannya, kau mati nanti dalam kubur, ada malaikat tuh menanyamu pakai bahasa Inggris. Hello, mayit. Good morning. How are you, mayit? How are you, palotak? Oh, itu how are you? Tetap ditanya pakai bahasa Quran, Pak. Marabbuka, mannabiyuka, ma'imamuka. Bahasa Quran. Maka muliakan orang-orang yang mengajarkan Quran. Jangan, maaf, Quran ini hanya, maaf, dikenalkan, dilombakan, hanya pas waktu event saja. Tapi selesai event, guru-gurunya kadang kita abaikan. Ini tugas orang tiga ini yang duduk di tengah ini, tiga orang. Sorot dulu kameranya ke tiga orang. Tugas orang itu tiga. Tugas bupati, wakil bupati, tugas sekda, tugas anggota dewan. Jelas, Pak Dewan? Sedih awak kadang-kadang. Menengok, maaf, burung ngaji itu, maaf, 100 ribu kadang tak terbayar awak. Nangis anak tu pulang ke rumah. Ayah, oma, oi. Suruh burung ngaji itu bawa uang bayar ngaji. Berapa? 10 ribu. Oh, ngajar ngaji ikhlas. Ikhlas pala otak kau lah ikhlas. Kenapa kadang kita lebih pelit memuliakan orang-orang yang mengajarkan Quran, padahal yang diajarkan adalah pedoman hidup manusia, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Mau bicara apa? Bicara pemimpin di Quran ada, Pak. Jelas? Tengok dulu kemari. Ngomongi pemimpin di Quran ada. Apa ada pemimpin? Empat. Fabima rahmatin minallahi linta walahum walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Satu, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Dua, wasyawirhum fil amr. Tiga, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Empat pedoman jadi pemimpin tuh. Satu, kata Allah dalam Quran, lintalahum, pemimpin tuh lemah lembut. Jangan awak jadi pemimpin kasar. Hari ini awak jadi pejabat karena ada yang memilih awak, karena ada yang mencoblos awak. Dengar. Jangan awak udah jadi petentang-petenteng bos. Aku enggak cakap di sini. Aku cakap di sana. Cuman orang sana tuh berkawan sama orang sini. Nah, ini yang jadi masalah sekarang, Pak. Serius, Bang. Nih, pemimpin tuh lemah lembut. Tegas boleh, tapi jangan sampai kau lukai hati masyarakat. Tidak pilih kasih, tidak tebang pilih dalam memberikan keadilan. Ini makna kelembutan tuh, Pak. Tengok Umar bin Khattab, Pak Sekda. Umar bin Khattab itu, Pak Sekda. Enggak, ini aku sampai jam berapa kira-kira ini? Enggak, jangan bebas. Kalau bebas sekarang ku tutup, kenapa rupanya? Orang udah adanya kesepakatanku sama Bu Kabakis, serahkan. Sampai jam berapa kira-kira, Pak? Bu. Jam 12. Mak, aku ceramah jam 10 tadi. Sampai jam 12. Enggak masalah sama aku jam 12. Cuman kan hitungannya 2 jam. Aku di mana-mana ceramah sejam. Jadi kalau lewat sejam itu biasanya hitung lembur itu. Allahu Akbar. Jadi Umar bin Khattab ini mengajarkan bagaimana kelembutan menjadi pemimpin. Umar ketika dia didatangi orang Yahudi, Pak. Maaf, orang Yahudi ini bukan orang Islam. Berarti tidak seakidah dengan Umar bin Khattab. Betul enggak, Pak? Ya ini kita bicara real saja, Bang. Kita bicara real saja, Bu. Umar bin Khattab didatangi sama orang Yahudi, masyarakatnya, Bang. Dia datangi Khalifah Umar bin Khattab. Hei, Umar. Ya. Aku mau nuntut keadilan sama kau, Umar. Apa itu? Komutasikan aja gubernur kau itu. Umar. Waktu itu gubernurnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Umar presiden. Maka apa yang dihebatkan dari kita dengan jabatan kita hari ini? Aku wakil bupati, Ustaz. Umar presiden. Tapi bajunya, maaf, tidak lebih, di bajunya itu ada 9 tambalan. Dijahit. Baju Pak Wakil ada ditambal. Baju Pak Sekda ada ditambal. Baju Pak anggota DPR ada ditambal. Tapi Umar bin Khattab 9 tambalan di bajunya. Tak yakin dia. Raja Irak datang. Ketika datang ke rumah Umar bin Khattab, ditanya, mana yang namanya Umar? Akulah Umar itu. Ternyata Umar, maaf, sederhana hidupnya. Didatangi sama rakyatnya yang bukan seakidah dengan dirinya. Dia laporkan kepada Umar. Apa yang mau kau laporkan? Rumahku digusur. Siapa yang gusur? Gubernur. Kenapa digusur? Ada proyek pembangunan masjid. Rumahku kena. Oh gitu. Iya. Jadi cemana? Ya tolonglah. Jangan sampai rumahku digusur. Baru 2 minggu dapat bedah rumah tuh.
0: Itu pun masih batu sepotong lagi biar tahu gua dulu mah. Setengah mampus nak mengurus itu, datang ke camat-camat tak ada di kantor. Iya, payah mendatangkannya. Jangankan jumpai camat, jumpai DPR setengah mampus lah datangnya. Jadi payah ngurusnya, payah. Itu pun baru 2 minggu, masa mau dibongkar untuk pelebaran masjid. Jadi gimana? Gak usah kau nangis. Kau ambil tulang unta tuh. Diambil tulang unta, Pak. Dihunuskan pedang Umar di garis. Kau kasih. Kasih sama siapa? Sama Gubernur Abdurrahman bin Auf. Lu datangi Abdurrahman bin Auf. Didatangkan kepada dia tulang yang sudah digores pedangnya Umar. Ditengok sama Abdurrahman bin Auf. Gemetar Abdurrahman bin Auf. Seakan-akan tulang itu berbicara. Hei Abdurrahman bin Auf, jangan kau sombong. Hari ini kau punya jabatan, tapi suatu saat kau bakal seperti tulang yang hari ini kau pegang. Gemetar Abdurrahman bin Auf, ditelepon kepala proyek. Halo, Pak Dinas PUPR. Iya, stop pembangunan itu ah. Tuh, ada apa Pak? Udah stop aja. Kenapa? Udah diam kau, daripada kena mutasi aku diam. Stop. Bangun balik rumah orang Yahudi itu. Artinya apa? Lembut kepada rakyat, tidak tebang pilih dalam memberikan keadilan. Inilah makna pemimpin yang diajarkan dalam Al-Quran. Maknanya apa? Al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Pemimpin itu harus mampu mengedepankan kepentingan umat dibandingkan dengan kepentingan pribadi akan dirinya. Ini baru makna pemimpin yang diajarkan Quran. Maka kalau sudah begini, insya Allah akan tercipta masyarakat yang mampu untuk berdaya saing. Kalau sudah pemimpin ikut Al-Quran, ikut aturan agama, insya Allah Tapanuli Tengah akan segera bangkit. Amin. Ini insya Allah. Yang kedua, makna pemimpin dalam Quran apa Ustaz? Wa'fu anhum wastaghfir lahum. Pemimpin itu mudah memaafkan dan mudah memberi maaf, tidak dendam. Ini kadang main dendam apa? Itu aspal jalan itu, batas rumah itu aja. Yang sana, oh jangan, dulu tak mencucu aku itu. Nah ini tak boleh. Ini kasih proyek, ini kasih dana hibah, ini jangan. Kenapa? Dulu tak mendukung aku. Kadang ada begitu Pak. Inilah yang merusak. Merusak apa? Tatanan sosial di tengah-tengah masyarakat. Sehingga apa? Muncul yang namanya kesenjangan sosial, ketidakmerataan pembangunan di tengah-tengah masyarakat. Maka hilangkan itu semua. Kan sudah selesai, maka saling maaf memaafkan. Dulu dia lawan kita, dulu dia musuh kita, mungkin dulu dia tak memilih kita. Tapi sekarang kau yang jadi pemimpin, maka semua itu adalah tanggung jawabmu saudaraku. Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Yang ketiga, pemimpin menurut Al-Quran apa Ustaz? Masyawirhum fil amr. Pemimpin itu suka bermusyawarah Pak. Pemimpin itu suka datangi masyarakatnya, dia tanya apa maunya masyarakat. Tengok, waktu tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mars MTQ, yang kita tengok kegiatan-kegiatan pemimpin-pemimpin kita yang turun ke masyarakat, betul? Masya Allah, inilah pemimpin yang kita mau. Datang ke masyarakat, bertanya apa maunya Pak, apa maunya Bu, bagaimana yang harus kita buat, apa yang harus kita kerjakan supaya apa? Tepat sasaran. Wasyawirhum fil amr. Datang ke masyarakat bukan menurunkan wibawa kita, tapi dengan kita siapa masyarakat, itu yang akan membuat kita jadi pemimpin yang mulia. Kenapa? Kita peduli kepada masyarakat yang kita tanggung jawabi. Yang keempat, apa yang diajarkan Quran oleh pemimpin? Faiza azamta fatawakkal alallah. Pemimpin itu harus berserah diri kepada yang maha menciptakan. Siapa dia? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Quran ini pedoman, Quran ini petunjuk. Jadi pemimpin di Quran sudah ada tuntunannya. Mau jadi apa lagi?
1: Ustaz, apa? Aku ibu rumah tangga, aku seorang istri. Ada tuntunannya dalam Quran, Pak.
0: Bu. Bu. Bu. Quran. Mau masuk surga? Quran. Ikuti kata Quran. Ar-rijalu qawwamu 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Sehebat-hebatnya jabatanmu di kantor, kau tetap makmum dalam rumah tangga. Itu yang harus kau pikirkan. Betul kan, Pak? Betul kan?
1: Iya, ini sedih semua wajahnya ini, Bu. Wajah-wajah tertekan semua ini. Ustaz, kau paham derita kami, Ustaz? Karena deritamu juga derita yang kurasakan. 11-12-nya kita ini, Pak. Apalagi biniku harahap.
0: Macam kenal pot bocor lah mulutnya.
1: Iya, Pak. Maka hari ini, Bu, maaf. Betapa banyak hari ini, maaf. Seorang istri yang tidak mengikut tuntunan-tuntunan Al-Quran. Sehingga apa? Kadang-kadang tak sadar. Kau keras kepada suamimu. Kau lalai dalam mendidik anak-anakmu. Mana buktinya? Semenjak ada FB Pro, banyak mak-mak sekarang gila konten. Jijik kali aku, jijik kali aku nengoknya. Tuh, ini nyata ini, Pak. Maka jangan heran kalau kata Nabi itu apa? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang utama bagi anak-anak. Macam mana sekolah itu mau bagus kalau gurunya tak bagus? Maka ibu kalau mau punya anak-anak yang ahlul Quran, maka ibu-ibu, mak-maknya kudu harus dekat dengan Quran. Ini baru hebat. Ngaji, Bu. Jangan gila buat konten. Aku tak menyalahkan kau ikut konten, kau buat video, silakan, Bu. Karena agama tidak melarang kita untuk ikut perkembangan zaman. Agama tidak melarang. Bahkan diperintahkan dalam Al-Quran, ya ma'syarul jinni wal ins, inistatotum ang tamfuzu min aktoris samawati wal ardi famfuzu, la tamfuzuna illa bisultan. Kata Allah, hei jemaah jin dan manusia, lintasi kau 7 petala langit, lintasi kau 7 petala bumi. Kau tak mampu melintasi, illa, kata Allah, kecuali bisultan, dengan kekuatan. Apa makna kekuatan di sini, Ustaz? Para mufassir berpendapat makna sultan, makna kekuatan di sini adalah ilmu pengetahuan. Agama tidak melarang kita ikut teknologi, Pak. Agama tidak melarang kita mengikut perkembangan zaman, tapi jangan sampai disalahgunakan. Ini ibu-ibu sekarang, ya Allah. Kicau, kicau mania. Kicau rusak, Pak, rusak. Ini yang terjadi hari ini, rusak, Pak. Maka beda ibu-ibu orang tua dulu sama orang tua sekarang dalam mendidik anaknya itu beda. Beda enggak? Beda. Apa beda orang tua dulu sama orang tua sekarang? Coba. Apa, Pak? Bedanya orang tua dulu sama orang tua sekarang? Orang tua dulu udah tua, aku tahu aku. Orang tua dulu banyak yang mati pun udah tahu aku. Makna beda di sini apa, Ustaz? Makna beda mendidik anak-anaknya itu beda sama orang tua sekarang. Orang tua dulu itu, maaf, dia pakai pedoman Al-Quran. Orang tua dulu, Pak. Mana buktinya, Ustaz? Tengok. Dulu emak awak, ketika dia maaf, Alhamdulillah, salatullah, salatullah.

lah tidur anak tu dalam buaian, Pak. Ini orang tua dulu. Orang tua dulu. Diayunkan anak tu, ditimang, menangis anak tu. Aku ingat betul, ingat betul aku. Waktu aku kecil digitukan aku sama mamaku. Aku ingat aku, Pak Wakil. Menangis anak tu, digendong. Itu mak-mak dulu tu, digendong anak tu langsung. Digendong, ditimang, diamlah nak. Diam nak. Udah malam, tidur ya sayang ya. Tidur, istirahat ya nak ya. Tadi kan udah makan. Tidur ya nak. Tadi udah minum susu. Tidurlah nak ya. Ayah kau nak gantian nyusu, kata mak. Tidak tidur anak tu. Mak tu patah semangat tidak. Mana patah semangat mak tu? Diambilnya apa nama? Tali tambang. Bukan untuk menggantung anak tu, tidak. Diambil tali tambang, diambil kain, diikat jadi buayan di tiang rumah. Betul enggak, Pak? Ini orang tua dulu, dimasukkan anak tu dalam ayunan yang dibuat mak. Rap. Tidur ya, nak ya. Mak ayunkan, diayun.

Oi, diintip sama mak tu dalam ayunan. Anak tu tak tidur, melek mata mana. Apa kata makku ni kata. Tapi mak tu dia tidak, dia pasrah. Oh, enggak tidur pakai lagu ini, gantinya lagu yang lain. Betul enggak, Bu? Ini orang tua dulu. Elo, elo.

tengok dalam ayunan tu. Tidak juga tidur anak tu, melek mata anak. Dalam hati anak tu bodoh kali, gara-gara kerikir pula biasa tu, kata anak. Tidak juga tidur anak tu, emak tu tak pernah dia menyerah. Dibuatnya lagu pamungkas, diayunkannya. Bila Israel datang hampiri, terpejam mata anak tu langsung.

anak tuh ngikut, tidak macam sekarang. Eh, jangan makan depan pintu. Mana dalilnya? Kadang jengkel lagu perkara-perkara begini. Mana dalilnya? Mana? Gak ada dalilnya, gak ada. Sikit-sikit dalil. Inilah Pak hari ini yang terjadi. Tapi orang dulu gak ada protes. Kalau pantang kata orang tua tidak dibuat. Main dulu kita Pak, sampai maghrib gak pulang ke rumah. Dulu ikut apa? LMI. Tahu Bapak LMI? Liga Maghrib Indonesia. Main bola sampai maghrib. Pulang ke rumah itu kalau bunyi suara azan atau bunyi suara terakhir sholat maghrib, baru pulang ke rumah. Betul gak? Sholat tuas.

pulang awak ke rumah. Tak pulang awak ke rumah, emak awak datang ke lapangan bola tu. Tak merepet, emak tu cukup tegak pinggir lapangan. Hati awak dah takut, Pak. Wup, mak lampir turun. Bayar. Kalau udah mak lampir turun tangga, berarti kondisi tidak sedang baik-baik saja, kan gitu kan? Cepat awak pulang, push. Kalau bisa jangan sampai kita sejalan sama mak kita. Mak kita jalan tarutung, kita lewat dari Sipiro, mutar pun jadi. Ya ini betul, Pak. Sampai ke rumah, cepat awak mandi, pergi awak ke masjid. Itulah didikan mak-mak dulu. Itulah didikan orang tua dulu. Ikut aturan agama, ikut aturan Quran. Beda sama mama sekarang. Mama sekarang nih tengok, menangis anak tuh, menjeker-jeker. Apa yang dikasih? Apa yang dikasih? Handphone, Pak. Maka jangan heran anak kecil sekarang tek deng deng tek deng tek deng deng deng deng. Itulah kerjaan anak sekarang itu. Maka dengan mengangkat tema dengan musabaqah tilawatil Quran Tapanuli Tengah yang ke-51, menciptakan anak-anak yang berakhlak, beradab dan berdaya saing. Ini tema yang baik. Kenapa? Karena Quran itu menjadi peringatan baik sebagai pemimpin, sebagai orang tua maupun sebagai masyarakat. Supaya apa? Terjadilah kebaikan-kebaikan. Timbullah kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat. Sehingga lewat kebaikan itu akan menghasilkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Khususnya di tempat kita ini, di negeri Tapanuli Tengah yang beragam akan agama, suku dan budaya di antara kita, saudaraku. Kalau sudah kita memperdomani Al-Quran, maka perbedaan tidak akan menjadi perpecahan, tapi perbedaan itu akan menjadi wadah untuk saling mengenal dan saling melengkapi di antara kita. Maka pesan saya yang pertama, Quran ini adalah peringatan dari Allah untuk kita, baik kita sebagai pemimpin maupun sebagai orang tua, untuk senantiasa mengajarkan nilai-nilai Al-Quran di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, Quran ini adalah seninya umat Islam yang harus dikenalkan kepada generasi muda. Kenapa Ustaz? Beragama ini harus pakai seni, Bapak Ibu. Betul. Jadi pemimpin harus punya seni, Pak. Jadi Dewan Hakim harus punya seni. Jadi ibu rumah tangga harus punya seni. Jadi orang tua harus punya seni. Jadi ustaz harus punya seni. Coba kalau hidup tanpa seni, apa enak? Mana sedap? Enggak sedap. Ustaz kita tadi, qori yang membaca Al-Quran, pakai seni enggak? Kalau tak pakai seni, enak enggak baca Quran tadi? Mana sedap? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hazzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Awak punya dengar apa kata kawan ni? Kenapa tak ada seninya? Pak Kakan membaca doa tadi, pakai seni tidak?

0: pakai.
1: Seni pura-pura menangis. Ya Allah, ya Tuhanku, hari ini kami duduk bersimpuh bermunajat kepadamu, ya Allah. Jadikan pertemuan kami pertemuan yang engkau ridho. Itu seni pura-pura nangis. Supaya apa? Meresap doa awak sampai ke hati itu. Padahal orang udah tahu, hanya pura-puranya ini, kan gitu. Tapi supaya apa? Lebih teduh awak, lebih apa? Lebih menghayati, meresapi doa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini butuh seni, Pak. Jadi pemimpin enggak punya seni enggak enak. Jadi ustaz enggak punya seni, enak enggak? Mana enak? Diundang ustaz, tak ada seninya. Begitu nyampe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kita semua bakal mati. Ibu-ibu bakal mati. Bapak-bapak mati. Yang duduk di depan mati duluan, umpama. Besok diundang begitu lagi. Semua kita bakal mati. Bapak mati, ibu mati, yang di atas mati, yang duduk di depan mati. Yang makan nih kue ustaz, ustaznya belum makan mati, umpama. Dia tak sebut diri dia. Kalau diri dia bakal mati, besok diundang tak mengangkat-ngangkat telepon tuh. Rupanya ustaz tuh yang mati duluan. Coba, Pak, kalau ceramah hanya untuk menakut-nakuti, membilangkan orang, mengingatkan mati-mati, sedap enggak ceramah itu, Pak? Yang ada makin takut kita, Pak. Maka pendakwah itu pun harus punya seni. Maka dengan seni musabaqah tilawatil Quran, kita ini, maaf, mengajarkan kepada orang, mengenalkan kepada masyarakat, inilah seninya umat Islam. Seninya Quran itu melambangkan akhlaknya umat Islam. Seninya Quran menggambarkan akhlaknya Islam, Bapak Ibu. Tengok, ketika dimusabakohkan Quran itu, ada enggak yang baca Quran itu buka aurat? Ada enggak yang baca Quran itu nampak auratnya, Bapak Ibu? Tak ada. Menandakan apa? Seninya Islam melambangkan akhlaknya Islam itu. Jadi Islam ini agama yang berakhlak lewat Quran. Tengok yang baca Quran, mana pernah kita nampak buka aurat? Tak pernah. Ibu-ibu main kosidah, main nasyid, pernah enggak pakai rok pendek? Mana pernah? Baju kompak, satu ngangsur, yang lain kredit, sama itu. Ini kan seni, Pak. Tengok ibu-ibu main kosidah itu. Wah, satu jadi vokalis, yang lain jadi backing vokal. Betul enggak? Wah. Dari dahulu hingga sekarang, yang belakang shalalalalala, kaum wanita gemar berdandan shalalalalala, berhias diri berbusana rapi shalalalalala, berseri-seri sepanjang hari shalalalalala. Itu yang nyanyi sama yang shalalalala itu sama bayarannya itu, Pak. Pulut kuning sama telur rebus sebiji sama itu, Pak, adil. Tak balik modal lah Pak menyewa baju gamis itu, Bang. Tapi kompak mereka. Goyangnya tak pernah kita tengok goyang orang nyanyi nasyid lagu kosidah tuh macam-macam. Dari dulu begitu aja goyang ibu-ibu tuh sampai sekarang. Tak ada bedanya. Ibu-ibu tuh kalau sudah nyanyi kosidah, Bapak Ibu, goyang tuh dari dulu sampai sekarang itu aja. Dari dahulu hingga sekarang, kaum wanita gemar berdandan ke kanan, berhias diri. Itu aja, Pak, itu. Tak pernah aku tengok ibu tuh nyanyi kosidah tuh goyang gergaji, tak ada. Dari dahulu, tak ada, Pak. Tak ada. Menandakan apa, Ustaz? Seninya Islam menggambarkan akhlaknya Islam. Maka harus kita kenalkan. Maka hidup ini butuh seni. Ibu-ibu main kosidah, seninya kita tunjukkan, nutup aurat. Nutup aurat, Pak. Apalagi jadi imam masjid, masjid agung tuh yang sudah dibangun harus punya seni. Kalau imam tak punya seni, masjid mau sebesar apapun takkan ada jemaahnya, Bang. Masjid semegah apapun, masjid semewah apapun, kalau orang yang ada di dalamnya tak punya seni, takkan jalan itu. Ini betul ini. Masjid itu bukan perkara cantiknya, megahnya, tapi orang yang ngisi di dalamnya. Masjid megah sebesar apapun, tapi maaf, kalau yang azan tak enak suaranya, tak ada seninya, mau enggak orang datang ke situ? Mana ada? Ada. Berat-berat. Masjid cantik, besar, tapi yang azan tak ada seninya. Allahu Akbar. Allah. Siapa mau datang ke masjid itu, Pak? Atok itu juga yang pegang mikrofon. Loh, ini pesan ini, Pak, tapi mau menciptakan generasi yang siap berdaya saing. Kalau dulu ada pepatah yang ngomong, tak ada rotan akar pun jadi, Bang. Nih, pepatah lama, tidak ada rotan akar pun jadi. Pepatah lama. Pepatah lama sekarang enggak bisa dipakai. Pepatah sekarang enggak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Akar buang. Karena akar sekarang enggak bisa dipakai, Bang. Akar sekarang itu banyak kena pupuk, lapuk, busuk. Ini bukan zamannya keraiso. Halah keraiso. Enggak bisa, Pak. Ini zaman di mana sesuatu itu harus kita serahkan kepada ahlinya. Loh. Ini kalau mau ciptakan generasi yang siap berdaya saing. Loh, moto pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu 3. Ingar sosong tulodo, ing majio mangun karso tutpuri handa. Kalau kau mau siap di depan, kalau kau mau minta di depan, kau harus bisa jadi pedoman, harus bisa jadi teladan. Kalau kau minta di tengah, kau harus bisa kasih semangat. Kalau kau mau di belakang, kau bisa harus kasih dorongan untuk orang. Jangan awak ngomong awak mau di depan, tapi gak bisa, cuman jadi gelap-gelapin aja. Di depan nutup-nutupi, di tengah nyumpek-nyumpeki, di belakang nyeret-nyereti. Tahu nyeret-nyereti, sumpek orang dibuatnya, Pak. Di depan diletak tak bisa, di tengah nyumpel, di belakang nyeret-nyereti, nyerimpeti, Pak. Jangan. Maka serahkan sesuatu sekarang pada ahlinya saja. Kalau mau hari ini kita menciptakan generasi yang berdaya saing, kasih panggung adik-adik kita peserta MTQ nanti yang menang. Jangan lagi kita yang tua-tua itu. Atuk tu juga majulah. Alah. Ayah apa? Atuk tu pun jangan lagi latuk, jangan atuk lagi. Wah, tak bisa. Sebelum aku mati jangan ada yang berani menggantikan aku. Gampang ajak ngopi, kasih racun kopi atuk tu, mati atuk tu. Orang kalau tak bisa dibina, binasakan aja, Pak. Apa payah-payah hari ini? Karena kita mau ciptakan rotan. Coba kalau adik-adik kita nanti peserta ini MTQ ini selesai nanti dapat juara-juaranya, diberdayakan untuk mengisi tempat ibadah tempat kita. Semangat orang untuk datang. Subuh dibuatnya azan macam di Mekah tuh, Pak.

0: Akbar.
1: Sedap awazan subuh begini. Ayahnya yang tak pernah ke masjid, datang dia ke masjid. Ayahnya tak pernah ke masjid, datang ke masjid. Ngapain? Nengok siapa yang azan. Nah, awalnya kan nengok-nengok dulu. Kita tak bisa memaksakan orang untuk ibadah, Pak. Gak boleh kita memaksakan orang untuk mengikut maunya kita. Awalnya kan nengok-nengok, lama-lama dia tertarik, ikut. Yang penting kita lakukan saja yang terbaik. Untuk apa? Memantik kepik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asattum falaha. Yang berbuat baik, maka yang baik itu bakal balik sama dia. Yang berbuat jahat, maka yang jahat itulah bakal datang kepada dirinya juga. Tabur tua itu berlaku. Maka yang elok-elok itu, kalau sudah azan subuh macam begitu, semangat kita tuh datang ke masjid. Betul gak, Pak? Kenapa? Yang manggil enak. Zuhur, tidak lagi azan Mekah, azan Malaysia. Macam mana, Ustaz? Kasih contoh sikit. Allahu Akbar.

0: Kebau.
1: Ajan Malaysia. Yang senang siapa? Orang tuanya, Pak. Orang tuanya, Bu, yang senang. Mak dia bangga. Datang dia tempat tetangga tu. Ini yang azan anakku. Anakku yang azan. Anakku. Anakmu tak pandai, anakku. Keliling dia dari Tapteng ke Sibolga, mutar ke Sipirok, masuk Tarutung. Anakku, anakku, anakku, anakku, anakku, anakku. Sangkingkan bangganya punya anak yang punya seni untuk memanggil umat beribadah kepada Allah. Kalau sudah ramai tempat ibadah, insya Allah bala bencana akan Allah cabut dari negeri Tapanuli Tengah ini. Amin. Ini yang kita mau, Bapak Ibu. Maka hidupnya harus butuh seni. Apalagi imam masjid. Nah, hati-hati Pak Imam. Ada Pak Imam nih. Gak usah tengok-tengokan, Pak. Awak jadi imam harus hari ini punya seni supaya jemaah itu betah, betul? Karena senangnya jemaah itu tergantung imamnya. Ini tidak, masjid besar, yang imam atuk itu juga. Maju, atuk. Minggir, minggir, minggir, minggir. Awak dari bilang kupijak batang leher atuk nih, kata dia. Dari angkat takbir aja tak yakin awak. Luruskan saf, rapatkan barisan. Awak pun di belakang, iya. Apa tidak jengkel dengan atuk itu? Allahu Akbar. Lemas orang itu dengar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Akhir ayah. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdolin. Awak di belakang bingung. Mana? Amin. Sedap. Kenapa tak sedap Ustaz? Tak ada semangatnya. Udah tak ada seni, baca surah yang kembar. Nah ini penyakit, panggaron. Sok paten Pak, panggaron. Dihantamnya ayat kembar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhal kafirun. La budu ma ta'budun. Walang tumadu ma'abud. Walang abidu ma'abattum. Walan tuma duma abun, walan abid duma abatung, walan tuma duma abun, walan abid duma abatung, walan tu itu aja berbolak balik, itu aja berputar putar di situ, berputar putar, tak dapat ujung ayat tu, tak dapat, gelap aja bayangan atuk tu, dari belakang mengingatkan lakum tu, lakum, atuk tu, oh iyo lakum. Lakum dinukum waladdoha. Ini rusak nih. Apa tak rusak? Kenapa Ustaz? Imam tak ada seni dan tak punya ahli. Tapi kalau yang imam adalah orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang sesuai pada ahlinya, ada seninya, sedap. Luruskan saf, rapatkan barisan. Orang tua di belakang, wih, aku macam tanda suara anak ni. Maka ibu-ibu ni Pak, ibu-ibu ni paling sensitif. Apalagi kalau imam terawih Pak, jangan coba-coba ku angkat takbir lama Pak.

Allahu Akbar. Kalau kau berani begitu, ibu-ibu di belakang itu kompak semua, diturunkan tirai sholat tuh, ditengok. Itulah kerja ibu-ibu terawih. Maka imam sekarang tuh yang maunya jemaah patas secepat kilat, tapi tidak lepas dari kepasihan tajwid. Tapi kalau imam sudah ada ilmunya, tajwidnya bagus, hafalannya banyak, enak. Luruskan saf, rapatkan barisan. Allahu Akbar. Emaknya pula di belakang. Ini suara anak aku ini kah? Apa masa pula anak kau? Anak aku juara satu hafiz 30 juz Tapanuli Tengah. Anak aku ini kah? Masa iya? Dengarlah kak. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anak aku ini kak, sholat mak tuh. Apa kata mak? Ya Allah, gak nyangka aku nak kau bisa macam begini nak. Terharu gak sia-sia mak masukkan kau ke pondok pesantren nak. Hafal Quran, bisa kau jadi imam, bagus suara kau. Ini anak aku kak, anak aku kak. Anak aku yang imam ini kak, anak aku. Ya kawan tuh pun emosi. Aku tahu ini anak kau, cuman ini sholat muncung kau diam. Emosi kawan. Kawan sebelah tak mau kalah, sholat tuh tak boleh bercakap, kata kawan sebelah. Yang belakang nyambung, untung aku tak bercakap, rusak sholat tuh. Kenapa? Sangkingkan bangganya kita punya anak, anak muda yang mampu memimpin umat untuk dekat kepada agama Allah. Maka sia-siakan melalui musabaqah tilawatil Quran ini tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah yang ke-51. Jadikan generasi muda ini adalah garda ke depan untuk menjalankan syariat agama Allah sesuai dengan ahli dan ilmunya, agar keberkahan datang dan bala bencana Allah jauhkan dari negeri Tapanuli Tengah ini. Amin. Amin. Allahumma. Maka MTQ ini adalah seninya umat Islam yang harus kita kenalkan kepada masyarakat, sehingga dengan seni ini akan membawa dampak baik di tengah-tengah masyarakat juga. Amin. Ya, maka bukan hanya sekedar seremonial saja Bapak Ibu. Jangan pas waktu ada event baru kita sibuk. Semua sibuk. Pemerintah sibuk, LPTQ sibuk, ormas sibuk, semua sibuk. Tapi di luar daripada event MTQ, tetaplah lakukan pembinaan-pembinaan Quran kepada anak-anak kita, sehingga kiranya ketika ada event musabaqah tilawatil Quran, Tapanuli Tengah siap untuk bersaing di kancah yang lebih tinggi. Kenapa? Karena persiapan itu bukan hanya sekedar untuk menghadapi event saja, tapi di luar event, pembinaan Quran itu tetap diberikan kepada anak-anak kita. Yakinlah, Quran itu sebagai petunjuk. Dengan Quran, insya Allah, adab dan akhlak anak-anak kita akan jauh dari kejahatan, akan jauh dari dekadensi moral, akan jauh dari pergaulan bebas. Insya Allah, kemaksiatan pun sedikit demi sedikit akan hilang di bumi Tapanuli Tengah ini. Amin. Amin. Insya Allah. Udah itu aja lah ya, Pak. Udah ya. Gimana Pak Wakil? Udah? Minta tolong aku ini. Sudah jam 11 lewat. Tadi saya ceramah jam 9:30. Jam 9:30 atau 10:15. Sudah 1 jam lebih. Udahlah Pak ya. Pak Sekda, udahlah ya. Tolonglah Pak. Ya, bantulah Pak. Udah ya. Itu sajalah mungkin yang bisa ku sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama yang ku sampaikan, Quran itu pedoman dan peringatan untuk kita yang bertakwa kepada Allah. Siapapun kita hari ini, pemimpin kita, masyarakat kita, kita tidak pernah lepas dari hukum Allah. Maka Allah turunkan Quran sebagai peringatan dan pedoman dalam hidup kita. Jadikan Quran itu sebagai aturan agama Allah. Insya Allah, apa yang dikatakan Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Ketika Rasul meninggalkan dua perkara, Al-Quran dan sunnahnya, walaupun Rasul sudah meninggal, insya Allah kita akan selamat ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya. Yang kedua, Quran ini adalah seni yang harus kita kenalkan kepada masyarakat. Lewat seninya Quran, maka kita memperlihatkan seninya agama kita. Seninya Quran adalah seninya agama Islam. Seninya Quran adalah gambaran akhlaknya umat Islam. Seninya Quran adalah akhlak yang baik, maka akhlaknya umat Islam harus menjadi akhlak yang baik dengan diadakannya musabaqah tilawatil Quran. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa kusampaikan. Mudah-mudahan sukses dan lancar segala sesuatunya, sampai nanti kafilah Tapanuli Tengah mengikuti event musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Utara di bulan Juni, dan mampu membawa nama baik Tapanuli Tengah di kancah yang lebih daripada yang saat ini sedang dihadapi. Insyaallah barokah. Saya mohon maaf, saya mohon izin Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan kalau sekiranya menyakiti hati, terkena di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dengan saling maaf memaafkan, insyaallah kita datang kemari dengan redha Allah, pulang insyaallah masing-masing membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilaikum assalama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuyen.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun ini.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya,
1: ada perkembangannya.
2: Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya,
1: jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Ya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak,
2: ya.
1: Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: produk abadnya, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: Apakah Angkasa RCA
1: radio yang paling asoy asik coy.
2: Neng, sini Neng.
3: Iya, gimana?
4: Mira, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

Untuk Kota daerah Banjar. Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class
1: university. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasa, Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbalis serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: makanannya.
1: Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulyasari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Seragam Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cap Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
3: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
3: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCAFM.
2: Tenang Bud, Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
3: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin Radio RCA FM dari Noise. Sip!
4: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadang-kadang ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi talis.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama milak. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Ibu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelip. Ini tadi gak bisa nukuk kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya,
1: isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit kayak saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.

0: sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari.